0: Haji Indonesia, Menhad Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaran haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
1: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Yerusalem Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
0: Sementara Menteri Sekretaris Negara, Snek Prasetyo Hadi, bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2020 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkaitnya untuk menyukseskan penyelenggaraan 2020.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji.

0: Kesehatan, Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR, pimpinan Komisi 8 atas penyelenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
1: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensen Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihon, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan ini terlepas dari kerja dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arifol, dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dr. Luka, Arianta Nur Cahya, mengapresiasi kinerja di layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja yang saya bilang gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan itu luar biasa. Dibanding apa namanya perjuangan dorongan ke Eropa kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
1: Dan pendengar Ari menilai kekompakan

0: karena meski menghadapi tantangan tidak ringan, seluruh jamaah di wilayah sektor 9 tetap terangi dengan baik. Hari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Kelalang, Hubus Center Haji, Ke-3 Kukul Udara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
2: Pendengar? Ya. Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
3: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
2: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
4: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
5: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2.45 sore nanti dan akan menjalani tahapan diberkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sikaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara Sena terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenda Sengan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dan diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah memang dikaliin 10.000 atau 20.000, kalau 20.000 idealnya sih usia 20.000 per kilo. Itu 60 triliun, itu ekonomi yang terbentuk. Kita akan melakukan langkah-langkah yang sangat praktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi sesuai.

0: editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat desa dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan koperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh, mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar.

0: Berikut ini.
1: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha. Arahkan ke sebelah kiri. Masih ada pemain Portugal. Umpankan lampu atau penalti lagi.
2: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião Desabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Sejauh ini adalah sebuah kebanggaan besar bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Penasaran memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. Saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 19 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI, tak kira saat lagi kita akan ikuti kabar Aceh.

0: untuk kini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh, kabar Aceh.
1: Ya baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luas dari kawasan Yosudarso nomor 65. Kembali lagi saya Jeffrey Arifin yang akan menemani suasana pagi hari Anda nanti ke pukul 11 waktu Indonesia. Dan di pagi hari ini sudah di kabar Aceh untuk edisi 18 Juni 2020. Kita akan mendengarkan dulu informasi untuk kabar Aceh dan sekaligus juga Sabang sebagai host di pagi hari ini. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Maaf nih, saya agak kurang sehat.
3: Saya juga lagi flu.
1: Lagi flu. Ya. Ya, sebelum kita mendengarkan informasi dari rekan-rekan Skorwil 17 Aceh, kita dengarkan dulu informasi cuaca untuk di hari ini bersama BMKG Aceh ada Nashita Zahra Lubis. Assalamualaikum, Bang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Iya, apa kabarnya Mbak Nashita?
4: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Alhamdulillah. Mana perakhiran cuaca untuk di pagi hari ini untuk wilayah Aceh?
4: Iya, baik Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar TRRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Berikut perakhiran cuaca edisi 18 Juni 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan sampai pagi saat ini. Untuk hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan kecuali terpantau untuk wilayah Aceh Jaya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat sore hari diperkirakan hampir merata untuk wilayah Aceh, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, kemudian Aceh bagian utara, tengah, kemudian sebagian wilayah timur, tenggara, dan wilayah Semelu. Dan untuk malam hari kita perkirakan untuk wilayah Provinsi Aceh juga masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, yaitu khususnya untuk wilayah tengah, kemudian tenggara, Tamiang, dan sekitarnya. Demikian, Bang.
1: Ya, apakah ada peringatan dini, Mbak?
4: Ya, peringatan dini ada, kita himbau untuk masyarakat Provinsi Aceh lebih waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi, yaitu berpotensi terjadi pada saat sore hari. Jika sudah melihat awan gelap, yaitu awan cumulonimbus, hindari beraktivitas di luar rumah. Kemudian juga pastinya pantau informasi resmi cuaca di Instagram info BMKG Aceh, kemudian di www.bmkg.co.id. Begitu Bang, demikian Bang.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Nashita atas informasinya untuk di kesempatan pagi hari ini di kabar Aceh. Assalamualaikum Mbak Nashita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan ya informasi cuaca untuk di pagi hari ini. Dan kita akan menuju ke rekan-rekan Skorwil 17 presenter dari seluruh Aceh. Ada dari Lok Semawe, ada Bang Rupiah. Soal tadi tulisannya ningsi di situ tadi.
2: Ningsi lagi.
1: Iya. Terus mana aja ada Dimas, ada dari Takengon. Ini juga ada Nur Hasanah juga, bukan Nur Hasanah Takengon rupanya.
3: Sudah diperbaiki Bang.
1: Oh diperbaiki. Oke, ada Mbak Wahyu dari Singkil. Assalamualaikum, bisa didengarkan?
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Ningsi. Dan juga ada dari Mbak Emma, ada dari Melabu, Mbak Emma. Assalamualaikum. Di mute ya, kemute ya. Kemute.
2: Mikrofonnya.
1: Oke. Ya, kita mulai aja ya, rekan-rekan, untuk kabar Aceh di pagi hari dari mulai dulu dari Banda Aceh nih, ada Bung Dimas. Silakan Bung Dimas untuk informasinya di kabar Aceh pagi ini.
6: Baik, terima kasih Bang Jeffrey.
5: Dan lagi flu ini ya, masih kerja aja Bang Jeffrey.
1: Iya. Gimana ya? Si jauh ternyawa soalnya
6: harusnya libur ya.
5: Harusnya istirahat dong kalau sakit. Jangan dipaksakan. Iya, apa-apa.
1: Jauh ternyawa gitu.
5: Oke, di Banda Aceh mungkin saya sampaikan informasi cuaca terlebih dahulu. Luar biasa cerah pagi hari ini. Dan mungkin ini juga bisa membakar semangat kita untuk melaksanakan ataupun melanjutkan aktivitas kita di pagi Kamis ini ya. Informasi lain dari Banda Aceh terkait pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan dana otonomi khusus atau OTSUS dalam revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Hal itu disampaikan Sekda Aceh Muhammad Nasir saat menerima kunjungan Komisi 3 DPR RI di kantor Gubernur Aceh pada hari Rabu kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Komisi 2 DPR RI membahas rencana revisi undang-undang atau UPA yang akan masuk program legalisasi nasional tahun ini, termasuk pengaturan sektor pertahanan dan masa depan dana OTSUS. Muhammad Nasir menyebut dana OTSUS telah berperan besar dalam pembangunan Aceh pasca konflik dan pasca menurutnya selama 18 tahun terakhir angka kemiskinan di Aceh berhasil turun sekitar 16%. Pemerintah Aceh menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan sehingga 6% pada tahun 2030. Karena itu, revisi UPA dinilai penting untuk memperkuat dukungan fiskal daerah. Nah, jika revisi UPA disahkan dan mulai berlaku pada 2027 dengan alokasi dana OTSUS sebesar 2,5% dari dana alokasi umum nasional, pemerintah Aceh optimis upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih cepat. Selain membahas dana OTSUS, para bupati dan wali kota se-Aceh juga menyampaikan berbagai persoalan pertahanan, maksud kami pertanahan di daerah masing-masing sebagai masukan dalam penyempurnaan revisi UUPA. Mungkin itu saja informasi dari Banda Aceh, Bang Jeffrey, saya kembali ke Sabang.
1: Ya, baik, terima kasih untuk informasi di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan kembali lagi kita menuju ke Melabu dulu, ada Mbak Emma. Assalamualaikum Mbak Emma. Dibuka dulu mic-nya Mbak Emma. Kemute itu.
6: Ini kabarnya Mbak.
1: Oh, masih belum ya. Oke, nanti kita ini lagi ya. Kita kembali lagi. Oke, kita ke Pakemon dulu, ada Bu Fajri. Ya. Halo Bu Fajri, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah baik, Bang Jepri.
1: Ya, ini kayaknya udara ada mau flu juga.
3: Iya, betul.
1: Oke, Bang, gimana kabarnya untuk kabar Aceh pagi ini?
3: Ya, baik, terima kasih Bang-Bang dan Bang Robi di Loksmawe, dan juga Kak Emma serta Kak Wahyu, Bang Dimas juga. Untuk informasi cuaca pagi ini masih mendung, bahkan mendung ya, untuk wilayah Takengon. Untuk informasi dari Takengon pagi ini, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang lebih objektif dan ditibratkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Helioga saat memimpin apel kesadaran nasional di lapangan Cedakap pada Rabu kemarin. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh penghasilan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, komponen penilaian TPP akan didasarkan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja. Bupati menjelaskan tingkat kehadiran, kepatuhan terhadap jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian akan menjadi indikator penting dalam penilaian. Demikian Bang Jepri, satu informasi dari Takengon pagi.
1: Ya, baik, terima kasih Pak untuk informasi di Kabar Aceh pagi hari ini. Dan dari Takengon kita menuju ke Loksmawe, ada Bang Robi. Assalamualaikum Bang Robi.
6: Waalaikumsalam Jeffrey.
1: Gimana kabarnya Bang?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
6: Ya, semoga semua cepat sehat ya.
1: Alhamdulillah. Amin.
6: Sembuh. Dan ya dari Lok Semawe, alhamdulillah pagi hari ini sudah kelihatan nih mataharinya ada cerah. Ya. Lok Semawe jatah hujannya sore malam gitu. Jadi
1: sama kalau, hujan. Sama juga gitu, Bang.
6: Ya. Sama pagi sampai siang nih panas alhamdulillah.
1: Ya.
6: Dan baik dari Lok Semawe dapat kami kabarkan ini para pengguna jalan lintasi jalur nasional di kawasan Kecamatan Samtalira Kabupaten Aceh Utara mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek jembatan di wilayah tersebut. Jalur transportasi utama tersebut sebelumnya mengalami kerusakan parah setelah diterjang bencana banjir pada November 2025 lalu. Dan akibat perbaikan yang tak kunjung selesai, lalu lintas setiap hari mengalami kemacetan parah akibat pemberlakuan sistem buka tutup jalur. Sistem ini berdampak langsung pada pengendara roda 2 maupun roda 4 yang terpaksa harus mengantri panjang demi bisa melintas. Dan meski mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespon kerusakan awal, masyarakat mulai kecewa karena proyek jembatan penghubung yang berukuran relatif kecil dinilai terlalu lambat diselesaikan. Salah seorang pengguna jalan mengatakan lambatnya penuntasan proyek jembatan lintas nasional berukuran relatif kecil ini telah memicu kekecewaan warga karena pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya dan ini menyebabkan tanda tanya. Dan progres fisik memicu dugaan bahwa pihak rekanan yang ditunjuk tidak memiliki kesiapan alat dan teknik yang cukup. Dan masyarakat serta pengguna jalan berharap agar kementerian terkait khususnya jajaran Direktorat Jenderal Bina Marga segera turun tangan untuk mengevaluasi kinerja kontraktor di lapangan. Demikian Jeffrey informasi dari Lok Semawe.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Robi informasi di pagi hari ini di Kabar Aceh. Dan dari Lok Semawe kita menuju ke Melabu. Assalamualaikum, bye Ma.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
1: Iya, ini baru udah kedengaran jelas.
7: Ya.
1: Iya. Gimana baik. Untuk kabar Acehnya di pagi hari ini di Melabu?
7: Ya, mungkin satu informasi saja terkait dengan cuaca. Alhamdulillah kayaknya rada-rada cerah gitu ya, walaupun di kejauhan kelihatan seperti mendung gitu. Tapi mendung juga belum berarti hujan ya, Bung Jepri. Baik, kami akan sampaikan satu informasi terkait dengan Kemenak Aceh Barat gelar bimbingan pranikah remaja. Tekan angka pernikahan dini. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 yaitu di Aula Man 1 Aceh Barat Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema mencegah pernikahan dini membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab. Acara seremonial itu dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya kesiapan sebelum memasuki jenjang pernikahan, sekaligus menekan angka pernikahan usia dini. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Kan Kemenak Aceh Barat, Dr. Khairul Azhar MA sebagai narasumber utama. Puluhan pelajar dari berbagai sekolah mengikuti kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi muda di Aceh Barat. Dalam pemaparannya, Khairul Azhar mengingatkan para remaja agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan teknologi yang tidak terarah dapat berdampak negatif terhadap perkembangan karakter dan perilaku generasi muda. Ia juga mengatakan, telepon pintar dan media digital seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan serta memperluas wawasan. Namun, tanpa pengawasan dan kontrol yang baik, teknologi juga dapat menjadi pintu masuk berbagai pengaruh negatif. Selain itu juga, Khairul menambahkan bahwa penguatan literasi agama menjadi salah satu kunci penting dalam membentuk karakter generasi muda. Dengan pemahaman agama yang baik, remaja diharapkan memiliki pegangan moral yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Baik, Bung Jeffrey, satu informasi yang telah kami sampaikan.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Emma untuk informasinya di pagi hari ini.
7: Sama-sama.
1: Iya, dari Melabu kita menuju ke Singkil ada Wahyu. Halo, assalamualaikum Wahyu.
8: Waalaikumsalam, apa kabar Bang Jepri?
1: Alhamdulillah di pagi hari ini baik ya. Yes. Gimana untuk cuaca di pagi ini di Singkil?
8: Di Singkil pagi hari ini lumayan cerah ya cuacanya. Kita berharapnya sih cerah terus ya untuk hari ini.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay. Untuk informasinya di pagi ini dari Singkil silakan.
8: Informasi dari Aceh Singkil terkait anggota DPRK mendesak Sekda Subuh Salam untuk percepat serapan anggaran, di mana tim anggaran pemerintah kota TAPK kini tengah menjadi sorotan terkait rendahnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja kota atau APBK murni tahun anggaran 2026. Lambatnya penyerapan anggaran tersebut dinilai mengancam stabilitas ekonomi dan pembangunan di daerah setempat. Anggota DPRK Kota Subuh Salam dari fraksi Golkar, Hasbullah, secara terang-terangan mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam mengeksekusi program kerja. Menurut pengamatannya, pembangunan di lapangan masih sangat sangat minim. Kondisi ini membuat roda perekonomian masyarakat berjalan lambat karena uang negara masih tertahan di kas daerah. Nah, mandeknya realisasi anggaran ini berdampak langsung pada melemahnya daya beli warga serta lesunya aktivitas para pelaku usaha lokal. Ditemukan fakta bahwasanya mayoritas program kerja belum berjalan sebagaimana mestinya meskipun anggaran telah disahkan sejak bulan Mei lalu. Nah, persoalan ini sebenarnya sudah sempat dibahas secara serius dalam rapat resmi antara Badan Anggaran atau Banggar DPRK bersama dengan TAPK pada Jumat 12 Juni yang lalu. Nah, dalam forum tersebut, legislatif telah mendesak Ketua TAPK untuk segera melakukan langkah cepat untuk mendongkrak serapan anggaran. Namun, hingga saat ini pihak parlemen menilai belum ada tindakan yang konkret yang mengimplikasikan kegiatan nyata di lapangan. Nah, dampak buruk lain yang kini menghantui Kota Subuh Salam adalah ancaman sanksi dari pemerintah pusat terkait buruknya tata kelola keuangan daerah. Nah, jika target serapan capaian kerja tidak terpenuhi, daerah berpotensi mengalami penundaan transfer dana alokasi umum atau DAU untuk bulan Juli dan Agustus. Nah, kondisi ini dikhawatirkan akan memicu krisis fiskal yang mengganggu pelayanan publik. Nah, merespon tudingan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Subuh Salam, Asrul Asani, membenarkan adanya dinamika dan evaluasi ya terkait lambatnya penyerapan anggaran daerah tersebut. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan eksekusi anggaran ini tidak didasari oleh unsur kesengajaan, melainkan adanya kendala teknis dalam sistem administrasi. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Bang Jepri.
1: Ya, baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya di pagi hari ini di Kabar Aceh. Ya, sekaligus juga menutup jumpa kita di Kabar Aceh. Ini informasi dari Sabang, yaitu terkait dengan wisata baru ya, yaitu Tik Buah Naga langsung di kebunnya ini kian diminati oleh wisatawan. Pengembangan kebun buah naga di Kampung Jaboy, Kota Sabang ini semakin diminati wisatawan sebagai salah satu alternatif destinasi wisata berbasis pertanian, dan selain juga menawarkan panorama alam yang asri, dan wisatawan juga dapat menikmati pengalaman memetik dan juga langsung mencicipi buah naga langsung dari kebunnya. Itu Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Jaboy, Hidayatullah, yang juga merupakan pengelola kebun buah naga di kawasan Jaboy ini, mengatakan saat ini terdapat 3 kebun buah naga di kawasan Boy yang kerap dimanfaatkan sebagai lokasi kunjungan wisatawan. Dan keberadaan kebun-kebun ini menjadi daya tarik tersendiri ya bagi pengunjung yang ingin merasakan gimana sensasi berwisata dan juga sensasi edukasi dan juga agrowisata. Menurut Hidayatullah, sebagai sebagian besar wisatawan datang melalui paket tur yang disiapkan dari Desa Wisata Jaboy, dan dalam paket tersebut wisatawan tidak hanya diajak untuk menikmati berbagai potensi wisata Jaboy, tetapi juga merasakan pengalaman memetik buah naga langsung dari pohonnya. Nah, sementara itu Kecik Gampung Jaboy ini nyatakan bahwasanya
9: dukungan terhadap kreativitas warga yang terus mengembangkan kebun buah naga ini sebagai destinasi wisata di Sabang yang baru. Dan pengalaman wisatawan ya, dapat menikmati buah naga segar di lokasi maupun juga membawanya pulang ya, dengan harga yang relatif terjangkau menjadi kesan tersendiri. Dan konsep ini adalah konsep wisata petik buah tersebut ya, dinilai mampu memberikan pengalaman yang berbeda sekaligus juga mendukung peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Demikian informasi dari Sabang. Dan Bung Dimas, untuk info di pagi hari ini dialog gimana ya Bung Dimas?
5: Saya belum terima flyernya nih, kita masih nunggu ya.
9: Oke, baik. Ya, sekaligus juga menutup perjumpaan kita di pagi ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Dimas.
5: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormio 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: AI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Iya sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.

Nah, baiklah pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kabar Aceh dan juga warta berasnya terlaksanakan langsung oleh Pro 1 RRI, Pro 3 RRI pendengar maksud kami. Dan kali itu pendengar, nantinya ruang dengar Anda akan kita temani ya dengan program pendengar yakni Dialog Menyapa untuk edisi pagi hari yang nantinya akan dibawakan oleh rekan siar kita Bung Fajri yang menghadirkan pendengar ketua pertemuan penyair Nusantara yakni Bapak Maruslan, Kabupaten Aceh Tengah pendengar Kota Literasi dan juga Sastra. Nah, tentunya pendengar saat lagi tetap saya terus bersama kami di 90,1 FM.

0: Spotify for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang dicipta
1: tapi
0: cerita yang dengan setan
1: saya desa. Kita mengalami apresiasi ya kepada
0: yang sedang menendang bola di lapangan sederhana sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia, karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.
1: Literasi mungkin sejarah-sejarah akan hilang,
2: Artinya kalau Bang Pur melihat karena generasi muda juga sudah banyak yang muncul, tinggal ruangnya diperbanyak. Seperti apa kira-kira baiknya ini, Bang?
1: Gimana?
2: Kira-kira kan ruang-ruangnya tadi yang belum tersedia dengan banyak gitu ya, mungkin dahnya gitu ya.
1: Iya.
2: Ini kira-kira kalau menurut Abang baiknya gimana sehingga anak muda itu tepat lah itu bersastra kemudian tapi punya wadah, kira-kira seperti apa, Bang?
1: Mungkin seperti kegiatan-kegiatannya harus lebih diperbanyak ya. Tentang menulis, tentang bagaimana menulis puisi, tentang bagaimana menulis esai. Ya. Dan itu di perpustakaan dari mulai. Kemudian ruang-ruang kesempatan-kesempatan itu tentu kan diiringi juga dengan anggaran ya, dengan dana mungkin ya, dengan anggaran dari pemerintah, bahwa itu kepeduliannya ya juga tanpa dana sih, tanpa anggaran ya mungkin ya. Ya mudah-mudahan ruang-ruang ekspresi itu terus bertumbuh lah di Aceh Tengah.
2: Ya baik, dengan kawan-kawan ini seperti apa, Bang? Untuk kegiatan hari-hari berkaitan dengan sastra, seni, dan budaya di Tanah Gayo, Bang. Biasanya kalau Bang Pur gimana kegiatannya nih? Untuk bulanan kah atau seperti apa kegiatan rutin kita, Bang?
1: Ya, kalau kami sih hampir setiap, boleh dikatakan, setiap kami bertemu, setiap kami bertemu mau dialog, mau di warung kopi, kami selalu cerita sastra, kami selalu cerita tentang bagaimana menulis, bagaimana energi untuk ini terus tumbuh, terus dikembangkan, terus dipromosikan juga gitu. Kalau kita sih nggak terbatas di ruang.

0: ya nulis dengan nongkrongnya gitu.
1: Oke, baik. Cemang setiap hari. Udah waktu dekat ada mungkin selain proyek PPN ada proyek apa nih kira-kira untuk penyair gayu atau para seniman dataran tinggi Tanah Gayu lah, Bang?
0: Mungkin dalam waktu dekat ya barangkali juga didukung oleh dinas perpustakaan mungkin ya. Ya bagaimana Aceh Tengah khususnya Takengon, mudah-mudahan juga didengar oleh pemangku kebijakan.
1: Ya.
0: Bagaimana Takengon itu kita nobatkan lah. Ya. Kita nobatkan, kita canangkan menjadi kota literasi.
1: Okay.
0: Ya. Dan tentu ada latar belakang yang kuat. Kita punya penyair-penyair ya, penulis-penulis yang sekarang pun sudah kalau di tingkat nasional, di tingkat provinsi ya sudah banyak dan itu dibuktikan ya. Dibuktikan dengan hasil-hasil tulisan, hasil-hasil antologi-antologi gitu.
1: Iya, baik. Kalau kita dia punya banyak penyair yang kompeten lah, Bang ya, di bidangnya.
0: Iya.
1: Terus kita bergeser sedikit, Bang, bahwa kemudian nanti kita mudah-mudahan dapat dicanangkan untuk program atau Aceh Tengah dicanangkan sebagai kota literasi ya. Kalau menurut Abang, selain aspek kita miliki banyak penyair, aspek apa lagi kira-kira, Bang, yang membuat itu layak disebut sebagai atau dicatat sebagai kota literasi?
0: Terutama ya tentu gayu itu, terutama ini gayu, dataran tinggi gayu ini punya penyair, punya sair-sair ya, punya literasi ya yang luar biasa banyak. Kalau kita melihat seni didong itu grup-grup dia itu luar biasa banyak.
1: Oke.
0: Dan setiap grup didong itu punya ciptaan, punya judul ya. Itu tidak lebih kurang dari mungkin ratusan judul lagu.
1: Iya.
0: Nah itu kan sair ya. Setiap grup itu mungkin dari ratusan ciptaan sairnya, ciptaan lagunya banyak, grup di depan banyak. Kalau kita bayangin ada 10 grup aja, mungkin dikali satu grup itu ada 200-500 ciptaan lagu, berarti berapa banyak tuh sair-sair didongnya. Dan itu adalah bukti dari sebuah literasi ya. Kemudian penyair-penyair yang bertumbuh sekarang ini juga itu dibuktikan dengan lolosnya ya. Ada 20 penyair gayu yang lolos kurasi untuk menjadi peserta, untuk ikut di kegiatan pertemuan penyair Nusantara keempat, ke-14 di Banda Aceh ya, di Aceh khususnya. Jadi itu menjadi gairah baru bagi kita, dan itulah yang kita harapkan untuk terus bertumbuh.
1: Oke, baik. Sebelumnya tidak pernah ada ikut penyair yang sebanyak itu di PPN, Bang, dengan jumlah 20 untuk tahun ini yang lolos. Kalau tahun-tahun sebelumnya nggak pernah sebanyak ini, Bang?
0: Nggak pernah. Karena memang juga tahun-tahun sebelumnya itu kan di luar Aceh ya. Dan ini harapan kita dan rasa syukur kita nih bahwa PPN kali ini di Aceh, mungkin ini kan diikuti oleh 12 negara.
1: Iya.
0: Pertemuan penyair Nusantara di sini kata-kata Nusantara masuknya Serumpun.
1: Iya.
0: Serumpun artinya Serumpun Melayu. Itu ada seperti Malaysia, Brunei, Timor Leste, Thailand, Filipina, Vietnam gitu ya, Serumpun gitu. Jadi bukan hanya

0: Nusantara ini.
1: Iya. Mm-hmm.
0: Jadi ini bukti kalau sebelumnya ada yang lolos, tapi mungkin hitungan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kali ini untuk data Gayo ini ada 20.
1: Ada 20 ya Pak? Dan
0: itu luar biasa untuk tingkat kabupaten. Ya kalau kita bandingin dengan kabupaten lain mungkin yang hanya 2, 3 penyair ya,
1: itu 20 yang lolos Bang, artinya yang kirim sastranya banyak ya Bang ya? Yang 20 tadi kan yang lolos kurasi ya, ya artinya ya. Yang mengirim lebih dari 20.
0: Oh ya, yang mengirim lebih dari 20. Artinya itulah ya.
1: Proses ya. Yang lolos hanya 20 ya. Artinya nanti 20 penyair akan bersanding dengan para penyair dari beberapa negara ya Bang ya, ya, ya. Oke ya. Baik.
0: Akan bersilaturahmi ya, memperkenalkan diri gitu ya.
1: Oke. Persiapan berkaitan dengan Aceh Tengah menjadi salah satu tempat dari kegiatan PPN ke-14 ini Bang, seperti apa Bang?
0: Nah, kita sudah siap ya. Kita punya venue ya, kalau kita katakan venue ya. Kita punya tempat kegiatan ini, tiga tempat. Pertama di Burtulege, salah satu ikon wisata tempat kita ya. Kemudian di Temas Report Park.
1: Iya.
0: Kemudian di, kalau kita bercerita negeri Gayo ini kopi, tentu kita tidak lupa pasti ada galeri kopi Indonesia ya. Ya. Itu tempat-tempatnya kita sudah melihat itu semua, kita memantau itu semua dan kita sudah berkoordinasi dengan baik termasuk dengan pemerintah daerah. Tempat-tempat itu sudah siap untuk menerima kehadiran para penyair nih.
1: Oke, kalau di presentasi kira-kira persiapan kita di berapa nih presentasinya Bang? Kalau di persentase kira-kira berapa persen sudah persiapan kita?
0: Ya mungkin 70-80% tinggal kita memfinalkan, mudah-mudahan tidak ada kendala dari cuaca barangkali ya, karena kita terbuka tempatnya nih. Ini tempatnya terbuka semua, hanya itu yang kita antisipasi untuk menghadapinya.
1: Oke baik, sejauh ini Bang untuk rangkaian kegiatannya apa aja nih Bang, kalau boleh tahu nih Bang, kalau mungkin dengan cara disiapkan oleh pihak kepanitiaan.
0: Mungkin saya sedikit baca ya barangkali ya. Kalau seperti di Burtulege nih, si Burtulege itu dengan tema mungkin apa ya, ada sel-sehan juga di Burtulege itu mungkin ya. Pada tanggal 24 itu ada sel-sehan tentang sastra. Yang insya Allah para narasumbernya punya kemampuan, punya kapasitas untuk itulah. Di antaranya mungkin Pak Wakil Bupati itu salah satu ya. Terus Hafiz Muksin Sarjana, itu Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Terus kemudian Dr. Salman Yoga. Kemudian juga Dr. Wiratmadinata itu juga adalah seorang penyair. Terus juga Muhammad Saleh Rahmat sebagai itu dari Malaysia. Penyair besar dari Malaysia.
1: Itu juga Bang.
0: Itu setengah hari ya, dari pagi dari jam 8 sampai jam 12 itu di Burtulege. Kemudian di Temas Report Park, di samping openingnya mungkin ada tari. Di sini kita akan membicarakan masa depan sastra lisan Nusantara.
1: Oke, sastra masa depan sastra lisan Nusantara. Masa depan sastra. Itu termasuk didong di sastra lisan ya Bang ya?
0: Ya, itu tradisi lisan kita yang merupakan identitas yang tidak melekat.
1: Oke.
0: Artinya didong, orang Gayo tidak ada, budaya Gayo tidak ada. Jadi orang Gayo, budaya Gayo harus ada di dong.
1: Iya. Oke, lanjutkan lagi bang. Jadi
0: ini kemudian yang di sini ya nanti juga ada juga sarasehan semacam diskusi yang sebagian narasumbernya ada mudah-mudahan Pak Endin sebagai penjaga gerbang kita saat ini Ceh Mas Trudi dong kita dan sehat. Kemudian ada Yahya Andi Saputra dari Jakarta, itu dia ketua simposium tradisi lisan internasional. Kemudian dari Malaysia ada Profesor Harati Abi Rahman. Kemudian ada Profesor Harun Rasid, dosen Universitas Syah Kuala. Dan ada para baca puisi.
1: Oke, para baca puisi ini yang puisi yang lolos tadi dibacain bang ya?
0: Peserta ikut ini nanti yang lolos ini kan ada 300 yang akan lolos, yang lolos 300 lebih. Itu dari berbagai profesi di Aceh, di negara kita ini, termasuk dari luar. Nah itu nanti yang terpilih akan membaca puisi parade puisi di tempat-tempat ini akan ada parade baca
1: di puisi. Tiga tempat itu ada parade baca
0: puisi. Ada parade baca puisi.
1: Oke.
0: Kemudian di galeri kopi itu bincang-bincang tentang inovasi sastra masa depan. Itu juga akan di narasumbernya ini, narasumbernya adalah juga Ganjar Halimansyah. Ini Ganjar Halimansyah ini adalah Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
1: Iya.
0: Kemudian ada Rik Satria dari Universitas Indonesia sekaligus staf khusus Menko Polhukam. Kemudian juga ada Azhadi Akbar dari Taman Seni dan Budaya Aceh. Kemudian ada Jepri Arif dari Brunei Darussalam. Ini kemudian di Galeri Kopi Indonesia ini juga akan ada peluncuran buku antologi Ganjar Haiwa ini. Ganjar Halimansyah ini ya, yang Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tadi ya.
1: Iya. Oke.
0: Kemudian di sini juga tetap ada para baca puisi.
1: Oke, baik. Di tiga hari itu tiga tempat.
0: Satu hari.
1: Oh, satu hari di tiga tempat ya.
0: Tiga empat nih.
1: Setelah itu pak.
0: Padat kali acaranya.
1: Iya, setelah di tiga tempat itu selesai gitu ya.
0: Selesai. Maka peserta ini akan berangkat ke Diron.
1: Oke.
0: Okay. Di Diron akan ada acara lagi satu hari. Kemudian, insya Allah juga akan hari berikutnya akan berangkat ke Aceh Utara Kelangkahan.
1: Ya. Untuk melihat kondisi bencana ya.
0: Bencana juga sekaligus akan ada mungkin secara simbolis bantuan yang akan diberikan oleh gubernur.
1: Oke, baik. Kemudian artinya ke depan dari kegiatan ini apa sebenarnya yang ingin kita promosikan atau kita sampaikan ke dunia luar bahwa Aceh Tengah punya literasi seni yang kuat, sastra yang sudah lama atau seperti apa nih Bang Pur? Yang ingin kita sampaikan ke
0: yang ingin kita sampaikan ya bahwa Aceh Tengah itu kita kan baru mengalami musibah juga nih, bencana alam yang luar biasa yang seumur-umur mungkin datuk kita juga yang tidak pernah mengalami bencana yang seperti luar biasa ini. Ini dibuktikan ya dengan kekuatan kita, kebersamaan kita, orang Gayo kita katakanlah ya sekuat untuk menghadapi ini. Dan kita ingin bangkit dari sini. Kita ingin bangkit dari bencana ini. Ada nih masyarakat kita, desa-desa kita yang dari bencana ini kan kembali dari nol nih. Tidak ada memiliki apapun, usaha juga terkena. Nah mudah-mudahan ini kehadiran para penyair-penyair air ini, dengan kehadiran para narasumber ini bisa memotivasi masyarakat kita, bisa memotivasi membumbung energi baru bagi masyarakat kita, bagi generasi kita untuk bergerak ke depan, membangun Tanah Gayo ini, membangun Aceh Tengah ini dengan energi yang bertumbuh lah, energi yang punya kesadaran dengan alam, bahwa kita butuh alam nih.
1: Oke, baik. Artinya mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi, acara ini menjadi bagian dari ajang promosi wisata, kemudian seni, sastra, sair, dan juga mungkin bagian dari upaya untuk kita bangkit pasca bencana ya Bang Pur. Baik, kalau Bang Pur sendiri ada tampil bawain apa nih kira-kira Bang?
0: Gimana?
1: Ada tampil nanti di salah satu parade tadi?
0: Insya Allah lah, kita akan tampil juga sih. Karena ini kan dari 300 peserta yang mungkin akan hadir, yang lolos ya. Dan insya Allah semua bisa hadir, punya energi, sehat-sehat semua. Ya paling tidak kalaupun tidak 300 yang hadir, mungkin 200-an akan hadir. Jadi semua pengen ini, pengen untuk membaca puisi. Tapi kan waktu sangat terbatas, jadi mungkin puisi-puisi yang terpilih, orang-orang yang terpilih lah yang akan tampil di sini, jadi sangat ketat.
1: Baik, untuk yang konfirmasi hadir sudah berapa banyak Bang?
0: Hampir semua, semua konfirmasi hadir.
1: Baik. Bang, acaranya dimulai dari Banda Aceh dulu ya Bang ya?
0: Ya, acara ini dimulai dari Aceh. Dan acara PPN kali ini yang sangat luar biasanya juga 8 hari, ada 8 hari. Biasanya kalau ke belakang itu PPN-PN itu ya cuma 2 hari, 3 hari. Tapi khusus di Aceh 8 hari dari pembukaan sampai penutupan. Dibuka mungkin di apa, halaman Wali Nengkol. Kemudian di Takengon juga ini nanti kedatangan tamu ini akan disambut lah oleh pemerintah daerah dengan jamuan makan malam di Pendopo. Itu tanggal 23 malamnya. Itu akan ada jamuan makan malam di Pendopo. Di situ nanti mungkin ada pertunjukan didong juga, silaturahmi pemerintah daerah.
1: Baik, belum tahu Bang siapa yang buka kegiatan ini ya? Informasi yang beredar terakhir mungkin menteri
0: atau pembukaan di Banda Aceh nih. Pembukaannya sudah pasti tidak ada arahan melintang oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan. Menteri Pendidikan.
1: Menteri Pendidikan ya.
0: Mendikna.
1: Ya,
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian penutupannya juga di Banda Aceh. Itu juga sudah dipastikan, sudah diagendakan akan ditutup oleh Menteri Kebudayaan.
1: Baik. Ada harapan Bang atau mungkin sejauh ini ada kendala Bang mungkin sebelum closing?
0: Kendala kita, kita maaf ya, karena keterbatasan kita juga nih, kita lemah koordinasi aja, lemahnya koordinasi diantara stakeholder, diantara institusi yang terlibat di dalam kegiatan ini. Itu saja sih, kelemahan koordinasi aja.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagaimana kita mengelola, membuat acara bertaraf internasional seperti ini ke depan.
1: Baik. Ada harapan Bang sebagai ketua PPN Kabupaten Aceh Tengah juga seperti apa ke depan, silakan Bang sebagai penutup juga.
0: Berbicara harapan ya mungkin waktu kita tidak cukup ya. Harapan itu banyak. Tapi harapan ini mudah-mudahan terakumulasi lah dengan kehadiran mereka ini. Mudah-mudahan juga pemerintah kita berani nih, berani terus menetapkan, mencanangkan target itu menjadi kota literasi atau barangkali kota sastra.
1: Ya, baik. Terima kasih Bang Purnama Karuslan, Ketua PPN Kabupaten Aceh Tengah. Sukses untuk acaranya nanti di tanggal 22-23 ya Bang ya.
0: 23-24.
1: Oke, 23-24 mungkin 22 sudah mulai ada hadir ya.
0: 22 pembukaan di Aceh.
1: Kemudian berangkat ke Tangerang.
0: 23 peserta seluruhnya berangkat ke Aceh Tengah.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan ini dapat menjadi ajang promosi daerah kita itu dan juga menjadi promosi wisata, sastra, kemudian kesenian kita yang ada di Teranti Kitanogayu. Terima kasih Bang, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tentunya pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dialog Derita Kayun Menyapa pendengar yang membawakan tema Kabupaten Aceh Tengah, Kota Literasi dan juga Sastra yang dihadiri tadi pendengar oleh Ketua Pertemuan Penyair Nusantara atau PPN, yakni Purnama Karuslan, yang dibawakan juga tadi oleh rekan siar kita Bung Pacri. Dan kali ini pendengar, kita kembali lagi dalam program di 90,1 FM bersama saya Rikin Tonam, pendengar yang terus menemani ruang dengar Anda untuk edisi kali ini, tepat di hari Kamis 18 Juni 2026 hingga nantinya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Spotify for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Hah, yang bener? Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu?
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hey, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan cek fakta untuk edisi pagi hari ini. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa. Tujuannya untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Faktanya mendengar klaim blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk memutuskan ataupun untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepri merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.com, hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri ataupun Bareskrim memastikan tidak ada unsur kesengajaan ataupun sabotase dalam peristiwa pemadaman listrik ataupun blackout di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Nah, ternyata pendengar, Direktur Utama PLN yakni Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya mengatakan pemadaman listrik massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei sejak pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak diantaranya adalah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera, Sumatera Barat, Riau, Kepri, dan juga Jambi. Demikian cek fakta, berikan nantikan cek fakta lainnya siang nanti hanya di SPR RI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Judi bukan jalan keluar. Sekali menang, berkali-kali rugi. Tahukah Anda, data menunjukkan mayoritas pelaku judi justru mengalami kerugian finansial dan tekanan mental. Perjudian memicu utang, tidak ada judi yang aman. Yang ada, kerugian berkepanjangan, merusak ekonomi keluarga, dan menghancurkan masa depan.
2: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
3: Baik, Bu.
2: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
3: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
2: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
3: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
2: Ya, tuangkan santannya, toh.
3: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
2: Kalau sudah, kasih salam.
4: Selamat pagi menjelang siang.
2: Lola Dala. Intermezzo.

Ya, tentunya dengan ucapan selamat pagi menjelang siang untuk pendengar CRRI Rimbarai Bermereh dimanapun Anda berada. Kembali kita temani ruang dengar Anda dengan selingan musik dan juga informasi. Rangkaian yang keren, informasi terkini nantinya akan kita bagikan hingga pukul 10 nanti pendengar. Semua itu akan kita balut dengan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara pilihan. Bagi pendengar dimanapun Anda berada yang sedang menjalankan aktivitasnya, semangat terus. Semoga aktivitas kita pendengar untuk edisi kali ini berjalan dengan harapan kita masing-masing tentunya.

0: Intermezzo.
1: Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo. FYI for yay info.
1: Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
3: Aku ini takut ketinggian.
1: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
3: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
1: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
3: Iya.
1: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
3: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
1: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
3: Takut ah.
1: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
3: Masa sih? Di situ ada.
1: Iya.
3: Yaudah, yuk.
0: FYI for yay info.

Pada kesempatan kali ini pendengar, kita hadirkan kembali update-an terkini gunung kita, yakni Gunung Buritelong. Laporannya per 24 jam, tanggal 17 Juli 2026. Untuk klimatologi, cuaca cerah hingga hujan, angin lemah hingga sedang ke arah timur laut, suhu udara sekitar 18 hingga 24 derajat Celcius. Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut dan asap kawah nihil. Lalu visual lainnya, ada dua kali hujan sedang deras pada pukul 15 hingga 16 lebih 23 menit dan malam hari sekitar pukul 19 hingga pukul 22 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian, untuk pengamatan kegempaan, ada 4 kali gempa vulkanik dalam dengan amplitudo 15 hingga 20 mm. Lamanya gempa sekitar 10 hingga 15 detik. Lalu ada 1 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 35 mm dan lamanya gempa sekitar 50 detik. Untuk rekomendasi, masyarakat dan juga pengunjung pendaki Gunung Berapi Buritelong tidak mendekati area kawah Buritelong dalam radius 2 km dan tidak berada di daerah Fumarola dan juga Sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Sebagai penutup ataupun kesimpulan, tingkat aktivitas Gunung Berapi Buritelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Untuk pembuat laporannya sendiri ada Ihsanova Abadi, yang mana informasi kita input dari situs magmasdm.go.id. Oh,

0: Saya Presiden Republik Indonesia masa depan dengan ini menyampaikan amanat pada pemimpin Indonesia hari ini. Indonesia masa depan tidak akan sama lagi. Hari ini tanahnya masih subur, lautnya luas, mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Tapi di masa kami, kekayaan itu bisa hilang. Bila pangan kita dibiarkan bergantung pada impor, bila energi tak bisa kita kuasai sendiri, bila manusianya tidak dipersiapkan dengan gizi, ilmu, dan martabat. Ambillah langkah berani sekarang, agar kami bisa berdiri tegak di masa depan. Agar Indonesia tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kami, anak-anak bangsa yang akan mewarisi negeri ini.
1: Demi kedaulatan Indonesia, amanat ini siap kami laksanakan.

0: FYI for yay info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.

Nah, kali ini mendingan kita hadirkan informasi terkini yang tentunya kita input dari situs laman berita resmi RRI, yaitu rri.co.id, yang tentunya bisa pendengar akses juga ya. Cari saja di situs pencarian pendengar di gadget ataupun gawai kita, ketik saja rri.co.id. Nah, kali ini DPR apresiasi keberhasilan pemerintah pangkas antrian haji jadi 26 tahun. Nah, pemangkasan ini mendengar, tim pengawas haji DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah dalam memangkas masa tunggu keberangkatan haji. Keberhasilannya menekankan antrian haji pernah dari kisaran 35 hingga 40 tahun menjadi sekitar 26 tahun, dinilai dari tentunya sebagai kemajuan yang sangat penting. Menurutnya pendengar, pengurangan masa tunggu tentunya menjadi salah satu capaian penting dalam perbaikan tata kelola haji. Sebab lamanya antrian selama ini menjadi keluhan utama masyarakat yang ingin menunaikan ibadah tentunya ke tanah suci. Cucun mengatakan pendengar, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya percepatan keberangkatan jemaah. Tentunya pendengar, bukan hanya Presiden meminta permintaan mencari skema baru agar masa tunggu tentunya dapat dipersingkat lebih jauh. Selain membahas antrian, ada DPR juga turut membahas sejumlah hasil pengawasan penyelenggaraan haji 2026. Berbagai perbaikan yang telah dilakukan untuk dari pemerintah peringkat dinilai menunjukkan arah yang positif bagi peningkatan layanan jemaah. Ia juga menilai keberhasilan memangkas masa tunggu tidak terlepas dari koordinasi antara DPR, Kementerian Haji dan juga Umrah, serta pemerintah. Sinergi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menghadirkan pelayanan haji yang lebih baik.

Demikian pendengar, untuk langkah program kita diselingkan pusat dan juga informasi untuk edisi pagi hari ini. Terus kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nanti pendengar akan siar kita Bunci Bro akan menemani Ruang Dengar Anda hingga pukul 15 nanti. Dan akhir kata, saya Rekat Orang Petugas pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, mukamul mulo kita, iharap ni masjid mujahirin ni, i kampung angkasa jayan teni. Masing-masing hari ama, hari ini, biak saudara, mahranya peralatan, lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong, mubersihan masjid teni, urung kampung angkasa jayan teni.
2: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

0: στα σφουγγονιά.
1: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
2: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya sahabat RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat hadir kembali temani Anda dalam program Kita Indonesia, sebuah ruang berbagi informasi, edukasi, inspirasi untuk memahami berbagai persoalan bangsa dari sudut pandangan yang paling mendalam. Oke, baik pendengar, kebutuhan akan bahan bakar ya atau BBM masih menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan perubahan kebijakan terkait BBM, baik penyesuaian harga maupun distribusinya. Dan akan selalu hampir membawa dampak yang luas, tidak hanya terhadap biaya transportasi, juga terhadap harga kebutuhan pokok, biaya produksi juga, hingga kemampuan daya beli masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya hubungan antar kebijakan BBM dengan kondisi ekonomi masyarakat? Apakah kebijakan yang diambil pemerintah telah sejalan dengan realitas yang dihadapi rakyat di lapangan? Dan strategi apa yang dapat dilakukan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa semakin membebani masyarakat? Pendengar, untuk membahasnya telah hadir bersama kita narasumber ya, di ujung telepon ada Dian Alastase, Dian MA, yang merupakan dosen ekonomi syariah IAIN Takekon. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Cibro.
3: Selamat pagi juga, apa kabar nih Dian?
4: Alhamdulillah luar biasa.
3: Alhamdulillah luar biasa ya. Sepertinya sudah siap ya untuk membahas, kayaknya tema ini agak berat untuk kita ya.
4: Iya, tapi sangat relate dengan kehidupan sehari-hari.
3: Iya,
4: ya.
3: Iya betul, apalagi dengan kondisi saat ini ya, sepertinya ya. Oke, oke, baik kita, oke, baik kita langsung sepertinya ya. Kalau kita melihat kondisi saat ini seperti daya beli masyarakat ya di tengah dinamika harga BBM yang kerap mengalami penyesuaian, seorang akademisi seperti Dian, bagaimana melihatnya?
4: Kalau saya melihatnya, BBM ini merupakan faktor strategis yang mempengaruhi hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat.
3: Iya.
4: Ketika harga BBM berubah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan, tapi juga dia akan merambat ke biaya transportasi,
3: iya,
4: distribusi barang, dan kemudian kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang ini, mm-hmm, otomatis produsen itu atau distributor itu diletakkan di harga-harga di barang-barang komoditas yang mereka jual seperti itu, sehingga ini mempengaruhi kemampuan membeli masyarakat atau mempengaruhi daya beli masyarakat dengan catatan pendapatan mereka tetap.
3: Iya, betul.
4: Dengan catatan pendapatan mereka tetap sebelum dan sesudah BBM ini naik seperti itu.
3: Oke, baik. Tapi kalau kadang kita melihat begini ya, kalau ini kan sudah terjadi prosesnya secara langsung, tapi terkadang masih ada isu harga barang akan naik, ini mereka juga sudah menaikkan barang. Kalau melihat konsekuensinya di dalam masyarakat, apakah ini real atau tidak ini?
4: Sebenarnya itu, mm-hmm, permainan spekulan-spekulan yang memonopoli dan mempermainkan harga,
3: yeah,
4: melakukan monopoli-monopoli, permainan harga dan, mm-hmm, kecurangan-kecurangan. Sebenarnya itulah kerja pemerintah yang harus mereka lakukan, menstabilkan harga dengan cara mencegah rantai monopoli ini terjadi atau kecurangan-kecurangan terjadi. Nah, yang harus kita garis bawahi juga ya, Mas Cibro, Bang, yeah, Cibro ya,
3: mm-hmm,
4: ini kenaikan BBM ini adalah kenaikan BBM non subsidi.
3: Okay? Iya, betul, betul.
4: Kenaikan BBM non subsidi. Artinya harusnya pelaku-pelaku ekonomi UMKM, kemudian orang-orang berpendapatan menengah atau menengah ke bawah tidak merasakan dampaknya secara langsung, dan yeah, harusnya pelaku-pelaku ekonomi tadi yang UMKM tadi tidak menaikkan harganya juga dengan serta-merta gitu. Karena kan mereka tidak memakai minyak subsidi, Kak. Tidak memakai minyak non-subsidi maksud saya.
3: Oke, baik. Kemudian semalam saya ada melihat perbandingan ya Amerika dengan Indonesia. Dengan harga minyak sekarang ya Rp16.250, kemudian kalau di Amerika Rp17.000 per liter, juga termasuk Rp16.250 per liter. Sementara secara UMR mungkin Indonesia kalau kita lihat rata-ratanya itu ada di 3 jutaan. Sementara kalau di Amerika ya nggak bisa kita bandingkan sih, 40 jutaan. Kalau kira-kira kita melihat ini di mana yang salah, Dian? Terlalu jomplangkah atau mungkin ada sistem regulasi yang salah di negara kita?
4: Sistem regulasinya tidak salah, karena yang UMR dia tidak pakai minyak non subsidi kan, dia tidak pakai Pajero, dia tidak pakai Fortuner.
3: Betul.
4: Dan mobil-mobil kelas atas lainnya, ya kan?
3: Yeah.
4: Nah, Amerika 17.000, mereka punya GDP, GNP, National Product-nya lebih tinggi dari Indonesia berkali-kali lipat. Nah, masalahnya harga minyak dunia itu seharusnya 20.000 sampai 21.000. Nah, Amerika dan Indonesia itu untuk minyak non subsidinya menjual di bawah harga pasar internasional sebenarnya. Sebenarnya itu kalau di-compare dengan harga pasar internasional itu boncos juga sebenarnya. Tapi kan tidak mungkin dinaikkan mengikuti harga pak. Nah, harus digarisbawahi juga minyak non subsidi itu dia mengikuti harga pasar. Sebenarnya pemerintah kita sudah hebat juga tuh menjual 16 ribuan ya untuk non subsidi.
3: Non subsidi. Oke, baik. Kemudian ke pertanyaan berikutnya, Dian. Mengapa sebenarnya perubahan harga BBM ini dapat memberikan dampak ya yang cukup besar, bahkan sangat besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat? Kalau kita kaitkan dengan transportasi, distribusi segala macam.
4: Kalau kita asumsikan yang naik itu adalah BBM subsidi, maka dampaknya sangat besar sekali. Masyarakat betul-betul akan merasakan kepanikan ekonomi yang luar biasa. Ini kenapa tidak terlalu berdampak sangat signifikan? Karena pengguna BBM non-subsidi pun punya pendapatan di atas rata-rata UMR, seperti saya yang katakan tadi. Nah, dampaknya ini pasti sangat signifikan. Biaya transportasi mereka untuk bekerja itu meningkat kalau dia yang subsidi. Biaya transportasi mereka meningkat. Pelaku-pelaku usaha kecil otomatis berada di sisi yang galau mereka kalau menaikkan harga. Mereka tidak ada yang beli karena daya beli masyarakat turun. Kalau mereka tetap di harga segitu, mereka tidak dapat profit yang mereka harapkan. Jadi buah simalakama, semua akan merasakan dampaknya. Konsumen, produsen, penjual-penjual kecil seperti toko-toko kecil, mereka tidak bisa menaikkan harga. Seperti kita ketahui kan, kalau misalnya sembako-sembako ini kan keuntungannya tidak terlalu besar ya.
3: Betul, betul.
4: Seperti beras itu berada di range 5.000 ke bawah, gula itu 1.000, minyak itu 1.000, dan itu mau seberapa lagi dinaikkan gitu. Dan mau seberapa lagi diturunkan itu, kalau pemerintah saya rasa mungkin sedang berpikir keras untuk tidak menaikkan BBM subsidi, karena itu akan berdampak pada masyarakat berpendapatan rendah, akan lebih miskin lagi. Jumlah penduduk miskin Indonesia akan meningkat secara drastis hanya karena efek BBM dinaikkan. Segitu nyatalah dampak, transmisi dampak yang dirasakan. Tapi kalau non subsidi, transmisi dampaknya tidak segong ketika BBM subsidi dinaikkan, karena kan itu akan berpengaruh misalnya kepada kendaraan-kendaraan roda di atas roda 6 ya, itu tidak boleh mengisi BBM subsidi misalnya. Itu kan dia juga lama-lama kalau harga naik terus ya, pengusaha-pengusaha besar mau tidak mau juga mereka harus menaikkan harga barangnya. Tapi dia tidak sesignifikan penderitaan yang dihasilkan kalau BBM itu, BBM subsidi itu naik, seperti itu.
3: Oke, baik. Sepertinya semakin agak berat ya pembahasan kita. Oke, baik. Sis Dian.
4: Saya sebenarnya kan Bang Cibro memuji kinerja pemerintah kita. Sebenarnya kalau kita compare, kalau kita komparasi dengan negara-negara lain, Indonesia ini sudah cukup hebat. Padahal kan kita ini bukan negara maju ya. Kita tergolong negara berkembang. Kalau kita compare dengan negara-negara tetangga kita kan sejak Februari Selat Hormuz ditutup, Iran sama Amerika Israel perang, itu kan dampaknya mereka naiknya berapa bulan kemudian mereka sudah naik 100% ke atas itu, semua negara-negara itu. Bahkan negara yang punya minyak sendiri, Amerika, itu kan kena krisis juga. Negara-negara maju seperti Kanada, Australia kan menaikkan harga minyak juga. Nah, kita terbantu karena kita punya 50% minyak sendiri. 50% lagi, itulah minyak Timur Tengah. Tapi kan tidak bisa, ini kan perangnya lama juga ini kan, dari Februari, walaupun kemarin mereka sudah berdamai ya, Iran Amerika ini sudah berdamai beberapa hari yang lalu.
3: Oke, baik. Kalau kita melihat atau kita flashback sedikit lah ke masa-masa presiden yang dulu ya, ketika masa Pak SBY gitu, ketika kenaikan Rp500 saja, maksudnya dirapatkan dulu, dipertimbangkan segala macam, kemudian diarahkan ke masyarakat, bagaimana pendapat masyarakat seandainya ini dinaikkan Rp500. Dan waktu itu masih pro dan kontra juga, ya kan? Itu Rp500 per liter. Kalau saat ini kan agak berat nih, Dian, ya. Kalau kita melihat Rp4.000 dan tanpa regulasi yang jelas, ujuk-ujuk naik begitu. Kira-kira ini regulasi yang terlalu seperti apa nih, Dian, kalau kita melihat? Apakah ini juga memang harusnya perlu meminta pendapat dari masyarakat? Atau mungkin seperti apa ini kebijakannya?
4: Kalau saya berpikirnya, beda kasus dia ketika masa Presiden SBY, ketika masa krisis tahun 98, ketika COVID, dan ini permasalahannya kan juga berbeda, gitu. Kalau misalnya ini dia dipicu sama intensitas global. Terjadi kepanikan global. Kepanikan global ini menghantam negara-negara yang ketergantungan atas minyak. Iya kan? Di satu sisi, kalau pemerintah serba sulit juga nih, jadi pemerintah segala hal, apalagi isu BBM ini kan gampang sekali digoreng ya. Kalau pemerintah seperti zaman Pak SBY itu, saya udah bingung juga. Sementara Bahlil itu kan sudah dibully dengan berbagai macam bullying.
3: Kalau saya aja saya sakit hati itu kalau dengar bullyingnya ya. Cuma Pak Bahlil memang ketawa-ketawa saja mendengarnya ya.
4: Iya, maksud saya kan apalagi di era sekarang media sosial ini bebas berkomentar apa saja. Saya pikir, Mas Cibro, coba kita lihat Bang Cibro waktu kemarin, waktu pas kenaikan BBM itu, algoritma kita itu cuma 1-2 yang membahas tentang itu. Kalau algoritma Instagram saya ya, saya lihat, saya kan aktif mengikuti berita internasional gitu, dan lokal, yang membahas masalah waktu kenaikan itu tidak segong waktu ngebahas masalah Iran Israel. Maksudnya pemerintah ini sudah membatasi algoritmanya. Sebenarnya kita paham ya, kita paham sebenarnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, semakin turun ketidakpercayaannya, ini akan berdampak pada hancurnya ekonomi kita. Kenapa bisa berdampak pada hancurnya ekonomi kita? Investor asing itu, mereka akan menarik uang mereka dari negara kita dan mengalihkan ke negara lain. Itu akan berdampak banyak hal, rendahnya investasi, hancurnya IHSG atau saham, hancurnya harga rupiah. Jadi sebenarnya kelihatannya membungkam, tapi mungkin kita bisa tahu makna di dalamnya. Mungkin juga karena di latar belakang presiden kita orang mantan TNI kali ya.
3: Oke, baik.
4: Tapi kan kita banyak kalau kita dengar di media sosial ini, karena media sosial ini kan tidak bisa kita percaya 100%, tergantung siapa punya niat apa. Mereka menggambarkan orang seperti apa, ya kan? Yang kalau katanya presiden tidak mendengar secara utuh seperti itu berita-berita yang terjadi di secara nasional, saya juga tidak terlalu setuju ya kan. Soal presiden kan tidak mungkin tidak punya pembisi-pembisi untuk menceritakan bagaimana kejadian sebenarnya di negara kita ini.
3: Oke. Baik. Memang kalau kita lihat media sosial ya, banyak sekali berita-berita yang menggiring opini ya, tergantung ke arah mana tujuan daripada si pembuat berita itu sendiri. Dan dilihat dari berbagai aspek begitu, pastinya mengerucut kepada seseorang yang mungkin akan merugikan secara pribadi atau secara umum atau secara kelompok ya. Oke, baik, kita kembali ke tema kita, Dian. Untuk kelompok masyarakat yang kira-kira paling rentan terkena dampak daripada kenaikan harga BBM seperti tadi di awal juga Dian menyebutkan adanya kelompok-kelompok masyarakat yang galau begitu dengan keadaan sekarang ya. Kira-kira kalau dilihat secara detail ini kelompok masyarakatnya siapa saja nih Dian untuk kenaikan BBM saat ini?
4: Kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan menengah ke bawah. Pelaku-pelaku bisnis juga, pelaku-pelaku bisnis besar pun dan pelaku-pelaku bisnis UMKM pun itu terdampak. Seperti Aceh ini sangat terdampak ya, karena kalau kita bisa lihat Aceh ini kan dia ekonominya bergerak bukan di sektor manufacture, bukan di pabrik gitu-gitu. Ekonominya dia banyak bergerak di sektor pertanian, peternakan,
3: perkebunan, begitu ya.
4: Perkebunan. Jadi ini sangat terdampak, sangat dirasakan oleh masyarakat Aceh. Sangat-sangat terdampak ini, karena kan lagian kan kalau keuntungan-keuntungan itu kan tidak sebesar perusahaan-perusahaan raksasa ya.
3: Iya, betul. Seperti tadilah kita cerita ya, terkadang untuk gula saja mereka mengambil Rp1.000 per kilogram. Beras yang 15 kilo itu mungkin paling banyak Rp5.000 gitu kan. Maksudnya sedikit sekali keuntungan yang bisa mereka peroleh, apalagi dengan kenaikan harga BBM yang mungkin kalau kita melihat ini kan sangat signifikan angkanya ya, dari 12.000 menjadi 16.000 sekian begitu Dian.
4: Iya, itu benar sekali, tapi kadang-kadang ada yang nakal juga, itu seperti penjual minyak-minyak eceran itu di pinggir jalan. Kita lihat minyaknya kan sebelum harga naik itu dia beli berjerigen-jerigen karena estimasi harga bakal naik, mereka timbun lah. Itu juga seperti pedagang-pedagang di Aceh Tengah ini kan, kita lihat mereka belajar dari bencana yang lalu, mereka pikir harga kebutuhan pokok itu sangat sensitif terhadap kenaikan BBM dan fluktuasi ekonomi.
3: Iya, oke. Halo? Oke, baik, pendengar, sepertinya kita
4: banyak menimbun itu saya lihat.
3: Iya. Halo?
4: Iya.
3: Sepertinya ada gangguan jaringan tadi ya. Ini udah normal kembali. Kemudian begini Dian, kalau melihat secara perspektif ekonomi syariah ya. Halo, masih tersambung? Oke, baik.

0: banyak saja.
1: Betul.
0: Intinya kita harus membuat kebijakan-kebijakan yang dekat, misalnya banyak tuan, kemudian memperbaikkan harga bahan pokok itu kan sangat berpengaruh. Harga bahan pokok, menstandarkan harga. Sopir seperti itu.
1: Oke, baik, sebenarnya
0: dalam Islam ini sebenarnya
1: kita menolak. Iya, silakan. Lanjut dia.
0: Dalam sebenarnya kenapa mau seseorang itu tidak dibolehkan? Karena dia bisa bermain pasang terkait dengan pemerintah. Kenapa pemerintah memonopoli barang kebutuhan yang urgent seperti air? Takut itu akan disalahgunakan oleh pihak-pihak lain apabila itu dikelola oleh swasta. Tapi kan pada tidak senormatif itu, tidak se saya pikir. Makanya kan kalau sistem ekonomi dunia ini kan banyak meramu-ramu antara sosialis dengan liberalis kan.
1: Iya.
0: Itu
1: iya.
0: Saya pikir sistem ekonomi kita meramu-ramu mana yang terbaik.
1: Oke. Jadi belum ada kejelasan ya seperti apa sebenarnya kita ini harusnya sistem ekonomi kita ini disesuaikan mungkin dengan keadaan, dengan lingkungan kita, dengan budaya masyarakat atau seperti apa mungkin Dian?
0: Iya, sistem itu sudah baik dan dirumuskan oleh orang-orang yang sangat, sekarang pun yang memimpin pemerintahan kita ini kan orang-orang yang sangat ini pada implementasinya, lihat program MBG itu baik,
1: iya.
0: Tapi orang-orang di dalamnya korupsi gitu, ada saja setelah
1: Oke, baik.
0: Ada saja celah.
1: Ya. Memang kalau diharapkan 100% baik kan nggak mungkin ya. Ada pastinya ada kesalahan, ada error sistem, ada juga mungkin apalah begitulah di dalam perjalanannya, dalam proses aplikasi daripada kebijakan-kebijakan mungkin yang sudah dibuat sepertinya Dian ya. Sebenarnya kalau saya sendiri 50-50 ya, kalau melihat fungsinya saat ini, banyak juga yang kalau menurut cerita dari anak-anak saya gitu kan, sebenarnya mereka ketika datang MBG begitu terkadang fokus belajar mereka menjadi pecah begitu ketika mobil MBG itu datang segala macam begitu, bukan kita melihat dari satu sisi saja begitu. Saya kira memang kalau anak sekolah ini harusnya memang sekolah begitu kan, mereka harus fokus dengan pelajaran mereka harus fokus dengan guru mereka begitu, jadi tidak diganggu dengan perkara-perkara mungkin ada makanan segala macam. Itu mungkin dari sisi saya, Dian.
0: Kalau saya berpikirnya ketika saya melihat secara sederhana aja by case ya, dengan kasus tertentu, saya ketika saya punya anak les, mereka datang setelah ada MBG, mereka makannya teratur. Saya lihat mereka lebih gendut. Ternyata MBG ini bermanfaat di satu sisi untuk membuat makan mereka teratur kali ya, karena makan bersama-sama di sekolah. Saya lihat positifnya seperti itu, dan perbincangan makan apa setiap hari itu menjadi hal yang penting gitu. Seperti itu. Cuman minusnya lama-lama kalau saya lihat ke diskusi ke anak saya, ukuran-ukuran size makannya itu sudah sangat memprihatinkan. Saya lihat misalnya ukuran telur kecil, ayamnya sangat kecil, maksudnya tidak sudah tidak mengenyangkan, itu kan dia manipulasi.
1: Iya.
0: Awal-awal saja dia besar-besar, setelah itu porsinya kecil-kecil ya, kadang-kadang itulah. Makanya sekarang kan semua kita lihat tuh banyak orang kaya mendadak gara-gara MBG itu ya, Bang Cibro.
1: Betul. Ya mungkin kalau gimana ya kalau kita mau sebutkan ya, apakah ini juga

0: sarana dan prasarana yang mendukung terjadinya korupsi, kolusi segala macam itu kan hasilnya kan tidak baik begitu kan.
1: Jadi dampaknya itu transmisi dampaknya itu tidak sebanding dengan kebobrokan dan korupsi yang dihasilkan. Misalnya
0: betul.
1: Satu sisi sangat positif ya, anak-anak yang malas makan siang jadi mereka jadi makan bareng-bareng karena di sekolah. Abis itu pedagang-pedagang, misalnya pedagang buah banyak bermitra, pedagang-pedagang sembako itu kan sekarang juga banyak bermitra, banyak yang naik gitu ya. Banyak yang naik ekonominya karena tapi juga di sisi lainnya margin keuntungan yang mereka ambil itu terlalu besar. Kita nggak berbicara di atas permainan di atas yang baru-baru ini terbuka ya, yang tertangkap tangan itu kan, kita tidak berbicara itu, masih di skala bawah saja. Mereka itu markupnya itu sudah besar banget. Sampai ayamnya itu kata tukang ayam dipotong berapa gitu, biasa dipotong 10 jadi dipotong 20, telurnya itu telur yang sangat-sangat kecil kan, seperti itu modelnya. Buahnya kalau bisa buah yang cucu-cucu yang kecil-kecil gitu, cucu-cucunya buah salak gitu kan, seperti itu mereka modelnya. Dampaknya itu lebih banyak ke yang punya MBG-nya, apa istilahnya itu, yang punya MBG-nya.
0: Yang kaya makin kaya begitu ya.
1: Tapi satu sisi program ini merekrut banyak menyerap tenaga kerja. Ini kalau dikelola lebih ketat dan lebih baik, ini bakal bagus ke depannya. Karena saya lihat di sekitar kita banyak sekali orang-orang tidak berpendapatan, sekarang bisa berpendapatan 100 sampai 200 ribu per hari. Itu kan lumayan ya.
0: Lumayan.
1: 6 juta sebulan, kemudian orang buah meningkat. Pedagang-pedagang sembako meningkat, anak-anak tidak terkena asam lambung, saya pikir. Jadi kalau pengelolaannya bagus, program andalan Pak Prabowo ini memang sangat bisa diandalkan. Tapi tahulah orang Indonesia ini selalu bisa mencari
0: celah-celah ya,
1: segala cara yang licik untuk mendapat keuntungan yang lebih. Masalah liciknya ini udah sistematis ya kan, dari atas ke bawah.
0: Betul.
1: Saya pikir masya Allah.
0: Oke, baik.
1: Nanti kita ngomong
0: soal iya, sepertinya ya, sepertinya dia kayaknya satu tema nanti di dalam program dialog yang lain nanti sepertinya kita angkat MBG ini ya.
1: Kumpulkan orang-orang yang pro dan kontra.
0: Iya, betul.
1: Yang pro ya kan?
0: Iya. Oke, baik. Kita kembali ke BBM dulu nih, Dian. Kalau subsidi BBM itu sepertinya ya, yang masih relevan untuk menjaga daya beli masyarakat itu seperti apa?
1: Kalau saat ini kita lihat kan pemerintah, dia kan mensubsidi banyak hal itu yang disubsidinya. Nah, saya lihat di subsidi BBM ini sangat besar digelontorkan. Kan sekarang BBM kita masih yang solar sama Pertalite masih murah. Belum ada kenaikan nih. Mereka masih. Jadi serta-merta sekarang ini pemerintah kita mencari cara biar anggaran fiskal kita tidak jebol
0: dan
1: minyak tidak naik. Cuman saya takutkan, tapi ada angin segar juga nih, karena kan sekarang Selat Hormuz sudah dibuka dengan perdamaian Amerika dan Iran, dan rupiah pun kan sudah mulai
0: turun.
1: Normal. Saya pikir ini ekonomi internasional dan domestik kedepannya bakal lebih stabil, saya pikir.
0: Oke, baik. Saya pikir seperti itu. Tapi
1: satu lagi terkait MBG tadi ya. Ini kan banyak subsidi-subsidi, kan banyak bantuan pemerintah yang digelontorkan dari masa Pak SBY, kemudian Jokowi, berlanjut di Jokowi dan berlanjut di
0: Pak Prabowo.
1: Itu kan cuma ganti-ganti nama saja, tapi kan mirip-mirip ya, bantuan seperti PKH,
0: betul,
1: BBM, apalagi ya, macam-macam lah itu ada bantuannya itu kan. Nah, saya pikir, saya melihat di lingkungan sekitar saya, itu memang tidak dipergunakan semestinya. Saya lihat seperti memang MBG ini memang yang benar-benar menyentuh ke anak-anak itu. Saya lihat seperti itu ya. Kebanyakan itu banyak digunakan untuk hal-hal konsumtif, malah ada yang untuk bayar cicilan, bayar utang-utang. Makanya orang Indonesia ini pun bobrok juga dalam segala hal itu juga. Makanya karakter itu lah sebenarnya yang harus diperbaiki dari orang Indonesia ini memang.
0: Iya, iya, kayaknya PR besar itu ya. Sepertinya kalau perbaikan karakter ya.
1: Harus dimulai dari sejak dini dan iya. Dimulai dari rumah itu.
0: Dan kalaulah sudah dewasa sepertinya penyakit yang sulit untuk sembuh kayaknya Dian ya.
1: Iya, terkadang kita berpikir kenapa dia tidak berbuat curang, korupsi atau apa. Kita berpikir tuh saking bobroknya orang Indonesia ini, kalau dia di tempat itu dia akan berbuat hal yang sama ya kan?
0: Iya, betul. Kita berpikir seperti itu. Karena posisinya saja, karena posisinya saja berbeda dan tidak ada kesempatan. Oke, baik, setuju. Dian, kalau kita melihat kenaikan BBM ini, seperti tadi disebutkan bahwa faktornya ya, saat ini kan telah dibukanya Selat Hormuz, kemudian tadi juga disebutkan bahwa nilai tukar rupiah kita saat ini kan sudah mendekati normal begitu. Apakah ada kemungkinan nanti suatu saat apabila ini sudah normal seperti biasa akan turun lagi nih harga BBM?
1: Agak sulit memang kalau sudah naik itu turun ya.
0: Betul, betul.
1: Kalau harga sudah naik itu agak sulit untuk diturunkan. Contohnya saja kalau misalnya BBM naik, biaya transportasi itu naik, itu kan tidak mungkin turun lagi kalau di normal. Misalnya kita pasca bencana nih, kan pas bencana itu harga transportasi naik, kemudian harga normal, tapi dia tidak menurunkan harga transportasi lain. Nah, ini kita tidak tahu juga ya. Saya ada baca-baca berita, ada harusnya ini tidak akan turun, tapi saya ada membaca berita-berita para pakar itu ada juga yang memprediksi bakal turun, tapi kan tidak pernah pula BBM naik itu kemudian turun ya.
0: Iya, betul, betul. Kalau pengalaman sih kayaknya nggak pernah.
1: Belum pernah ada kejadian.
0: Iya, iya, iya.
1: Mungkin Mas Dahlan punya
0: solusi ya?
1: Punya aksi-aksi yang berbeda. Cuman itu kalau kita lihat dari sejarah belum pernah terjadi. Tapi let me see lah, dalam ekonomi ini kan nggak ada yang pasti.
0: Betul. Oke, okay. Baik, ke pertanyaan selanjutnya nih dia. Mungkin pertanyaan-pertanyaan penutup ya. Apa sebenarnya langkah masyarakat yang bisa dilakukan agar mereka lebih bijak dalam mengelola keuangan rumah tangga ketika terjadinya himpitan atau tekanan ekonomi seperti saat-saat ini?
1: Sebenarnya secara klise, yang harus mereka lakukan adalah meningkatkan pendapatan.
0: Yeah.
1: Oke. Okay. Meningkatkan pendapatan. Kan kalau pendapatan mereka meningkat, jadi kenaikan harga dan kenaikan BBM itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi kan itu klise sekali, bagaimana meningkatkan pendapatan di masa sulit.
0: Iya, betul.
1: Yang paling bisa kita katakan, ini kan terkait dengan peran besar pemerintah. Peran besar pemerintah adalah menstabilkan harga. Bagaimana para konsumen rumah tangga untuk menopang perekonomiannya? Yang salah satunya memang kalau pendapatan tetap itu memang harus menurunkan daya beli, menurunkan konsumsi memang. Seperti itu teori ekonomi. Menurunkan konsumsi, berhemat ya, klise sekali.
0: Iya, betul.
1: Klise sekali.
0: Kalau perlu cabai, tanam cabai di rumah begitu.
1: Saya berpikir gini, kenapa acuhnya inflasi tinggi sekali? Inflasi tinggi sederhana sekali, kenapa di Aceh tinggi? Karena kita tidak swasembada. Kenapa kemarin harga beras di Takengon melonjak dibanding kabupaten-kabupaten lain? Karena sawah kita sedikit.
0: Iya, betul. Setuju.
1: Itu kan. Jadi memang cara simpelnya untuk bertahan hidup di masa sulit, yang global ini, kacau balau ini ya, memenuhi kebutuhan hidup sendiri seperti orang-orang zaman dulu. Tapi kan tidak semua orang pula bisa bertani,
0: beternak,
1: seperti itu.
0: Dan mungkin sifat konsumtif juga sudah menjadi bagian yang mendarah daging ya di masyarakat kita, begitu ya?
1: Iya, sifat konsumtif tidak mau bercapek-capek, tidak mau membuat sendiri. Apalagi untuk Aceh Tengah kan tanah itu luas sekali ya.
0: Luas sekali dan masih sangat subur loh Dian.
1: Iya, kalau kita mau memenuhi kebutuhan hidup diri, saya pikir itu lebih mudah daripada di kota-kota besar yang sangat tergantung perekonomiannya dengan kota-kota luar. Cuman masalahnya kota-kota besar jauh lebih stabil karena barang-barang semua masuk di mereka.
0: Yeah.
1: Jadi mereka lebih stabil untuk harga. Untuk komparasi saja lah, ketika di Medan harga gas itu 16, Aceh Tengah itu harga gasnya 35. Paling murah 25. Itu kan selisih 10.000 kan besar sekali.
0: Iya, iya, oke. Mungkin karena transportasi juga, Dian, ya, Medan sama Aceh kan agak lumayan juga jaraknya ya.
1: Habis itu kan kalau gas kan nggak bisa juga kita buat ya kan, agak susah dia.
0: Iya, betul.
1: Suasembada gas gitu. Iya. Yang lain-lain masih bisa diselamatkan kalau makanan.
0: Mm-hmm. Oke, baik, penutup nih Dian, untuk harapannya nih, pesannya kepada pemerintah maupun masyarakat agar kebijakan ekonomi ya betul-betul dapat menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat.
1: Harapan saya pemerintah harus berpikir keras dalam setiap kebijakannya agar kebijakannya harus selalu memihak kepada masyarakat, terutama masyarakat menengah dan bawah yang memiliki pendapatan rata-rata UMR. Kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah harus menjaga stabilitas harga pangan karena harga pangan ini sangat sensitif terhadap kesejahteraan masyarakat kelas bawah. Kemudian pemerintah juga harus memastikan bantuan-bantuan itu harus tepat sasaran. Bantuan-bantuan itu kan kita lihat banyak juga yang kemarin tidak tepat sasaran. Kemudian ya balik lagi kita harus memperkuat sektor UMKM. Semua orang harus jadi pedagang kecil. Dan juga pemerintah lagi untuk masyarakat, saya pikir jangan terlalu panik, karena kepanikan kita itu akan memperburuk perekonomian kita secara nasional dan internasional, dan itu malah akan merusak negara kita. Saya pikir seperti itu. Tetap boleh misalnya terjadi demonstrasi di mana-mana, boleh itu terjadi, tapi tetap on the track, saya pikir.
0: Iya, betul sekali ya. Oke, baik, sepertinya kita sudah sampai di penghujung program kita ya, Kita Indonesia, dengan tema BBM dan daya beli masyarakat ketika kebijakan bertemu realitas rakyat. Tentunya hari ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik ya, bahwa setiap kebijakan ekonomi memiliki tujuan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan. Namun kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu memahami denyut kehidupan masyarakat serta menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, terima kasih banyak yang kita sampaikan kepada Dian Alasta Selian MA, dosen ekonomi Syariah IAIN Takengon, atas ilmunya, atas pandangannya, dan atas pemikirannya yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga dapat menambah wawasan kita, menguatkan kepedulian sosial, serta mendorong lahirnya solusi yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Oke, baik Dian, terima kasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama Bang Cibro, terima kasih undangannya.
0: Oke, baik, mudah-mudahan kita nanti diberikan kesempatan juga untuk tema-tema yang menarik lainnya ya.
1: Iya, oke, Bang.
0: Oke, baik. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, demikian perbincangan kita dalam program Dialog Kita Indonesia dengan tema BBM dan daya beli masyarakat ketika kebijakan bertemu realitas rakyat. Banyak pelajaran yang tentunya kita dapat hari ini, bahwa setiap kebijakan ekonomi yang sudah disahkan oleh pemerintah tentunya memiliki tujuan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan. Namun kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu memahami denyut nadi kehidupan masyarakat serta menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, kita sampaikan terima kasih lagi kepada Ibu Dian Alasta Selian MA, dosen ekonomi Syariah IAIN Takengon, atas ilmunya, atas pandangannya juga, atas pemikirannya, atas wawasan yang sudah dibagikan kepada kita semua hari ini. Semoga dialog ini menambah wawasan kita semua, menguatkan kepedulian sosial, serta mendorong lahirnya solusi yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Oke, baik, saya host pamit undur ya, tetap bersama RRI Rimba Raya, radio yang menghadirkan informasi terpercaya, berkat sosial, dan juga suara kebangsaan.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Sahabat pendengar, pernahkah Anda melihat kabut tebal di pagi hari? Kabut adalah fenomena alam berupa kumpulan titik-titik air kecil yang melayang di udara dekat permukaan bumi. Kondisi ini dapat mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 1 km. Kabut biasanya terjadi saat udara lembab dan suhu menurun, terutama setelah hujan atau pada dini hari hingga pagi hari. Prosesnya terjadi karena uap air di udara mengalami pendinginan, lalu berubah menjadi butiran air kecil yang berkumpul membentuk kabut. Ada beberapa jenis kabut seperti kabut radiasi di pagi hari, kabut adveksi akibat pergerakan udara lembab, kabut lembah di daerah dataran rendah, hingga kabut asap yang bercampur dengan polusi udara. Namun, sahabat, kabut juga memiliki dampak yang perlu diwaspadai. Jarak pandang terbatas bisa membahayakan perjalanan, baik di jalan raya maupun transportasi lainnya. Selain itu, udara yang dingin dan lembab juga dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika kabut bercampur dengan polusi udara. Pesan penting untuk Anda, saat kabut tebal, kurangi kecepatan berkendara, nyalakan lampu, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, karena keselamatan Anda adalah hal yang utama.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
3: Trivia Pildun RRI.
2: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
4: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
4: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
5: Apa, Nak?

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 1 menit lagi jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kita hadirkan program Dinamika Olahraga. Oke, baik dari studio pendengar kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetuskan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Jenis Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Jenis Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Jenis Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya, memang ini permintaan John, ini adalah talents-nya John sendiri, dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia, sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan, memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 24 menit ya sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, sudah sama-sama kita ikuti ya dinamika olahraga berisi informasi.

RRI Rimba Raya 90,1 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Selamat pagi menjelang siang ya untuk Anda semuanya di dataran tinggi Tanah Gayo tercinta. Dan tentunya dimanapun Anda berada ya, sejangkau siar 90,1 MHz. Senang sekali Bang Cibro kembali hadir temani aktivitas Anda pada edisi Kamis Manis 18 Juni 2026 yang juga bertepatan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Tentunya doa terbaik untuk kita semuanya ya, semoga hari ini membawa keberkahan, kesehatan juga rezeki yang halal serta kemudahan dalam setiap langkah yang kita jalani. Untuk Anda yang sedang beristirahat, tetaplah fokus dan penuh tanggung jawab untuk yang sedang beristirahat ya. Semoga waktu jeda ini menjadi penyegar sebelum kembali beraktivitas. Dan bagi para petani-petani kopi kita, juga bagi pedagang, juga pengemudi, ibu rumah tangga atau pelajar, hingga para perantau yang setia mendengarkan RRI, dan salam hangat terus untuk Anda dan tetap semangat dari Bang Cibro ya di studio tentunya. Oke, baik, kita dengarkan dulu sapaan darinya Mak Selvi ya, seputaran Kalna City yang terkenal baik budi dan baik hati ya. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey hey hey. Selamat pagi menjelang siang. Selamat tugas ya. Jangan lupa ngopi sambil goyang-goyang kaki, asik. Kalau cerak-cerak masalah BBM ikenik, BBM masalah kedua, yang penting ngarah barang. Wow, mantap Mas Elvi. Oke. Baik, sepertinya ada Mas Waris juga ya yang sedang mengetik-ketik. Oke, sampaikan salam Anda juga, atau mungkin mau dengar lagu juga ya, boleh request. Ya, sudah ada Mas Waris juga di seputaran Karangrejo atau seputaran Bandara Rembele nih. Piye kabar Mas? Sehat? Assalamualaikum Bung Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya sepertinya. Ya, selamat siang kembali nih Mas Waris. Salam buat penyiar dan pendengar RRI di mana saja berada. Wah, semua dapat salam ya dari Mas Waris nih. Dengan ucapan assalamualaikum sepertinya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tentunya kita jawab demikian. Ya, apa kabar di sana, sehat? Wah, alhamdulillah sehat nih, lagi standby. Wes, asik ya. Udah ngopi belum Mas Waris? Ya, ngopi ya, men tetap waras ya. Ada kuda terbang nih, lagi monitor. Wah, di mana nih kuda terbang ya? Apakah di bandara ada kuda terbang? Wah, asik ya bersama kuda terbang. Terbang kemana nih? Ke Medan yuk. Oke, baik, ada Kak Amoy juga. Coba kita sepertinya tak beliau menelpon ya. Mungkin karena jaringan. Oke, telpon lagi Kak Amoy. Oke, baik. Baik, lagu berikut coba kita hadirkan untuk Anda semuanya ya. Satu lagu yang mungkin bernada sedih, tapi dibawa dengan irama yang sedikit remik ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur kita semua. Lagu ini juga lagu kesukaan Mas Waris nih. Mas, kita putarkan lagunya ya. Ya, tetap sehat selalu, tetap bahagia di sana. Mudah-mudahan semua cita-cita, semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang. Halo, assalamualaikum. Wah, sepertinya terputus ya. Sepertinya terputus ya. Oke, baik, langsung kita hadirkan lagunya ya. Sebelum salam-salam yang lain juga nanti kita bacakan. Ini dia dari Deloitte versi remix Pilu.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 34 menit ya, sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat RRI Rimba Raya, 90,1 MHz. Saatnya kita hadirkan juga sebuah lagu spesial yang dipersembahkan khusus untuk Anda. Kali ini ada permintaan dari Kak Amoy di seputaran Asir-Asir Atas, ya, yang ingin mengenang indahnya perjalanan waktu melalui sebuah lagu yang syarat makna dan penuh dengan rasa rindu. Terkadang pendengar ada nama yang begitu istimewa tersimpan di dalam hati. Meski waktu terus berjalan, kenangan tentangnya tetap hidup di dalam keingatan. Sebab tidak semua kisah mampu dilupakan. Ada yang justru menjadi penguat langkah dalam menjalani kehidupan. Oke, baik untuk Kak Amoy dan seluruh sahabat RRI yang sedang menikmati suasana pagi jelang siang ini. Inilah lagu dari vokalnya Tio Panta yang berjudul Tiada Nama Seindah Namamu. Semoga lagu ini dapat mengobati rindu, menghadirkan senyuman, menemani aktivitas Anda dengan penuh kehangatan. Ini dia untuk kita semuanya.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 18 menit lagi ya. Kita jelang formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya nanti kita akan masuki program seni musik tradisional dan budaya, hadirkan lagu-lagu dari Jawa ya. Oke, baik pendengar, ada satu buah pesan sederhana di edisi Kamis yang penuh harapan ini ya. Tetap optimis tentunya, buang jauh-jauh sifat pesimis. Karena hidup adalah perjalanan yang membutuhkan keyakinan. Jangan mudah menyerah hanya karena jalan terasa terjal. Jangan cepat mengeluh hanya karena hasil belum sesuai dengan harapan. Oke, baik, mendatang masih kita coba hadirkan lagu-lagu permintaan ya. Kali ini masih dari seputaran asir-asir atas ya. Katanya mau jadi kawan senam jumba. Ada Kak Amoy juga ya. Salam sehat terus Kak Amoy ya. Oke, baik, juga dari WhatsApp ya, kita juga sudah kehadiran Bang Joy dari seputaran Ponsa. Kita bacakan WhatsApp-nya. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Bang Joy. Ya, selamat siang aja. Udah mamam ke? Forami mamam bangga. Rohul mulu baru mamam. Ini Bang Joy Ponsa ya. Iya Bang Joy, ingin request lagu darinya vokal Bob Tutupoli, judulnya Mengapa Tiada Maaf versi blues rock. Wah. Oke, baik, nanti kita putarkan Bang ya. Salam untuk Bang Cibro. Waalaikumsalam. Dan semua penyiar dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja berada. Semoga sehat selalu saja. Oke. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk doa-doa terbaiknya Bang Joy ya. Tentunya doa yang sama kita panjatkan untuk Bang Joy, keluarga di seputaran Ponsai. Lagi baik pendengar, kita hadirkan terus satu lagu permintaan dari Kak Amo, ini dia. Silet Open Up versi Tabula Bali. Ini dia untuk Anda semuanya. Tangan di atas,

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan silet open up dengan Tak Boleh Boleh. Oke, baik, langsung coba kita ke ponsel. Kita hadirkan lagu permintaan Bang Joy. Ini dia, dari Bob Tutupuli, Mengapa Tiada Maaf.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei sebagai momentum lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Tahun 2026 ini, Hari Kisnas memasuki peringatan ke-118 dengan tema Jaga Tunas, Bangkitkan Asa. Tema tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat semangat kebangsaan, memperkuat persatuan, dan menumbuhkan harapan menuju Indonesia yang lebih maju. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stopia Sekolah Kedokteran. Peristiwa ini menjadi tonggak awal tumbuhnya kesadaran nasional untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Kitnas 2026 dilaksanakan secara nasional melalui upacara bendera di berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga TNI, juga Polri. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai pengingat untuk terus bangkit berkarya, menjaga persatuan demi masa depan Indonesia yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat RRI Dembaraya, senang sekali saya Bang Cibro kembali hadir ya, temani waktu Anda dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya. Sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat kekayaan tradisi Nusantara yang syarat makna dan nilai-nilai kehidupan. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan adat istiadat. Setiap daerah memiliki tradisi yang unik, termasuk masyarakat Jawa yang memiliki rangkaian adat kelahiran sebagai bentuk tanda syukur, doa, serta harapan terbaik bagi seorang anak yang akan tumbuh dan berkembang kelak. Pada kesempatan kali ini pendengar, kita akan mengukas tema yang sangat menarik, yaitu filosofi tradisi kelahiran masyarakat Jawa dari Tingkeban hingga Tedak Sinten. Lalu apa makna di balik tradisi-tradisi tersebut? Mari kita simak bersama. Oke, baik, sebelum itu satu buah lagu Jawa kita hadirkan ya. Oke, permintaan Bang Joy di seputaran Ponsa ya, mintakan satu lagu dari vokalnya Kus Plus yang berjudul Tul Jayena. Oke, baik Bang Joy, ini lagunya ya, mari kita simak dan kita resapi makna-makna di balik lagu tersebut. Ini dia untuk kita semuanya.

Oke, next, satu buah lagu kesukaan dari Mak Hendrik di seputaran Buntel Pepayanyi Sokarame ya. Kita hadirkan kali ini berasal dari Intan Caca, Madiun Ngawi.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 13 menit sudah kita jelang dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program seni musik tradisional dan budaya. Pendengar, tradisi pertama adalah tingkeban atau sering juga disebut dengan mitoni, yaitu upacara yang dilakukan saat usia kandungan memasuki 7 bulan. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah kehidupan yang telah tumbuh dalam kandungan. Melalui doa bersama, keluarga memohon agar ibu dan bayi diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran hingga proses persalinan. Tinggeban mengajarkan bahwa hadirnya seorang anak bukan sekedar pelengkap keluarga, melainkan amanah yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang dan juga tanggung jawab. Setelah bayi lahir ke permukaan bumi, masyarakat Jawa mengenal tradisi brokohan, yaitu syukuran sederhana sebagai ungkapan bahagia atas kelahiran sang buah hati. Melalui tradisi ini terjalin kebersamaan dan semangat berbagi dengan tetangga serta sanak saudara. Oke, baik pendengar, nanti kita akan hadirkan juga informasi tentang Tedak Sinten ya. Kita dengarkan beberapa buah lagu Jawa berikut ini. Lagu ini kita pilihkan untuk Anda semuanya ya. Kesukaan darinya Mak Selvi juga pernah request lagu ini. Atau juga Bang Sopian di seputaran Genting Gerbang. Ya, Bang Jo juga pernah request lagu ini ya. Kita hadirkan bersama, mudah-mudahan memberikan kebahagiaan tersendiri di siang hari ini untuk kita semuanya. Ini dia.

Pendengar Tedak Sinten, yaitu upacara saat anak mulai belajar berjalan dan pertama kali menginjak tanah. Dalam prosesinya, Tedak Sinten anak biasanya menaiki tangga yang terbuat dari tebu sebagai simbol keteguhan hati dan cita-cita yang tinggi. Anak juga diarahkan memilih berbagai benda seperti buku, alat tulis, uang, atau perlengkapan lainnya yang melambangkan harapan orang tua terhadap masa depan sang anak. Bagi baik pendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam program Seni Musik Tradisional dan Budaya telah berada di penghujung acara. Semoga perbincangan mengenai filosofi tradisi kelahiran masyarakat Jawa dari Tingkeban hingga Tedak Sinten dapat menambah wawasan kita tentang betapa kayanya warisan budaya Indonesia yang penuh makna juga kearifan.

Dan tentunya mari terus kita jaga, terus kita kenalkan, dan kita lestarikan budaya bangsa kepada generasi muda. Karena budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi identitas yang membentuk jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Tentunya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Oke, baik, Pak, kita tutup edisi seni musik tradisional dan budaya ini dengan satu lagu permintaan darinya Bang Joy ya. Mudah-mudahan berkenan. Ini dia lagunya untuk kita semua juga ya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 34 menit ya sudah beranjak dari formasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saat lagi kita akan tunaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya, spesial di Kabupaten Banda Meriah. Oke, baik pendengar, seperti biasa terlebih dahulu kita akan hadirkan solawat asikil sebagai pertanda bahwa sesaat lagi azan akan berkumandang untuk wilayah Redolong dan sekitarnya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 1 menit lagi kita jelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Takengon, hadirkan informasi-informasi berbahasa daerah Gayo yang terangkum dalam program Kebar Serloni. Oke, baik pendengar, dari studio RRI Rimbaraya, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: Kabar Seruni menyawahni kabar Iwan Laut si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Taloh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan kabar Seruni Tarlo Kamis tanggal 18 Juni 2026. Saudara, inilah kabar Seruni selengkapnya. Kearifan lokal Gayo inilai penting wan menangani bencana alam kearifan lokal olok iperlunan. Selengkapnya sawahan Mayani.
2: Kearifan lokal Gayo inilai penting wan menangani bencana alam kearifan lokal olok iperlunan. Ini isawahan Dr. Makmur Jaya. Sobok selang mane waktu menjadi narasumber di program literasi digital Pro1 RRI Takengon. Iprene pengalaman menghadapi bencana hidrometeorologi si pernah terjadi i akhir pun silalu menjadi pembelajaran penting kin masyarakat Aceh Tengah waktu wayah. Yang mana waktu wayah akses midenu menuju wilayah Aceh Tengah mutus sehingga penyaluran kebutuhan pokok gerepas tersaluran. Iwan kondisi si terbatas, bahan pemanganina, masyarakat peturah bertahan, urung memanfaatkan siara rumah. Agung jerang urung muteng, nyon mengenal bahan pemanganan ari hasil senuanan siara di daerah ini. Selainnya kearifan lokal Gayo, wan menjaga keseimbangan alam juga arah. Salah satu aturan tradisional masyarakat, wan menuntunan utan si singo itebang atau si gerungut. Nya, si wilayah singo ijadin kinono rum perempusan. Aturan ini kena menjadikan alam rum manusia harmonis, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Mahyani Ari RRI Takengon menyalahkan kabar Seruni.
1: Wakil Bupati Urum Ketua BKMT Aceh Tengah Selang Mane gehku acara puspita sekecamatan Pegasing I Masjid Babul Khairat Kampung Sukadamai. Selengkapnya sawahan Mahyani.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah Musim Urung Ketua BKMT Aceh Tengah Fitriani Muhsin Selang Mane nggih ku acara puspita sekecamatan Pegasing I Masjid Babul Khairat Kampung Sukadamai. Iprene pengajiana bagian dari visi misi pimpinan daerah karena buat pengajian mu bimbing kemenekinan pemahaman keagamaan ku jemadeli. Akan Kemenag Aceh Tengah Wahdi P berkesempatan mengisi ceramah yoni terkait semangat ayun menghadapi tun baru Islam satu Muharram. Mahyani Ari RRI Takengon menyalahi kabar Seruni.
1: Informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sultan Iskandar Muda memperkirakan cuaca di wilayah Tengah Aceh Kamis ni idomisili kondisi berumun. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Iskandar Muda memperkirakan cuaca wilayah Tengah Aceh Kamis didominasi kondisi berumun. Pakriwanan BMKG Natasha menyawangan uran orang kilat berpotensi terjadi iyo lo, sementara sobah nusalah kelam kahe berumun. Suhu udara diperkirakan berkisar 6.26 derajat Celsius, orang kecepatan kuyu 5.35 km per jam. BMKG menghimbau masyarakat waspada potensi cuaca ekstrim hanya memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Lisa Rana, RRI Takengon, nyawahnya kabar Seruni.
1: Delewe penusuh kupi gelondong merusahkan petani di Kabupaten Aceh Tengah. Selengkapi sawahan Lisa Dana.
3: Dari kasus penusuhan kupi gelondong di Aceh Tengah mulai perhatian masyarakat. Menanggapi hal olah, Wakapolres Aceh Tengah Kompol Samsir menyalahkan faktor ekonomi luasnya area perumpusan minimnya penanganan yang raih kesempatan menjadi penyebab utama terjadi penusuhan. Menuruti pelaku umumnya manfaatan itu si sulit diawasi kini membuatkan aksi. Polres Aceh telah menghimbau petani meningkatkan keamanan empus serta segera melaporkan aktivitas penyusuan ke pihak berwajib. Lisa Dana, RRI Takina, menyawahi ke Barseloni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan ke Barseloni hari-hari takengen, nantinan ke Barseloni selanjutnya jep lu 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey, selamat siang sahabat RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Dimanapun Anda berada ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dalam keberkahan. Amin. Dan tentunya tetap semangat jalani aktivitas edisi Kamis Manis 18 Juni 2026 yang juga bertepatan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Pendengar senang sekali masih bersama Bang Cipro ya, kembali hadir teman di waktu istirahat siang Anda dalam program kesayangan kita semuanya. Apalagi kalau bukan Pro Dangdut. Karena Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dangdut adalah duka kita. Dangdut adalah bahagia kita. Dangdut ada di kota, Dangdut juga ada di desa. Dangdut digandrungi pria dan wanita, dicintai tua dan muda, didengarkan pejabat hingga rakyat biasa, disenangi di dalam negeri hingga mancanegara. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut juga ada di ponsel. Apa kabar Bang Joy? Alhamdulillah sehat walafiat. Salam untuk keluarga di sana Bang ya.
4: Ya.
3: Salam untuk keluarga di sana.
4: Iya betul. Balik print akal akut.
3: Amin. Alhamdulillah. Kuna selalu lakari ronga-ronga Bang.
4: Ini mana Bang Situ? Alai aran tenganu Bang. Di satu niat wajah ini siaga.
3: Gersawah kuku anu enang-enang Bang.
4: Hah?
3: Gersawah kuku enang-enang ku mana?
4: Bang,
3: aduh. No, ini kami kan nanti dengki boh iwin den ini. Kenikul melimah dengki hari enang-enang.
4: Gerpas sedengkam
3: ya. Aduh, aduh, bumbu rendang isi ya pun boh geru sawah-sawah kemana ga?
4: Memang ke sawah mana kue nang-nang ke tengkaman taral.
3: Oh ya lo kejadi Arab uki apa kejadi ga?
4: Ya aku kan yang kawan pemancar aja.
3: Isi kuni bangga ke mamam?
4: Ini tidak mamam aku ni bang.
3: Anai tak eh?
4: Nah, macam dengan lu bang.
3: Macam dengan.
4: Macam jaring strong weh.
3: Terong, campur anu ke kolak durin.
4: Terong urmanu, urmana ni kan urm raja air ga.
3: Oh raja air nu sedap ga. Apa eh cara kulem moni aga?
4: Orang kulem tebang sih.
3: Oh gerara. Cara
4: nu tu woi pong tuan juli hari ini.
3: Nu jerawih pil pong aga.
4: Roda dua juli ga.
3: Oh iya iya iya. Oh, memang jeruh pedeh abang oya woi. Tukang juli jajak kampung ni meh.
4: Meh keliling jam 10 ngeliwat
3: ya. Oh betul. Iya iya iya iya iya.
4: Mutang
3: tuh, nih mutang yo. Zaman dari kopi ini dah boh mutang nih kopi.
4: Tapi kerja mana pengkul sarami no way. Kesel juga.
3: Ya.
4: Lang mutang yang pernah.
3: Betul. Kadang nguk tuker tamah hurum kopi sara senari betaga.
4: Agam. Mungkin berat tu.
3: Berat tu.
4: Aduh, kita apa hilang
3: lah. Betul.
4: Sama merupun gue.
3: Boh.
4: Memang cara RGNT ku kiriman gue ada di Timbaraya. Kuahnya maksudnya.
3: Oh ya Alhamdulillah. Nung arak betah deh haram maksudmu lagu Noya Bangga. Nung nenget kul tuk ku syukurku Allah Ta'ala uga.
4: Ku
3: jadi oh dari si pedih kuah-kuah HP jadi kini Rasulullah pehana ger kebang ikara pemanganmu kini jerangku lebihan kuah hak nih
4: atau mungkin
3: kuah itu berangkat tinggi oh ayam cerak isu kaguno ya ge betul.
4: Aku udah mamam kah?
3: Alhamdulillah nggak bang sesire ini pega.
4: Mana pun gerumah bang.
3: Biasa bang ita tem maruhul ni.
4: Ah?
3: Ita tem.
4: Ita orang.
3: Ita tem.
4: Halo.
3: Halo ita tem mau bang ruhul ni bang.
4: Ya abad dia bang bang cebu tem. Woi pasti cuma ngomong.
3: Iya tuh anu yo keturunan Gatot Kaca ke. Jema kesila lemuting kami tem mingengal.
4: Gua betan nong kan sampai tengah mal kuduk
3: lah. Bang, ada lagu mu bang?
4: Nong lagu hari anu di kisahnya.
3: Sahana bang?
4: Merela kabar yang berlok ya bang.
3: Hana bang?
4: Halo.
3: Halo, Hana judulnya bang?
4: Aku
3: buka kelpok jari kamu juga. Oh ya. Ada judul itu engkau pora bang?
4: Rela.
3: Rela?
4: Rela, cover blues rock menurut siapa?
3: Rela, dok, rock, rock dude ya?
4: Cover untuk petang dude ya? Gak?
3: Bomi bang, bobo. Siapa penyanyi Rela apa bang? Muksin alat. Muksin alat. Ah, ya, ya, ya.
4: Kaperok dangdut ya.
3: Okey bang, mi bang, bang. Ah.
4: Bersalam.
3: Ya. Ya, Brejin. Hmm.
4: Ya.

0: Jadi Bang Arak tak rong oke deh di geneng ni ga. Bang Ibang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pernah ada Bang Joy ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Tentunya terima kasih untuk atensinya Bang Joy, salam sehat terus, salam kompak terus ya bersama keluarga di sana. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
0: Hey, Dangdut adalah kita.
1: Asik. Dan awet muda kita.
0: Yoi. Kena keberkah, sehat ke kuka?
1: Ino kesehat bang, orang asir-asir ini tetap sehat, semangat.
0: Amin ya Allah, bahagia. Amin.
1: Mudah-mudahan ya bang Telegno ya.
0: Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan sehat, kampung sehat, kami ini sehat ya. Ya betul. Mudah-mudahan amin, juga ya. Pendengar kita juga yang lain kak ya. Kita doakan juga sehat-sehat, jangan lupa bahagia.
1: Panjang umur jumpa lagi.
0: Hey. Itu tanda awet muda kita. Tanda awet muda kita ya, walaupun sudah tua ya, tanda awet muda.
1: Ini nong ni ke 17 tahun abang.
0: Nong ni ketuk.
1: Tidak mau tua.
0: Nong ni ketuk umur pipon ku ni.
1: Nong rilen bang.
0: Nge kemamam ku kak.
1: Nge bang.
0: Nge kemamam ku rohul ni.
1: Nge bang ui.
0: Alhamdulillah. Nai tak eh.
1: Abang tu nge bang nge kemama.
0: Nge kami pi sesira anu siaran ini betawam subuam ini betaga.
1: Hanai tak nge abang nge bang.
0: Ang kami nai tak tem rohul ni.
1: Kedek sesereng kuni bang. Hanai tak tem anu sedang oh.
0: Hana. Oh betul. Kedek
1: sesereng dalam kareng ya. Tak tem lo nanti.
0: Nu masak ger betiku yo cerak jema jemen.
1: Pakai tidinci. Oh
0: iya, terus lo betiku ga ku jema muda len ga kami ni.
1: Nomor berapa 17
0: tahun? 17 tahun betul.
1: Tak tem mana peningan aku mikirin nanti.
0: Betul. Kesini ke ikan kaleng kena jemai gerka.
1: Iya.
0: Oh ya, ramian ikan kayu kini jemai ka ikan berjemura kara.
1: Oh ya,
0: ya. Oh ya, sikin ke mama, ingat ko ke mama. Biasa orang Aceh no saya.
1: Tongkol,
0: oh, tongkol ijemur. Pakai asam sunti kare no bo, meremua wah kuni bayang ni bo.
1: Kengemangan ni.
0: No, kengemangan pi kini ingat to ya ga.
1: Kena
0: kena ni tambuh min.
1: Nukul
0: tu ke ni? Nukul tu ke olahraga kesiga. Iyo kesiga jalan-jalan.
1: Oh,
0: kebiasa jemarawan tanda makmur kebanan ke teger.
1: Ana ku suami ku ni kena ku suruhon melahirkan.
0: Asik 8 bulan ke? Ger pernah anu. Turun mani.
1: Kenapa ngui? Sakitan meko. Kujulu ku tau sa hanau atang juga. Mungkin kiri arwah abang apa
0: betul. Betul.
1: Kau ni nabang kan? Ini nekambung bangga. Kelamu ni ke kuyu bangga.
0: Betul.
1: Kuna abang ngui kene daga. Sapa ni nak? Anu lambung ni potong ni bang. Ya potongnya nak abang ni ngebetul ini lawan ni pasti betul bang. Kukul pora bangga.
0: Ya.
1: Kedih kita tuh ngkusar.
0: Oh ya tadi makmur ke jemarawan ger masalah kak. Jemabanan wagu ger mampat pora nengone ga.
1: Ini cuma bahannya nang tukung bermerah kesana berurus.
0: Ikut dong Kak Amoy langsing sepanjang hari ya.
1: Ini nong ni bang. Nong ni tidak ada tersaingkan.
0: Jangan ya. Jangankan kalah ya. Seripi guru.

0: Merah, turah menang, turah tak Arab. Kak Amoy dilawan. Hey, hey, hey. Hey.
1: Kak Sepi kumuna ngayayan gue.
0: I kalah nare.
1: Kalau yo dia bangun itu
0: sih. Enggak ulah, we hari kampung esok kene anu hari ladang duit kene.
1: Anu mah kone radio temeng kene.
0: Betul. Betul.
1: Radio temeng kene. Cakap kita men temeng bangga kan.
0: Betih ku isi temenge Kak Wan Rongo ko bohi. Kene Bang Joyne ge. Aku pikir kerku betih Bang Joyne buka rahasia.
1: Iku aku tengah abang ke. Aku pelar tengah mengirgiu bang ke. Gantungan batang peti abang.
0: Iya.
1: Nantinya ika atas kara dia.
0: Betul, betul.
1: Tutup ni panci. Atas daya ini bang.
0: Oh, iya, iya. Meh, anu ke.
1: Tadi cemeng-cemeng lagu ni kak selfie.
0: Betul.
1: Gantungan ini. Antena ini tutup panci kata.
0: Iya, betul. Meh besangkan anu kak.
1: Babi.
0: Baboy dan asoy ke? Bo, kebetapian hanya lagu mu kak Ruhul ni?
1: Nang lagu Ruhul ni bangga.
0: Lagu si mana kak?
1: Cacang mayo ke bang?
0: Gerilan. Pita tu niri anu bo ponok baru bo nanti usah liwet.
1: Caca ningko kemayu agar panik para minyong lima lagu ni bo. Maksudnya nong ni di pengen bangke.
0: Betul.
1: Pengen nong ni ke saya baru kadang-kadang waktu lengger ke.
0: Oh tapi kemayu lengger ke keger ke sentatanya lima lagu.
1: Kemayu bang tatangan bo ngemes lima ni ke.
0: Akal ya ga.
1: Sayang ger ke. Mau ngotu ya nting
0: kuping
1: jemur atu ya.
0: Oh iya, jamur ipi hari atu ger sayang hatimu mengiwi kak. Gerosanku main lagu kin wega. Aduh.
1: Mape nge itu natu. Bisa gina atu apa tuh nanti.
0: Betul.
1: Saiko kami kini kak Caca ketika main ngomong mamu isi.
0: Iya.
1: Nong anu lagu ruhun bang oi.
0: Anu lagu muka?
1: Mau kok tu monitor kayak gitu ni ngebegis bunda Hanam yang seger ni.
0: Bo, ana nyala lagu mu ni.
1: Di CP doran ya. Ana, do request. Ana, malam minggu ana bang karaoke. Abang ai kini dor belagu. Gue niru lagu, abang
0: gue
1: kini penyanyi.
0: Oh.
1: Nakal ya, Pe.
0: Ya. Ya. Wim pembuat jemale nanu ke musibah. Tapi laga. Tapi laga ling nabang awoy.
1: Oh, abang aku ke tidak bisa tertanding.
0: Iya, kan? Iyalah. Ya masa ya iya dong.
1: Abang ada dor kena ilet. Akan niru request lagu abang anak ini penyanyi.
0: Oh iya.
1: Orang mau itu semua itu sahi ini.
0: Jadi kue berengkum tus ke sahi. Jemarum semangat TV penyanyi.
1: Kakak aku pernah anu mana? Kakak anak pernah menyanyi. Tambah lagi bang.
0: Akhirnya sama suara album yang lebih ke tambuh-tambuh cie.
1: Mau
0: sama di segar miwak. Kamu perutut ke bawah.
1: Ini anu lagu nyeru. Jadi kayak bengis wega bersempat nih.
0: Bo, anu lagu muka?
1: RT5 RW3
0: RW 3 10.
1: Oh, kayaknya abang keselasin ini geringat nih anu alamat rumah ini. Nung ngeritu natu
0: nih bang. Kunku si atas natu.
1: RT5 RW 3.
0: Boh.
1: Pokoknya itu keselasin ke si RT5 RW 3.
0: Iya. Boh.
1: Saramnya anu bang.
0: Mana? Lagu biasa aja. Sesi.
1: Manis madu.
0: Oh madu, ya.
1: Amri paluk ya.
0: Nume Arab versi anu ke Amris Arifin Sarah. Kadang Arab versi Amri Palu juga Arab. Oh ya kedeh.
1: Si anu si pertama bang guru bang.
0: Oh iya boh.
1: Lohmi.
0: Ya. Jadi rupa lima ini ke?
1: Jadi bang itu.
0: No.
1: Ianunan mau cancel mulai.
0: Cancelan.
1: Anu sekarang ni anak Lilis Carlina ni bang.
0: Oh. Lilis Carlina,
1: anak jod. Anaknya pacarku.
0: Wow.
1: Jimbo tak nak kenal bang. Jimbo tak ada berurung apa aku.
0: Karena si gerembotak ibu tanahnya mulu kak. Obon getah-getahan ni anu getah-getah ni pertik.
1: Oh, begitu semangat
0: bang
1: ker
0: ke
1: kita bang.
0: Bo.
1: Salam salam kenapa bang dimohon.
0: Bo, berizin. Amin ya Allah. Amin. Doa yang sama untuk kamu juga. Amin. Amin, amin, amin.
1: Mm-hmm. Dan untuk karyawan dan karyawati,
0: ya.
1: Murid ke anu nabang ana geling-geling nurendor.
0: Aku mah anu obeng ti tenang deh ku.
1: Aku mau borne ni kan di sana ni. Nek kurus ngeluan ngeluan. Mana ubur ikan naru pembalannya ini. Minggir, kena motor melewat kerja.
0: Bo. Bo.
1: Dulu ni ada bang.
0: Ah? Nge?
1: Nge ke dulu
0: ini. Nge lagi hagi ini ke?
1: Oh, tiga kasih tinggal petak bu. Review temingan tekaran ger sempat ni.
0: Bo kata.
1: Perjuangan.
0: Bo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar Kak Amoy dari seputaran nasir-nasir atas ya, juga sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Tentu untuk ucapkan terima kasih banyak untuk atensinya ya. Saham sehat terus, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik, satu lagu coba kita hadirkan. Atau kita bacakan WhatsApp juga ya dari si Mak Selfie di seputaran Kalna City. Oke, baik. Kita tunggu ya. Sebentar lagi katanya Mak Selfie mau bergabung juga. Oke, baik. Dari Ponsa. Iya, dari vokalnya Muhsin Alatas. Ini dia, Rena. Permintaan spesial dari Bang Joy. Oke, baik. Kita hadirkan Marky Mark. Hey, ayo kita simak.

Oke, baik, pendengar, kita tinggalkan Rena dari vokalnya Mohsen Alatas ya. Baik, coba kita ke asir-asir atas. Kita hadirkan permintaan darinya, Kak Amoy. Ini dia, Cici Paramita, RT 5, RW 3.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 10 menit lagi terjelang formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita ya, Playgol bukan pro dangdut. Hey, hey, hey, hey, dangdut adalah kita. Assalamualaikum pro dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan Bang Sofian ya.
1: Ya.
0: Apa kabar Bang, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lagi di mana nih posisinya Bang?
1: Nah, di biasa tempat profesi kebun.
0: Biasa di kebun ya. Lagi ngapain ini Bang? Lagi ngutip kah?
1: Biasa mbabat
0: bersih. Mbabat ya, perawatan kebun Bang ya.
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Mudah. Mesti masak kopi nggak sempat lagi Bang.
0: Oh ya ya betul. Ya targetnya selesai sebelum masak kopi ya.
1: Buahnya dia diambilin.
0: Iya betul. Biasanya dipupuk juga tuh Bang. Enggak.
1: Buah masih alhamdulillah mau buah.
0: Iya, alhamdulillah rezeki dari Allah Ta'ala Bang ya. Biasanya dikasih pupuk juga tuh Bang.
1: Bang?
0: Ya, halo?
1: Halo Bang.
0: Biasanya kopinya dikasih pupuk juga tuh Bang?
1: Belum, kita belum pernah dipupuk Bang. Buahnya kayaknya nggak dipupuk pun.
0: Oh ya, organik nah, berarti masih ya?
1: Anu tengok nanti situasi tanahnya makin lama kan dia makin anu kadang tahun depan.
0: Iya, betul. Oke, baik. Bang Sofian, mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya anu apa itu Rondo Kempling.
0: Rondo Kempling ya. Oke, baik. Untuk siapa lagunya nih, Bang?
1: Untuk istri aja di rumah.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Sofian.
1: Iya, ya, Bang.
0: Nanti kita hadirkan lagunya ya.
1: Iya,
0: ya, Bang. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, ada Bang Sofian juga sudah bergabung bersama kita dari seputaran Genting Kerbang ya. Sehat selalu Abang di sana ya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kuna keberkah, sehat?
2: Enggak Bang, alhamdulillah. Aku telepon orang nomor biasa kemarin mayu Bang.
0: Oh ya, ini pakai WA Bang, Kak.
2: Oh ngir WA, aku lihat ikan marah mayu nomor biasa, enggak kenal kenal.
0: Oh ya, kadang kartu ingat, anu, Kak Gah, kada luar saga.
2: Luar aja.
0: Hahaha. Kemarin kata warga ya. Halo, maklum ke?
2: Pokoknya mini lah.
0: Soalnya benulak.
2: Masuk kemana ya? Maksudnya,
0: Oh, iya. Memang turah pakai WA nampak Ika nih. Betul. Wih, ke kembang bilakan, mungkin pakai nomor biasa. Tapi pas betaga, kadang turah pakai WA.
2: Bomir mininya kita diganggu
0: panjang. Betul. Selulah kari duta kok, Kak.
2: Anu bang, selangkan manir walu ngekara anu bang ngekegerke dulu lah dan seluruhnya turun
0: kan. Oh iya.
2: Ada sendiri tiba ya anu bang libatin ya nih woy.
0: Oh iya iya iya acara oh.
2: Itu pede honi bang sebelah jemang hari raya nemi.
0: Ya Allah.
2: Aku kan umur siar kante meh nih bang ke pokoknya coba kunai satu bang Alpi Sahrino ke.
0: Iya.
2: Sebelas nih pokoknya.
0: Nampak ya, di anu ka arah jemaah merini beta anwi unilan kini.
2: Malaikat maut
0: nun. Tuh nun, di salah cerak kita kak. Gede beluh-beluh lan jemaah ya reuni kini. Betul, doa antek lagu noya kak ga.
2: Agu anu kita kada maling mik agu si
0: agu guna iya guna hati tega
2: deg
0: betul ke Jerman ingat kakak kawan radio bertanya ra berita duka cita
2: on RIU kalau kan apa nyenyet parah
0: ah guna
2: radio nyenyet parah tengah karang musik jemaah penasah
0: guna Jerman iya iya iya Pokoknya gerno kiruh waktu anu go. Bapak Upi beta. Nanti kiruh melu.
2: Kembali ngoya ke jantungan ya bapak-bapak. Si sakitnya makin jenazahnya.
0: Iya. Sini ke ngelewat WA mi bejema bekeber betaga.
2: Oh, lewat Facebook. Ambulan pisennya tiga berani di keras ganti deli mama jantungan ke.
0: Iya, betul.
2: Kali ini di keras sih, kini jemah ngebetih ya, di sawah rumahnya. Baru meling pora anu alarmi ke.
0: Iya. Sudah karung mah duit ku kak, di ladang duit mani?
2: Di ladang duitnya ke. Murin itu kerana duit dia lep deh ni pin
0: barat ti walaupun ATM sampai ATM tu. Ya, tapi karet biasa tinti mah uang toyol kena jemaga. Tapi mu sehat kula kari anu kak Ari Dutaga link mu ngejeroh sini.
2: Nge kembali kondoin ada jamu kejap ni banget tapi dah import. Ya aku perin anu hana gerali ya nge beruak maksudnya kah? Nge pake antibiotik sana maksudnya kejerung.
0: Ya.
2: Sudah beruak waktu anu hana gerali bes masun
0: iya.
2: Sana gerali ya.
0: Iya. Ike Bang Iwan mani turah ku malem dewa baru sehat kene.
2: Oh,
0: malem dewa sianu ya. Betul, si Totor Sari lo kara. Sebelum Totor Sari lah.
2: Malim Dewa, Tan Saril kah?
0: Tan Saril. Mari lampu merah hanya ku karapa.
2: Ike sejuk kan kataku Pak Agus anu ni, Pak Agus pendure ni.
0: Oh, ike terih kak?
2: Ike terih. Oh ya, ku ponsa.
0: Ike sakit badan naturah ku anu ga, ku ke api pah ga.
2: Kita sakit ke badan ke api pahunya
0: belum. Betul. Ngegure sini.
2: Kita kanung ya nih. Kenakan ke menyendiri aku asir-asir.
0: Ya, kenakan ke rumah dekat tatu aja turah aku jamur ratu.
2: Kenakan ke beduit aku anu.
0: Aku anu ke duta. Lengkap sini ga. Penting tetap semangat kak ga.
2: Kecici tak semangat kenakan iya. Buat sayur kedang gantang hana ke pasarahu kuponsa
0: iya
2: ponsa nya kuliah nikol ke gantang ke sana
0: Ya nupiah anak kurang kak. Halo.
2: Kita pernah sayur kita ke penyayur beli noni.
0: Betul. Pasar
2: penyayur nih Maya.
0: Iya. Ike paling dekat dari ini ke Kutansari. Lo ke pasarannya gerka. Anak kurang nih.
2: Dekat ya.
0: Betul. Senemi wah.
2: Seno tidak aku mak selfie deh.
0: Oh betul. Iya. TE pun nyekta ku Bang Joyo tebak kak.
2: Tidak tuh.
0: Betul.
2: Cara yuk.
0: 100 ke 200 betaga.
2: Pian ke 100
0: itu. Iya. Itu
2: ulung
0: durina warna. Oh, sombong jemai ga. Boh, ana lagu muka.
2: Lagu nong ke anu ga. Nong gerembara si
0: biasa. Nu masih biasa ya. Hah?
2: Anu deh. Hari mana deh ke?
0: Hari?
2: Jamal Mirdad baru 5 menit deh.
0: Jamal Mirdad baru 5 menit ya.
2: Harami hari anu.
0: Hari?
2: Cacahan Dika.
0: Anda judul Dika? Angka 1 ke?
2: Aku tak mau mengalah.
0: Aku tak mau mengalah harus menang ya. Aku kenika amu ini ke. Oh,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Kak Selvi juga dari seputaran Kalna City ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Terima kasih banyak Kak ya atensinya, salam sehat, salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Baik pendengar, ada juga WhatsApp dari Mak Hendri ya, langsung saja kita bacakan. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Mak Hendri ya. Dangdut adalah kita, betul. Mau request lagu darinya Nasi Larasati. Judulnya Mawar di Tangan Melati. Dipelukan salam buat semua. Mawar maksudnya Mawar di Tangan Melati dipelukan. Oke, baik. Salam buat semuanya pendengar Rimba Raya di mana saja berada. Hey, ada salam ya untuk Anda semuanya dari Mak Hendri. Istimewanya buat keluarga yang lagi beristirahat. Buat Bang Jibro, selamat siang dan selamat bertugas. Terima kasih Mak Hendri ya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Doa yang sama juga kita hadirkan untuk Mak Hendri di seputaran Pantan Pepanyi ya. Oke, baik pendengar. 1 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Pro Dangdut. Hey, hey, hey, dangdut adalah kita. Apa kabar juga untuk Bang Ihwan di seputaran Raja Bukit? Sehat selalu Bang ya. Kak Abipah juga sehat di sana. Salam untuk keluarga di sana ya. Oke, baik, kita hadirkan lagu berikut. Masih dari permintaannya. Iya, Kak Amoy, seputaran asir-asir ya. Ini dia madu dari pokoknya Amris Arifin dan Ernie Abe.

Baik pendengar, kita tinggalkan madu ya, ada dari Amris Arifin dan Erni Abi. Oke baik, berikut coba kita ke Genting gerbangnya, ada Bang Sopian di sana. Kita hadirkan lagu permintaannya spesial untuk istri tercinta dari Sodik featuring dengan Intan Caca. Ini dia Rondo Kempling. Hey, tangan di atas ya.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 17 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, balikkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Kamis manis kali ini ya, Bang Cibro ingin menyapa untuk Anda yang manis-manis, untuk yang berkumis tipis, untuk yang suka kue lapis, untuk yang gerakannya dinamis, untuk rumah tangganya yang romantis, yang sedang bekerja jangan sampai menangis, yang sedang jatuh cinta semoga tetap harmonis. Dan juga yang untuk masih sendiri ya, jangan pesimis, karena jodoh itu tidak perlu dicari sambil lari. Cukup diperbaiki diri sambil banyak berdoa kepada Sang Ilahi. Oke baik, sahabat Pro Dangdut, tahun baru Islam mengajarkan kita tentang hijriyah, tentang hijrah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan baik, dari rasa malas menjadi semangat, dan dari putus asa menjadi penuh harapan. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung, masih banyak waktu dan masih banyak kesempatan ya. Tentunya langsung telpon 0853-8179-3206. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke baik, mendatang satu buah lagu permintaan, coba kita tunaikan ya. Masih berasal dari Mak Selfie di seputaran Kalna City, yang terkenal baik budi dan baik hati. Oke baik, langsung kita hadirkan dari pokoknya Jamal Mirdad. Ini dia, baru 5 menit.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, coba kita ke Bontul Bapak Anyi ya. Ada Mak Hendri di sana. Kita hadirkan lagunya dari Nais Larasati. Ini dia, Mawar di Tangan Melati Dipelukan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus.
1: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, formasi waktu kita ya 31 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, jangan pernah malu untuk memulai. Sebab kegagalan bukan akhir dari perjalanan, melainkan pelajaran agar kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Ingat ya, jangan takut melangkah hanya karena pernah jatuh. Sebab orang yang berhasil bukan yang tak pernah gagal, tapi mereka yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Oke, baik pendengar, agar siang ini Anda semakin ceria, Prodangdut telah hadirkan lagu-lagu rangkaian pilihan terbaik. Dari yang bikin hati berbunga-bunga sampai yang mengajak bergoyang bersama. Oke, baik, beberapa buah WhatsApp ya sudah bersama kita. Pertama ada Pak Rahimun juga dari Pantan Musara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu beserta teman-teman Ahdai Tolan di mana saja berada. Semoga sehat selalu, amin. Dan seterusnya pada acara yang difasilitasi oleh RR Rimbaraya lewat Prodangdut, semoga tetap dicintai dari semua kalangan. RRI Rimbaraya, semoga jaya di udara, sukses selalu, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Salam dari Pak Rahimun sekeluarga. Oke, baik, hari ini dan hari-hari sebelumnya ya tetap di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan dan keridhaannya untuk kita semuanya, amin. Masih ada waktu Pak? Masih untuk Pak Rahimun, apa sih yang enggak ya. Request lagu dari vokalnya Emen Seran, mirip judulnya Jangan Salah Menilaiku. Terima kasih Pak, wassalam ya. Terima kasih juga Pak sudah bersama kita ya di RRI Rimbaraya. Terima kasih doanya juga, terima kasih harapannya juga, terima kasih cita-citanya juga, mudah-mudahan tercapai, amin. Selanjutnya coba kita ke Jamur Atu ya. Ada Dek Caca juga di sana. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin request lagu ya, judulnya Macam Manalah. Cari di Google ya, otak atik sampai dapat, awas kalau nggak dapat. Coba nanti kita pilihkan Cah ya. Nah, mudah-mudahan berkenan dan memang itu lagu pilihannya. Oke, baik, karena Pak Rahimun sebentar lagi akan berangkat ngajar ngaji Pak ya. Sehat selalu Pak, sukses terus ya. Kita hadirkan dulu lagunya ya, yang lain sabar menunggu. Oke, baik, langsung kita pilihkan lagunya. Mudah-mudahan berkenan dan makin bahagia siang hari ini.

Oke, baik pendengar, next coba kita ke Kalnasite ya. Kita hadirkan lagu permintaan Kak Selvi di sana. Ini dia dari vokalnya Caca Handika.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 45 menit sudah kita jelang dari Mall Formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Sahabat RRI Barat 90,1 MHz ya, siang yang ceria tentu akan semakin berwarna dengan alunan lagu dangdut yang penuh keceriaan dan senyum bahagia. Kalau biasanya orang memuji keindahan bunga di taman, kali ini ada yang tak henti-henti memuji sang pujaan hati. Katanya sih bukan cuma baik dan perhatian, tapi juga penuh pesona dan bikin hati berbunga-bunga. It's buat yang senyum-senyum sendiri ya, sambil mengingati pasangan tercinta. Lagu berikut ini mungkin bisa mewakili isi hati Anda. Dan untuk yang masih sendiri, jangan berkecil hati. Siapa tahu setelah mendengar lagu ini, jodoh semakin mendekat. Nah, sahabat pro dangdut, siapkan senyum termanis Anda. Karena saat lagi kita akan bergoyang bersama lewat lagu ceria yang penuh canda dan tawa. Dari penyanyi cantik dangdut Indonesia, Nidhi Karlina dengan lagunya Gantengnya Pacarku. Oke, baik pendengar Allah. Lagu ini juga merupakan lagu terakhir Anda dengan saya ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Terima kasih banyak atas atensinya. Mak Selfie, Bang Sopian, ada Bang Joy juga, ada Kak Amoy juga, ada Kak Caca juga, ada Pak Rahim pun. Terima kasih banyak ya untuk atensinya. Salam kompak terus, salam sehat terus. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro dangdut, dangdut adalah kita.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten dalam kebajikan, dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Talking On dimanapun Anda berada, selamat sore pendengar semuanya. Selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta yang akan dipandu oleh host Binda Umar dan juga Dede Firdaus. Dari studio kami ucapkan selamat sore, selamat mengikuti.

bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi.

0: petani.
1: Yeah.
0: Berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Atau masuk 2008.
0: Iya. Yeah. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, atau bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini, Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan petani hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton, Pak, per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau dilakukan oleh dan kelompok ini, Bapak, untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bertanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari dinas pertanian kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari dinas pertanian kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Iya, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak. Dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul. Kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah. Atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak. Kapan petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali. Seperti saat ini sudah mulai mengering. Kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari dinas pertanian. Katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak. Gitu.
0: Lantas, Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau dari pemerintah daerah itu?
1: Iya, salah satu bantuannya, Pak, melalui pompaanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani, ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap Pak saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana, rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Yeah. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumar pada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya mendukung aktivitas pertanian dan di sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan terkait Pak Sumardi?
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, aparat provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira.
0: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan

0: Berdasarkan dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
1: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.

kebutuhan masyarakat dalam sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi area persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bodai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan akan masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan tetap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di

0: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di Distrik Bumbrang, kami khususnya masyarakat Bumbrang sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bumbrang, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di Distrik Bumbrang.
1: Menurut Ibu, sejauh keberadaan bendungan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bumbrang, ya khususnya para petani ini, Bu. Silakan.
0: Untuk bendungan irigasi Distrik Bumbrang sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
1: Ya, sebelum ada bendungan dan irigasi, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam pengelolaan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
0: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bumbrai.
1: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang dirasakan oleh masyarakat?
0: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mrai tersebut.
1: Ya, menurut Ibu, apakah bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat, seperti apa nih manfaatnya?
0: Dengan adanya bendungan irigasi di Distrik Bumbrang, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumbrang maupun luar Bumbrang untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Distrik Bumbrang tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumbrang khususnya?
0: sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumerang ini dapat terjaga dengan baik dan jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumerang bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurutmu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Ibu Merah sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Murai sangat merata, digunakan dari Kampung Onung Jaya, Kampung Onung Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonorejo dan Kampung Bumi Muruh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan

proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan.

0: pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

0: sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
1: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pertanahan, apalagi musim sekarang kan menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
0: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
1: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu, lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
0: Baik, makasih.

Kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Musuji, Cimanuk

0: Kabin, berapa besar sih Pak tingkat kehilangan air yang terjadi di sana Pak?
1: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesi itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan dari tadinya mungkin masih seluruhan semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin sudah beberapa lokasi kita sudah lining ya sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesi itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya seperti

0: irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
0: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
0: Secara Pak? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanam, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
0: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal sawah itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin ya juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya. Kedelai gitu kayaknya. Tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dan dikasih kedepannya Pak.
1: Ya, amin.

0: Anda baru saja menyimak Beranda Sejuta Nasional dari RRI Cirebon.
1: Cirebon. Kita lanjutkan ke RRI Banten
0: dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjangkau, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi resiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lara Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST, Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWSC 3.

0: terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
1: Untuk di

0: ini kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
1: Nah ini juga dengan adanya

0: gitu kan risiko untuk gagal panen, itu bisa dikurangi. Nah terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit.
1: Suasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini, Pak Ridwan?

Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan.

0: rencana pembangunan bendungan dari kota semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
1: Baik, terima kasih.
0: Demikian pendengar untuk Benda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jalan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan

0: Ya pendengar, demikian untuk beranda Sajita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
1: Iya, dan selain ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
0: di...
1: untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Beranda Astacita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, yang dipandu oleh host tadi Binda Umar dan juga Dede Firdaus. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti sama-sama kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya sebapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambil beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Beranda Statica Berjaringan Ruang Negara Anda. Dan untuk selanjutnya kita nantikan kumandang ajan sholat asar wilayah Redelung Pondok Meriah dan sekitarnya. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Tulang Kapaya Gajah, Simpang 3 Redelung, Kabupaten Bandar Meriah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya masih terucap selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah selepas menunaikan ibadah sholat asar, kita kembali berjumpa dalam program Redlung sore ini. Masih bersama saya Yasman yang akan menemani Anda pendengar hingga menjelang nanti malam. Ya pendengar, sore adalah waktu yang baik ya, melepas penat setelah beraktivitas. Mari kita isi dengan berbagai informasi, inspirasi, serta lagu-lagu pop Indonesia, pilihan yang menemani perjalanan pulang pendengar ya. Waktu bersantai bersama keluarga maupun menikmati indahnya udara sejuk di dataran tinggi Tanah Gayo tercinta ini. Tetaplah bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM, sekali di udara tetap di udara.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk apa namanya selalu menjaga kesehatan ya, dan juga dengan menjaga kesehatan, maksud kami menjaga kesehatan tentunya dengan mencukupi kebutuhan air putih setiap hari. Tentunya cuaca yang tidak menentu ini membutuhkan daya tahan tubuh yang baik agar apapun aktivitas kita semuanya berjalan tetap optimal pendengar ya. Nah, masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM. Kali ini dari Judika dengan Aku Yang Tersakiti.

0: AI for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Dari tempat! Dari tempat!
0: Udah, siapa? Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1880.

0: dan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
1: Begitu ya?
2: Oh, iya. Aduh.
1: Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya. Satu. Ya. Dua, ya. Tiga. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: Tolong ya. FYI for yay info.
4: Intermezzo.
5: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
6: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
4: Intermezzo.

0: sedikitku tak
1: cukup. Ya, bagi pendengar dimanapun Anda berada, bagi pengguna jalan ya, utamakan keselamatan dibandingkan kecepatan ya. Gunakan helm bagi pengendara roda 2, patuhi rambu lalu lintas tentunya pendengar. Hindari juga penggunaan telepon ya pendengar di saat berkendara ya pendengar, untuk Anda dimanapun berada. Jangan kemana-mana, masih dengarkan lagu-lagu Pop Indonesia yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kita tampilkan

yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan masih dari jalan tol Tangkap Gajah, Simpang Tiga Redlung. Dan sebagai lagu penutup, pendengar hadir dari Chris Yukruang, dengar Anda dalam program Redlung sore ini.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore dan waktu sudah menunjukkan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita akan ikuti Warta Berita Lintas 17 Korwinus Aceh yang disiarkan langsung oleh Pro1 RRI Banda Aceh. Untuk Anda selamat mengikuti, saat lagi jangan kemana-mana, tetap di 50,1 FM.

0: seminggu lo kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.

0: Ya baik pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh,
1: saya 13 Banda Aceh, Los Mawe, Malabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lensa 17 menyiarkan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, 3 kloter jemaah haji Aceh sudah kembali dari Tanah Suci. Sementara itu, BI Aceh dan TNI AL lepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 ke wilayah Kepulauan Aceh 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Sebanyak 3 kelompok terbang atau kloter jemaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan masih terdapat 11 kloter yang menunggu kepulangan. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
2: Sebanyak 3 kelompok terbang kloter jemaah haji Aceh sudah kembali ke tanah air dan proses kedatangan penerimaan di asrama haji hingga pemulangan ke masing-masing kabupaten kota terlaksana dengan tertib. Pelaksana tugas PLT Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Aceh Arijal mengungkapkan kepulangan jemaah telah dimulai pada 15 Juni untuk kloter perdana dan terakhir yakni kloter 14 dijadwalkan 30 Juni 2026. Pihaknya bersama stakeholder terkait berupaya memberi pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah.
3: 2 sampai dengan 14 kepulangannya lewat Madinah. Kalau sendiri kloter 1 kepulangannya lewat Jeddah, tapi itu kloter berikutnya akan pulang lewat Madinah. Dan tetap berterima kasih atas ketertiban yang Bapak sampaikan kepada penyedia. Kalau ada kekurangan kami mohon diperbanyak maaf.
2: Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menjelaskan pada tahapan kepulangan menyiapkan kamar bagi jamaah asal kabupaten kota yang harus menginap karena melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing keesokan harinya seperti Aceh Tenggara, Sabang, Simalu.
4: Namun kalau di masa debarkasi ini hanya jamaah-jamaah yang membutuhkan fasilitas seperti jamaah Aceh Tenggara karena dia menunggu jadwal pemberangkatan kembali dengan pesawat. Dan juga seperti jamaah Sabang dan Simalu yang menunggu jadwal pemberangkatan kapal. Untuk yang lain mungkin disesuaikan.
2: Irsyadi memastikan layanan bagi jamaah diberikan secara optimal dan tahapan pemulangan memperhatikan kondisi kesehatan serta kenyamanan jamaah laki-laki maupun perempuan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia Perwakilan Aceh bersama TNI Angkatan Laut kembali melepas ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut melepas tim ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang, Kamis 18 Juni 2026. Ekspedisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan uang rupiah yang layak edar di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 akan berlangsung selama 7 hari, mulai tanggal 18 hingga 24 Juni 2026. Tim menggunakan armada KRI Tuna 876 untuk menempuh perjalanan sejauh 696 mil laut dengan tujuan Pulau Weh, Pulau Nasi, Pulau Bruh, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu.
6: Dan siang ini di wilayah Sabang kita melakukan pelepasan ekspedisi Rupiah Berdaulat yang akan berlangsung dari hari ini 18 Juni sampai dengan 24 Juni 2026 menggunakan kapal perang KRI Tuna 876 dengan membawa modal kerja penukaran sebesar 5 miliar atau naik 25% dari tahun 2025. Seperti di informasi tadi, kita akan mengunjungi 5 pulau 3T di Provinsi Aceh, yaitu Sabang, Pulau Nasi, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu.
5: Pelepasan ekspedisi dilakukan oleh Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Herta Bastiawan, Komandan Pangkalan TNI AL Sabang, Kolonel Laut P. Sadimin, serta Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, A. Murtala. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan rupiah sekaligus memperluas layanan kas hingga ke wilayah kepulauan yang sulit dijangkau. Melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia berharap masyarakat di daerah 3T dapat lebih mudah memperoleh uang rupiah yang layak edar, sekaligus meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
1: Kepolisian daerah Aceh akan menggelar berbagai kegiatan menarik dalam Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026. Berikutnya kembali dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Polda Aceh akan menggelar Bayangkara Fest pada 19 hingga 22 Juni 2026 di Lapangan Merah Polda Aceh. Kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan menghadirkan berbagai agenda menarik mulai dari kajian islami, perlombaan kreatif, olahraga, hingga hiburan, termasuk pameran alutsista dan ragam produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Agenda ini turut disampaikan Kasubbit Penmas Bidhumas Polda Aceh AKBP M. Nuzir kepada wartawan di Warung Kopi Stadion di Murtala Lampineng, Banda Aceh pada Kamis 18 Juni 2026.
7: Rekan-rekan dari media, baik media elektronik, TV, radio, media cetak, dan media yang telah hadir dalam kegiatan kita di pagi hari ini.
2: Sebelumnya, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto menjelaskan, kegiatan akan diawali pada 19 Juni dengan opening ceremony Bayangkara Fest 2026 yang berlangsung mulai pukul 16.20 waktu Indonesia Barat di venue utama Lapangan Merah Polda Aceh. Selanjutnya, pada malam hari, masyarakat dapat mengikuti kajian Islam bersama Ustadz Adi Hidayat yang akan dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Memasuki hari kedua, Sabtu 20 Juni, jumlah perlombaan akan digelar, diantaranya lomba monolog, band, dan lomba azan. Pada malam hari, masyarakat akan dihibur oleh penampilan grup musik The Massive yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Pada Minggu 21 Juni akan digelar Bayangkara Run 2026 yang dimulai sejak pagi hari. Selain itu, terdapat lomba mewarnai anak di Meligo, Polda Aceh, dan hiburan rakyat pada malam hari yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung. Rangkaian Bayangkara Fest akan ditutup pada Senin 22 Juni 2026 dengan lomba fashion show dan penampilan spesial penyanyi Gea Indrawari pada malam penutupan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Anggota DPRK Aceh Utara kecam dugaan penganiayaan ibu rumah tangga, polisi diminta usut tuntas. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
8: Anggota DPRK Aceh Utara, Haji Rifarhan atau yang akrab disapa Geci Pak Ang, mengecam keras dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang ibu rumah tangga IRT yang videonya viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban tampak mengalami luka dan pendarahan di bagian hidung. Peristiwa tersebut diduga melibatkan oknum petugas perusahaan pembiayaan FIF saat proses penagihan, sehingga memicu kecaman luas dari masyarakat. Geci Pak Ang menegaskan bahwa segala bentuk penyelesaian persoalan kredit harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan tidak boleh disertai tindakan kekerasan, terlebih terhadap perempuan. Ia mendesak aparat kepolisian segera melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap fakta sebenarnya. Menurutnya, proses hukum yang transparan sangat penting untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan keluarganya.
9: Kita berharap aparat penegak hukum segera menindaklanjuti hal-hal seperti ini. Apapun alasannya, tindakan seperti ini terhadap nasabah itu tidak dibenarkan.
8: Selain meminta polisi bergerak cepat, Gecik Paang juga meminta pihak perusahaan pembiayaan memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan keterlibatan oknum petugasnya dalam insiden tersebut. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun manajemen perusahaan terkait kronologi lengkap kejadian tersebut. Masyarakat berharap kasus ini dapat diusut secara tuntas sehingga memberikan kepastian hukum dan mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lambatnya proses perbaikan infrastruktur jembatan jalan nasional yang tergolong kecil di kawasan Kecamatan Syamtalira Bayu Aceh Utara kini dikeluhkan oleh para pengguna jalan karena setiap hari para pengendara roda 2 maupun roda 4 harus rela mengantri. Akibatnya diterapkan sistem buka tutup jalur. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
10: Para pengguna jalan yang melintas jalur nasional di kawasan Kecamatan Syamtalira Bayu, Bupati Aceh Utara mengeluhkan lambatnya pengerjaan proyek jembatan di wilayah tersebut hingga kini masih belum bisa dilalui secara normal. Pengguna jalan harus ekstra sabar dalam mengantri karena jalur utama hanya bisa diakses secara bergantian. Proses rehabilitasi jembatan ini dilakukan akibat kerusakan parah pasca diterjang banjir pada akhir November 2025 yang lalu. Meski masyarakat mendukung penuh upaya perbaikan ini, persoalan baru muncul karena proses pengerjaannya dinilai sangat lambat. Salah seorang pengguna jalan, Jafarudi, menyebutkan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki jembatan yang rusak itu sangat bagus supaya bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jembatan sedang dibangun tergolong kecil namun sudah memakan waktu hingga 3 bulan dan belum juga rampung. Padahal, jika dikerjakan oleh rekanan yang berkompeten dan memiliki alat yang memadai, proses pembangunan jembatan seperti itu diperkirakan selesai dalam waktu 2 minggu.
11: Nah, upaya yang dilakukan itu sangat bagus ya untuk memperbaiki jalan tersebut agar memang bisa dilintasi kembali oleh masyarakat. Tapi persoalannya, jalan yang dibangun ataupun jembatan yang rusak tersebut itu kecil-kecil. Yang mengherankan adalah pembangunan jembatan yang sekecil itu sampai saat ini sudah memakan waktu 3 bulan, tapi sampai sekarang belum selesai pembangunannya. Ini yang menyebabkan kita heran kenapa jembatan yang sekecil itu belum selesai dibangun dengan masa yang sudah 3 bulan.
10: Menyikapi kondisi ini, masyarakat berharap agar pihak kementerian terkait atau dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap rekanan yang menangani proyek tersebut. Evaluasi ini dinilai sangat penting agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di jalur nasional tidak terus-menerus terganggu. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Hingga Juni 2026, Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian. 118 diantaranya merupakan cerai gugat. Selengkapnya dilaporkan Tata Maulizar.
12: Mahkamah Syariah Malabo mencatat sebanyak 142 kasus perceraian hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Hakim Humas Mahkamah Syariah Malabo Ansarullah saat diwawancarai RRI menjelaskan bahwa mayoritas perkara perceraian yang masuk berasal dari gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami.
13: Nah, jadi dari 142 perkara yang masuk itu, jadi 118 perkara itu adalah perkara cerai gugat. Cerai gugat artinya yang mengajukan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Nah, kemudian untuk perkara cerai talak itu ada 23 perkara.
12: Ansarullah mengatakan mayoritas penyebab cerai gugat tersebut dipicu oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kondisi itu antara lain disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, suami yang terjerat judi online, hingga persoalan ekonomi keluarga. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sebagian besar perkara yang masuk telah memperoleh putusan dari pengadilan. Dari 142 kasus tersebut, 105 diantara telah diputus atau dikabulkan, sementara 37 lainnya masih dalam proses hukum. Mahkamah Syariah Melabuh terus menangani perkara-perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara sejumlah kasus lainnya masih menunggu proses persidangan dan penyelesaian lebih lanjut. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan 2 tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
14: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat menggelar bimbingan pranikah remaja usia sekolah angkatan kedua tahun 2026 di Aula Man 1 Aceh Barat. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman remaja tentang pentingnya persiapan menuju pernikahan sekaligus menekan angka pernikahan dini. Mengusung tema mencegah pernikahan dini, membentuk generasi muda berkualitas dan bertanggung jawab, kegiatan itu menghadirkan Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Dr. Khairul Azhar, MA, sebagai narasumber utama. Dalam materinya, Khairul Azhar mengingatkan para pelajar agar memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi secara bijak. Menurutnya, penggunaan telepon pintar yang tidak terkontrol dapat memicu berbagai perilaku negatif di kalangan remaja. Ia juga menyoroti ancaman pergaulan bebas yang berpotensi menjerumuskan generasi muda ke dalam penyalahgunaan narkoba, judi online, hingga berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan.
15: Hari ini, KUA Juang telah melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Ini adalah salah satu upaya kita agar usia-usia sekolah itu kalau bisa jangan dulu melaksanakan dan melakukan pernikahan. Apalagi sungguh sangat berat prosedur yang akan dilalui oleh seorang pelajar yang akan melaksanakan nikah ini. Tentu pertama yang kita lakukan adalah sosialisasi kepada madrasah, kepada sekolah-sekolah umum yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
14: Menurutnya, penguatan literasi agama dan pembinaan karakter menjadi faktor penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Agama Johan Pahlawan, Marha Jadwal, mengatakan kegiatan bimbingan pranikah tersebut merupakan salah satu upaya preventif untuk menekan angka pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Johan Pahlawan.
16: Karena pernikahan dini ini adalah sebuah punya proses, tidak serta-merta di diberikan izin oleh Mahkamah Syariah. Karena pada usia sekolah, anak-anak masih di bawah usia 19 tahun. Kalau menikah di usia 19 tahun, ini belum bisa kita catatkan pernikahannya. Inilah yang dimaksudkan dengan pernikahan dini. Alhamdulillah di Kecamatan Johan Pahlawan termasuk rendah pernikahan dini yang kita catatkan sepanjang 4 tahun ke belakang hanya 4 pasang, 4 calon pengantin yang di bawah usia 19 tahun. Maka mereka harus menghadap dulu ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan izin dispensasi Mahkamah Syariah.
14: Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Agama Aceh Barat berharap para remaja semakin memahami pentingnya pendidikan, kesiapan mental, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga sehingga mampu menghindari pernikahan dini dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas serta berdaya saing. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayu. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan santunan 150 anak yatim. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
17: Bupati Bener Meriah Insinyur Tagor Abu Bakar bersama Wakil Bupati Armia menyerahkan santunan kepada 150 anak yatim dan yatim piatu dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Nur Nabawi Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Kampung Serulekayu, Kecamatan Bukit, Rabu 17 Juni 2026. Peringatan Tahun Baru Islam tersebut dihadiri unsur Forkopimda Bener Meriah, pengurus dan anggota BKMT se-Kabupaten Bener Meriah serta penceramah Tengku Husaini Sasa. Dalam arahannya, Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Hijriah bukan sekedar pergantian hitungan waktu, melainkan momentum untuk mengenang salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam, yakni hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Menurutnya, hijrah adalah simbol perjuangan, pengorbanan, dan keberanian meninggalkan kebiasaan lama demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hijrah saat ini harus dipahami secara lebih mendalam. Hijrah bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dan moral, yakni perubahan diri dari kelemahan menuju kekuatan, dari kelalaian menuju kesadaran, dari yang kurang baik menuju lebih baik, serta dari kurang takwa menjadi lebih bertakwa.
18: Yang paling penting pada satu Muharram ini adalah bagaimana kita sejarah peradaban Islam, bahwa Rasulullah dari Mekah hijrah karena ingin yang lebih baik, hijrah karena keamanan yang lebih baik, maka kita pun mudah-mudahan memaknai hari satu Muharram ini sebagai juga hari hijrah. Hijrah dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru. Hijrah dari kurang baik menjadi lebih baik. Hijrah dari kurang takwa menjadi lebih takwa. Hijrah dan segalanya kita harapkan menjadi lebih baik.
17: Sebelumnya, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Bener Meriah, Hajah Puspitawati, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya peringatan Tahun Baru Islam yang digelar bersama Dinas Syariat Islam Kabupaten setempat. Disebutkan pergantian Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum refleksi terhadap apa yang telah dilakukan pada tahun
19: pada
17: sebelumnya.
19: Pada hari yang setelah ini kita bisa bertemu di tempat ini lagi untuk merayakan bergantinya Tahun Baru Islam. Mulai kemarin kita memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Pada hari ini selain kita dengan acara tersebut, pada inti adalah merayakan kegiatan ini untuk pergantian tahun sekaligus mencari kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan kesempatan kita yang sudah dikerjakan di tahun kemarin. Apa saja yang sudah kita laksanakan, apa yang harus diperbaiki, apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang memang bisa dipertahankan kalau memang sudah bagus. Ya. Dan insya Allah tahun yang baru ini kita akan mengantar kita bisa lebih banyak berkarya, untuk lebih mudah menjalankan semua urusan. Dan insya Allah tahun baru ini akan menjadi tahun yang penuh keberkahan bagi kita semua.
17: Diharapkan pada tahun yang baru ini dapat lebih banyak berkarya, dimudahkan dalam setiap urusan, dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan berbasis kinerja dan disiplin, sehingga jumlah yang diterima dapat berbeda. Oleh masing-masing pegawai. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
20: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai TPP yang lebih objektif dengan menitikberatkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Kebijakan tersebut ditegaskan Bupati Aceh Tengah Hail Yoga saat memimpin apel kesadaran nasional yang dilaksanakan di lapangan Setdakap setempat Rabu pagi. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh penghasilan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, komponen penilaian TPP akan didasarkan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja.
21: Jadi, Bapak-Ibu ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin sama antara yang bekerja dengan yang tidak. Kita siapkan anggarannya 12 bulan. Tapi di situ kami sebut siapa-siapa yang bisa mengambil TPP. TPP itu nanti 40% disiplin.
20: Ditambahkan tingkat kehadiran, kepatuhan jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian menjadi indikator penting penilaian. ASN yang sering meninggalkan kantor tanpa alasan jelas atau tidak menyelesaikan pekerjaan akan berpengaruh terhadap besaran TPP. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga menyebutkan penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja setiap ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung berbagai program pemerintah daerah hingga pusat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
22: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Yayasan Swatantra, kami ulangi pendengar, Yayasan Swatantra Pangan Nusantara atau YSPN menyalurkan bantuan benih dan sarana tanam kepada SD Negeri 25 Sabang dan SMP Negeri 7 Sabang. Program tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan sekaligus mendorong minat generasi muda terhadap sektor pertanian melalui kegiatan bercocok tanam di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Yayasan Swatantra Pangan Nusantara YSPN menyalurkan bantuan benih dan sarana tanam kepada Sekolah Dasar Negeri 25 Sabang dan SMP Negeri 7 Sabang di kawasan Ibu. Program swasembada pangan berbasis sekolah tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran ketahanan pangan sekaligus mendorong regenerasi petani sejak usia dini. Bantuan yang disalurkan meliputi 600 polybag ukuran 40 x 40 cm, 300 polybag semai, serta benih sawi, terong, cabai rawit, dan cabai keriting, masing-masing sebanyak 9 kantong. Sarana dan benih akan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran bagi siswa untuk mengenal budidaya tanaman secara langsung di lingkungan sekolah. Ketua Umum Yayasan Swatantra Pangan Nusantara Daryatmo mengatakan program tersebut tidak hanya berfokus pada hasil produksi pangan, tetapi juga mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjadi pelaku pertanian di masa depan. Menurutnya, sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai pertanian modern kepada generasi muda.
2: Jadi, salah satu di antaranya tujuan kami ini adalah mengatasi krisis generasi petani dengan mengajak kepada generasi muda dan juga siswa sekolah untuk memahami pertanian itu tidak hanya sekedar menanam saja, tapi suatu aktivitas bisnis, suatu aktivitas agrobisnis yang sangat inovatif.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 25 Sabang yang juga PLT Kepala SMP Negeri 7 Sabang Azhari SPD menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada kedua sekolah tersebut. Ia menilai program ketahanan pangan berbasis sekolah sangat bermanfaat dalam membentuk kebiasaan siswa untuk menanam dan memanfaatkan hasilnya bagi kebutuhan sehari-hari. Azhari mengatakan para siswa akan di

0: kalau memang ada lebihnya nanti baru bisa dibagikan kepada yang lain.
1: Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kota Sabang. Selain mendukung pembelajaran, kegiatan tersebut juga dinilai mampu menanamkan nilai kemandirian dan kepedulian terhadap ketahanan pangan kepada siswa. Diah Novritaria melaporkan.
2: Informasi terakhir kami hadirkan dari Bumesia Abdul Rauf, Asingkili.

0: Secara resmi kegiatan sensus ekonomi 2026 dimulai pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas untuk melakukan pendataan kondisi pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Secara resmi kegiatan sensus ekonomi 2026 dimulai di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik atau BPS setempat menurunkan ratusan petugas. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Singkil Subhan mengatakan, melalui 119 orang petugas pencacah yang telah dilatih, nantinya akan melakukan pendataan seluruh pelaku usaha di Kabupaten Aceh Singkil, baik usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, di mana pendataan akan dilakukan secara langsung, door-to-door atau pintu ke pintu terhadap seluruh pelaku usaha.
2: Jadi sensus ekonomi adalah kegiatan besar sensus 10 tahun sekali. Jadi di tahun 2026 ini sebanyak 119 petugas akan turun ke lapangan mendata seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Aceh Singkil khususnya. Jadi semua pelaku usaha nanti akan didata oleh petugas kami yang turun secara pintu ke pintu, door to door, dan tidak ada yang terlewat.
1: Kemudian tambah Subhan, dalam pendataan sensus ekonomi 2026 kali ini, kegiatan direncanakan akan berlangsung selama lebih kurang 2 bulan, terhitung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang akurat terkait dengan gambar dan kondisi perekonomian di Kabupaten Aceh Singkil, Subhan berharap kepada masyarakat yang terpilih menjadi responden agar dapat menerima petugas dan mengisi data-data dengan jujur dan benar. Bahkan ke depan, hasil data ini tidak hanya untuk mengetahui kondisi usaha masyarakat, akan tetapi juga data tersebut akan dimanfaatkan sebagai landasan untuk menentukan arah kebijakan pemerintah.
2: Jadi nanti imbauan kami kepada masyarakat, ada jargonnya kami, TIR, yaitu T, terima kedatangan petugas, I, isi data dengan benar, dan R, rahasia Bapak Ibu akan terjaga oleh undang-undang. Jadi kegiatan sensus ekonomi ini akan dimulai sejak 15 Juni dan akan berakhir di akhir Agustus selama 2 bulan sekali.
1: Selanjutnya Subhan juga menyebutkan kegiatan sensus ekonomi 2026 ini tidak hanya memotret kondisi usaha, juga melalui kegiatan agenda 10 tahun sekali tersebut akan menghasilkan berbagai informasi strategis lainnya seperti peta data saing usaha, peta perekonomian antar wilayah, perkembangan UMKM, hingga data tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore. Dan demikian tadi telah kita ikuti Lintas 17. Dan Redelung sore ini kembali hadir menemani sore Anda dengan rangkaian lagu daerah pilihan terbaik ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: by Foyer Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Dari tempat! Dari di tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Yes, mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI for Yay Info. Intermezzo.
4: Cep, pedagang apa yang enggak bisa ditawar?
5: Apaan, Cep?
4: Tukang roti.
5: Loh,
4: kok? Iyalah. Jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
3: Intermezzo.
6: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
7: Kilau Pancasila.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat sore ya. Menjelang senja, menjadi waktu yang indah untuk menikmati kekayaan budaya dari dataran tinggi Gayo. Tidak hanya terkenal dengan panorama alamnya, pendengar, masyarakat Gayo juga memiliki adat istiadat yang luhur serta hasil pertanian yang menjadi kebanggaan daerah tentunya, pendengar ya. Seperti kopi Gayo yang sudah dikenal hingga mancanegara berkat cita rasanya yang khas. Selain itu, kopi Gayo masyarakat juga menggantungkan hidup dari komunitas hortikultura seperti cabai, kemudian tomat, kentang, dan berbagai jenis sayuran yang menopang perekonomian daerah. Pendengar, adat Gayo mengajarkan nilai kebersamaan, kemudian musyawarah, saling menghormati serta menjaga marwah keluarga dan kampung. Nilai-nilai tersebut menjadi warisan berharga yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Mari kita nikmati alunan-alunan lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo sebagai bentuk kecintaan terhadap budaya sendiri tentunya, pendengar. Kali ini hadir lagu dari Alfi Truna dengan Bencana di Gayo, ke ruang dengar Anda.

0: Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Nomor antrian 5 di loket.
3: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
4: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
0: FYI for Yay Info.
6: Wih, mantep.
7: Hey.
6: Ya.
7: Ah,
6: latihan band yuk.
7: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
6: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
7: Tak dulu sebentar.
6: Heh. Itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
7: Bukan. Terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
6: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
7: Boleh.
6: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shana Aborn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
7: Wah, gitu tuh ternyata. Tapi gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
6: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
7: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
6: Yeay.
0: FYI, for yay info.
8: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
9: Baik, Bu.
8: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
9: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
8: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
9: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
8: Ya, tuangkan santannya, toh.
9: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
8: Kalau sudah, kasih salam.
10: Selamat pagi menjelang siang.
8: Lola Dala.
0: Intermezzo.
11: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murung-murung, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi dari Husnul Hayati dengan Numa ke ruang dengar Anda. Semoga terhibur dan pendengar masih berlanjut dengan rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayu ke ruang dengar Anda. Nah, untuk selanjutnya masih hadir dari Bus Dewan ke ruang dengar Anda dengan Tumuk Tupang.

RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin kita beweni pengenan ranya surake gole I RRI Radio Piala Dunia.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang diaduk ulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita

0: sungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: FYI for Yay Info.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Wih, rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih terucap selamat sore untuk selanjutnya kita nantikan kumandang azan salat maghrib wilayah Redlong Bunda Meriah dan sekitarnya. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Tol Tangkap ya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Redlung, Mendemriah dan sekitarnya. Selanjutnya kita ikuti dulu Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Selamat malam kami ucapkan dari jam tolong KPA Gajah, Simpang 3 Redlung, dan juga selamat mengikuti.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Lee mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Lee mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381 mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya. Kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih. Tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
16: Pengalaman pertama
17: ke Gua Hira itu bagaimana? Bisa cek.
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya. Hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
19: Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta-Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dari Sempena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
21: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
20: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
22: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
20: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
23: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
24: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai komunitas kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
1: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
24: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
24: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya 90,1 FM. Dan pendengar, untuk selanjutnya rangkaian lagu Pop Indonesia akan terus menemani Anda hingga nanti kita nantikan kumandang azan salat Isya untuk wilayah Redlung, Bandar Meriah dan sekitarnya.
1: Keberagaman itu bukanlah suatu bencana, tetapi anugerah dari Tuhan untuk kita saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu

yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, baik pendengar, demikian dari Gigi dengan Terbang ke Ruang Dengar Anda. Semoga terhibur dan juga bisa menambah semangat Anda untuk beraktivitas di malam hari ini, mungkin sedang berkumpul bersama keluarga tercinta tentunya. Nah, pendengar, masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda. Sebagai penutup jumpa kita, hadir dua lagu kembali ke Ruang Dengar Anda. Kali ini dari Pasto dengan Aku Pasti Kembali.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong, labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya, sepatu. Emang buat ada... melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: Huh? FYI, for Yay Info.
3: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
4: Baik, Bu.
3: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
4: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
3: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
4: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
3: Ya, tuangkan santannya, toh.
4: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
3: Kalau sudah, kasih salam.
5: Selamat pagi menjelang siang.
3: Lola Dala.
0: Intermezzo.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang, lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita edisi hari ini 18 Juni 2026. Saya bertugas Yasman mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Takengon hingga nanti malam pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pendengar, selain ini akan kita ikuti kumandang ajan bersama RRI Takengon nantinya tepat pukul 20.01 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya bertugas Yasman mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian tadi. Pendengar, kita jumpa kembali esok pagi insya Allah. Dan saya bertugas, akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah kita mendapatkan pahala dari bacaan tadi. Mudah-mudahan menjadi cahaya di antara kedua Jumat dan terhindar dari fitnah dajjal. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah

أن هذا صراطي مستقيم، جalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Dengar Pro Satu RRI Takengon, saatnya Selvi hadirkan di Anda Dengar program mini drama persembahan dari RRI Bandung dengan judul Cinta Menemukan Jalannya. Selamat mengikuti program kami selanjutnya dan selamat mendengarkan.

Raga adalah anak yang dibesarkan dari orang tua yang bergelimang harta. Orang tua Raga adalah orang tua yang pandai dalam berbisnis. Sehingga bisnis-bisnisnya menjadi sebuah gurita yang sulit untuk disaingi. Kini, usia Raga sudah 17 tahun. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Raga mulai mencintai seorang wanita teman sekelasnya. Wanita itu biasa dipanggil Aya. Ketika Raga menyatakan cintanya, Gayung pun bersambut. Aya tidak menolaknya. Namun, baru setahun hubungan mereka jalani, cobaan datang. Aya dan ibu Aya mengalami kecelakaan pesawat saat akan kembali ke Indonesia dari Belanda. Peristiwa itu membuat Aya terpukul. Sekarang, Aya tinggal sendiri di rumahnya yang besar dan mewah. Ini membuat Tante Aya memutuskan pindah ke rumah Aya bersama anaknya untuk menemani Aya. Vita, sepupu Aya yang sekarang tinggal di rumah Aya, mulai jatuh hati pada Raga. Ia berusaha memikat hati Raga. Saudara, apakah Raga akan tertarik juga pada Vita? Lalu bagaimana dengan Aya? Ikuti kisahnya dalam drama Cinta yang Menemukan Jalannya.

0: Raga datang. Hai Raga.
1: Hai Fit, ayahnya ada?
0: Masuk dulu yuk. Raga, kalau aku saranin ya, sebaiknya kamu gak usah tanya-tanya lagi tentang ayah, karena dia udah pergi dari sini.
1: Maksudnya?
0: Dia kabur.
1: Fit, tolong ceritakan kenapa ayah bisa kabur. Ada masalah apa sebenarnya?
0: Ya, gak tahu.
1: Kamu pasti tahu.
0: Gak tahu, sudah deh, lebih baik kamu gak usah mikirin dia lagi. Dia kan udah ninggalin kamu. Itu berarti dia udah gak cinta lagi sama kamu, Raga.
1: Aku tidak yakin kalau dia sudah tidak mencintaiku lagi. Ini pasti ada yang tidak beres dengan ayah. Apa kamu punya masalah dengan ayah?
0: Masalah? Masalah apa?
1: Aku sih tidak tahu. Yang satu rumah dengan ayah kan kamu. Mungkin kamu tahu ayah punya masalah apa?
0: Ayah tuh gak punya masalah, Raga. Dia itu emang begitu. Suka tiba-tiba ngambek. Terus pergi dari rumah. Nah, kejadian itu bukan cuma sekali aja. Sudah sering sih dia kalau ngambek, terus pergi dari rumah. Dulu sih suka dicari sama mama papa, tapi ya lama-lama bosan juga. Makanya sekarang gak dicari. Pasti nanti juga pulang sendiri.
1: Fit, kenapa sih kamu selalu menjelek-jelekkan ayah?
0: Aku gak menjelek-jelekin. Ini emang kenyataannya, gak?
1: Kelihatannya kamu gak suka ya sama ayah?
0: Biasa aja tuh.
1: Kok gak ada yang khawatir ayah gak pulang-pulang?
0: Karena sudah biasa, gak? Ya ampun.
1: Oke lah, kalau memang di rumah ini tidak ada yang mau mencari ayah, aku yang akan mencarinya sendiri.
0: Loh, gak? Mau cari kemana?
1: Ya kemana aja. Yang penting ayah bisa aku temukan.
0: Eh, gak? Tunggu, gak? Tunggu, Raga. Tunggu dulu. Raga ini gak mempan aku komporin. Cinta banget sih sama si ayah. Padahal kan aku juga cantik. Kenapa kamu gak tertarik sama aku sih, gak? Udah jelas-jelas ayah gak setia ninggalin kamu. Tapi kamu masih aja mau nyariin ayah. Dasar.

0: itulah, setiap hari Raga berusaha mencari ayah, hingga akhirnya Raga pun tidak melanjutkan sekolahnya. Seminggu, sebulan, setahun, Raga mencari ayah. Tapi ayah tidak ditemukan juga. Setiap ada berita kriminal, hatinya berdebar, dan ia menuju lokasi. Khawatir, ayahlah yang menjadi korbannya. Bersyukur bukan ayah, Raga hampir putus asa. Penampilannya yang dulu tampan, rapi, kini tidak teratur. Rambutnya gondrong, pakaian kumal, tidur di trotoar. Namun, ia pantang menyerah untuk menemukan ayah. Hingga 10 tahun sudah, ayah dan Raga berpisah. Raga tetap setia. Namun, ia tetap hidup di jalanan. Berharap, suatu saat akan bertemu dengan ayah. Ia yakin, ayah masih hidup. Dan dirinya masih tetap berada di hati ayah. Lantas bagaimana dengan nasib ayah?
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, kakak.
1: Wah, kalian sudah cantik dan ganteng. Pasti sudah mandi ya?
2: Udah.
1: Pantesan harum. Udah sarapan belum?
2: Udah.
1: Makan sama apa?
2: Sayur sop. Kalau aku sama sayur bayam.
1: Terus sama apa lagi?
2: Tempe goreng.
1: Oh, bagus itu.

0: itulah kehidupan sehari-hari Ayah sekarang. Hidup di lingkungan orang-orang di bawah garis kemiskinan. Tapi ia merasa nyaman. Bercengkrama dengan anak-anak kecil, menurutnya kehidupan seperti ini justru lebih menyenangkan. Meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan, tinggal di tempat kumuh, kotor, tapi ada sebuah kedamaian yang ia rasakan dibandingkan saat ia tinggal di rumahnya yang mewah. Namun selalu mendapat fitnah dan terzolimi oleh Vita dan tantenya. Ya, kini Ayah tinggal di dekat tempat pembuangan sampah. Awalnya, Ayah memang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang penuh lalat itu. Namun, lama-kelamaan dirinya menjadi terbiasa. Di sisi lain, meski Raga dan Ayah sudah berpisah selama 10 tahun, tapi Raga masih terus mencari Ayah dan ia yakin akan bertemu Ayah.
1: Ayah? Maaf, Mbak. Ayah. Ayah, kamu di mana? Aku sudah lelah mencarimu. Aku hampir menyerah.
2: Tidak. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap mencari Ayah. Kasihan Ayah, dia sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Aku yakin suatu saat aku akan menemukan Ayah.
1: Ya Tuhan, aku mohon, pertemukanlah aku dengan Ayah, kasihku. Aku tidak mau putus asa. Aku mencintainya. Kasihanilah aku yang sudah bertahun-tahun mencari Ayah. Aku yakin Ayah masih hidup. Tapi sekarang dia di mana? Hanya Engkau yang tahu ya Tuhan. Jadi, aku mohon, pertemukan aku dengan Ayah. Aku sebenarnya sudah lelah, tapi aku tidak mau menyerah ya Tuhan. Bantulah aku. Tolong aku, pertemukan aku dengan Ayah.

0: Hah? Ada orang gila? Di mana?
1: Itu kak, di teras masjid sebelah kiri.
2: Iya, tapi dia sedang tidur.
0: Bentar-bentar, coba kakak lihat dulu ya. Tapi kalian masuk dulu, jangan keluar dulu ya. Khawatir, takut tiba-tiba ada yang ngamuk.
2: Panggil polisi saja kak.
0: Iya, nanti kakak lihat dulu. Siapa tahu bukan orang gila. Kita nggak boleh berprasangka buruk dulu ya. Maaf mas. Bangun mas. Sudah sore. Barangkali masnya belum sholat asar. Raga. Bukan sepertinya. Bukan. Gak mungkin. Raga gak mungkin lusuh. Dia kan ganteng, bersih, dia juga rapi. Gak mungkin, ini gak mungkin Raga.
3: Siapa kamu?
1: Takut.
3: Ayah? Ini Ayah kan?
0: Bukan, aku bukan Ayah.
1: Kak Ayah tolongin Kak Ayah. Kak Ayah mau diculik sama orang gila.
2: Hei, orang gila, jangan culik kakak Ayah. Jangan.
3: Ayah, akhirnya kita ketemu.
0: Lepasin aku. Kamu siapa?
3: Raga, aku Raga Ayah. Pacarmu.
0: Raga? Raga?
3: Kenapa kamu bisa ada di sini Ayah? Coba ceritakan sama aku.
4: Ayah menceritakan kejadian yang sebenarnya hingga ia pergi dari rumah. Dan bagaimana ia bisa tinggal menetap di tempat pembuangan sampah bersama warga yang lain.

Mendengar cerita ayah, Raga sangat marah dan berencana menjebloskan tante ayah sekeluarga ke penjara. Dan ayah harus berpisah dengan anak-anak asuhnya karena harus kembali menikmati rumah mewahnya. Semua bersedih, anak-anak menangis, para orang tua pun demikian. Tapi ini bukan perpisahan selamanya. Karena meskipun ayah sudah kembali ke rumahnya, namun ayah tidak lupa pada masyarakat di TPA yang sudah berbaik hati padanya. Dan ia serahkan sebagian hartanya untuk membangun rumah-rumah yang layak huni di sekitar TPA. Sebenarnya ayah ingin memindahkan mereka. Namun, karena mereka sudah menyatu dengan lingkungan TPA, maka ayah hanya bisa membangunkan rumah layak huni. Dan untuk anak-anak asuhnya, tentu ayah tidak melupakannya. Mereka sering diajak ayah menginap di rumahnya. Rumah ayah jadi ramai dengan tawa riang anak-anak. Ayah dan Raga akhirnya menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan serta hidup bahagia bersama anak-anak TPA.

Pendengar Pro Satu Redaksi yang baru saja kita ikuti program mini drama radio persembahan dari RRI Bandung dengan judul Cinta Menemukan Jalannya. Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti dialog dengan program Dai Menjawab dengan tema Momentum Tahun Baru Islam untuk hijrah ke arah yang lebih baik bersama Habib Ali bin Muhsin Al-Kaf SPD sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi Wal Wafa Bogor, Jawa Barat. Tetap bersama kami di bagai penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun pendengar berada. Senang sekali saya Selfie kembali hadir menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Dai Menjawab. Nah pendengar, tidak terasa kita kembali menyambut datangnya tahun baru dalam kalender Islam. Sebuah momentum yang bukan hanya sekedar pergantian angka pada penanggalan, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua tentang makna perubahan, perjalanan hidup, serta semangat memperbaiki diri. Hijrah bukan hanya tentang berpindah tempat, tetapi juga bagaimana seorang muslim mampu meninggalkan kebiasaan yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk membahas lebih dalam, pendengar, tema kita malam hari ini adalah momentum tahun baru Islam untuk hijrah ke arah yang lebih baik. Dan kita sudah terhubung bersama Habib Ali bin Muhsin Al-Kaf SPD sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi Wal Wafa Bogor Jawa Barat. Dan saya Selvi akan menemani pendengar dalam dialog kita pada malam hari ini. Dan saatnya kita sapa dulu ya narasumber kita di malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Selvi.
0: Ya, bagaimana kabar malam hari ini Habib?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya. Nah Habib, pertama-tama nih kita ucapkan selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon Bid. Sebagai pembuka, bagaimana Habib melihat makna tahun baru Islam bagi umat muslim, khususnya sebagai momentum untuk melakukan perubahan dalam kehidupan sehari-hari?
1: Baik, alhamdulillah saya mulai daripada momentum ini adalah salah satu yang sangat-sangat luar biasa, Mbak Selvi. Yang mana alhamdulillah di tahun ini ataupun di setiap tahun hijriah yang ada itu kembali semua merujuk dan bermuara itu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dari hijriah ini adalah intinya hijrah, sehingga ada yang namanya bulan-bulan mulia yang lainnya. Nah, setelah itu daripada bulan hijriah ini terjadi karena hijrahnya Nabi Muhammad, dan itu adalah bentuk perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sehingga adalah terbentuk hijrah itu sendiri, yang mana kalau saya mau cerita sedikit bahwasanya hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah itu berlangsung selama 13 tahun, Mbak Selvi. Perjuangannya para sahabatnya dan Nabi Muhammad selama 13 tahun di Mekah dalam keadaan disiksa, dihujat, dimaki, diintimidasi, bahkan Mbak Selvi di bulan pada saat di Mekah itu para sahabatnya Nabi itu disiksa, bahkan yang pertama kali meninggal itu adalah seorang perempuan. Pertama kali meninggal dalam keadaan syahid adalah bunda daripada Amr bin Yasir. Nah setelah itu diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Yang pertama kali hijrah itu ke Habasyah. Ya, ke Habasyah dua kali. Setelah itu barulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat hijrah ke Madinah gitu. Nah, tapi kalau kita mau lihat lagi, kenapa sih kita harus tahu tentang hijrah ini sendiri, ataupun hijriah ini apa, seperti apa, adalah nanti kita akan tahu poinnya setelah kita mendengarkan dengan seksama. Adalah poinnya itu, kitanya nanti akan berjuang, berusaha, ataupun tegar dalam menjalani kehidupan. Sesuatu yang indah ataupun mulia itu tidak datang dengan sendirinya atau tanpa perjuangan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam masa merintis ataupun masa berdakwah, dari dakwah sembunyi-sembunyi sampai dakwah dengan terang benderang begitu. Dan Nabi Muhammad itu perjuangkan itu semua. Oke. Jadi pada saat hijrahnya Nabi ataupun diperintahkannya para sahabat Nabi untuk hijrah, Nabi Muhammad itu kerennya adalah Nabi Muhammad itu nggak berangkat duluan, Mbak Selvi. Nabi Muhammad itu paling terakhir.
0: Oh, paling terakhir.
1: Jadi nggak kayak pemimpin sekarang misalkan pasti menyelamatkan diri duluan. Tapi ini enggak. Sahabatnya Nabi semuanya untuk berangkat semua. Setelah itu, setelah semua sudah berangkat, baru Nabi Muhammad juga berangkat. Gitu. Dan yang terakhir yang berangkat adalah Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini diperintahkan oleh Nabi ditunda berangkat untuk hijrahnya ini dikarenakan untuk mengembalikan barang titipan daripada kaum Quraisy agar dikembalikan dulu. Takutnya nanti ada fitnah ataupun omongan yang mana Nabi Muhammad pergi dengan membawa titipan orang-orang itu. Sehingga dikembalikan semua barang-barangnya para titipan kaum Quraisy itu baru Nabi Muhammad hijrah. Nah, yang luar biasanya lagi, hijrah ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad di suatu rumah. Nah, kalau saya mau cerita segini. Jadi pada saat itu ada namanya suatu perkumpulan tempat di sana, di mana mereka itu orang-orang yang berkumpul adalah kepala-kepala dedengkot dan tengkot daripada kaum kafir Quraisy, yang mana mereka sedang berdiskusi bagaimana cara untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, dari dulu ini sudah berjalan ataupun sudah terjadi bagaimana caranya untuk menghentikan dakwah Islam ini sendiri sudah ada gitu. Nah, jadinya pada saat itu mereka berkumpul untuk menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu mereka berkumpul, mereka mencari solusi. Datanglah ada salah satu orang yang mana dia itu tidak dikenal siapa dari mana. Nah, tiba-tiba dia izin untuk masuk ke dalam kelompok tersebut. Dan ternyata dalam riwayat itu yang datang itu adalah iblis yang menyerupai manusia untuk mengarahkan mereka, untuk memberikan masukan kepada mereka agar dakwahnya ini berhenti. Sehingga mereka berdiskusi segala macam bagaimana cara menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Ada yang menyarankan agar Nabi Muhammad itu dipenjara, buatkan satu penjara sehingga penjara itu yang kokoh, yang kuat, Nabi Muhammad masukkan ke situ. Nah, iblis ini mengatakan, jangan penjara, karena sahabatnya Nabi ini pejuang, rela mati untuk Nabi Muhammad. Dia itu pasti memololoskan ataupun mengeluarkan Nabi Muhammad dalam penjara itu. Jangan yang itu. Nah, sehingga ada yang kedua adalah rencana kedua adalah mengeluarkan ataupun mengeluarkan Nabi Muhammad ataupun diletakkan di suatu lembah ataupun kota mana sehingga biar berhenti dakwahnya. Ternyata enggak. Enggak disarankan lagi hal demikian karena pasti Nabi Muhammad itu diselamatkan lagi oleh para sahabatnya karena saking cintanya oleh Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, saran yang ketiga adalah membunuh Nabi Muhammad. Nah, itu yang paling dahsyatnya lagi. Nah, kalau pada saat membunuh Nabi Muhammad, orang ini yang menyerupai manusia ini, iblis ini mengatakan, okay, itu yang terbaik. Sehingga dibuatlah cara yang mana sudah terdengar bahwasanya Nabi Muhammad ini akan hijrah. Ya, akan hijrah. Dikumpulkanlah mereka para ataupun pemuda-pemuda yang hebat, yang kuat, yang luar biasa dari setiap suku. Sehingga bagaimana biar kaum Bani Hasyim ini tidak berusaha untuk memerangi ataupun membalas dendam itu, sehingga semua kepala suku ini harus masing-masing harus menusukkan pisaunya ataupun pedangnya ke tubuhnya Nabi Muhammad. Nantinya Bani Hasyim tidak akan bisa apa-apa. Nah, ditunggulah Mbak Selvi di depan rumah Nabi Muhammad di siang, di hari Kamis, tepatnya di malam hari ini nih, kita hari Kamis ya kan, malam Jumat. Di siang hari, di hari Kamis itu, mereka para pemuda-pemuda yang disuruh, diperintahkan, dari siang sudah menunggu, bahwasanya di hari Kamis, sore hari itu Nabi Muhammad akan berangkat. Ditunggunya siang hari, ternyata Malaikat Jibril turun ke bumi bahwasanya ada di bawah di depan rumahmu ini sudah ditunggu segala macam, diberikan kabar seperti itu. Nah, di sini ada bacaan yang mana luar biasa membuat semua kaum orang-orang di depan rumahnya Nabi Muhammad ini tertidur serentak semuanya. Adalah bacaannya waja'anna min baini aydihim saddaw min khalfihim saddaw fa ghasyainahum la yubsirun. Itu dalam surat Yasin ya. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad sudah membaca itu, mereka serentak tertidur dan Nabi Muhammad menaruh pasir itu di kepala masing-masing daripada orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Nah, setelah itu pada saat siangnya dia sudah tertidur, sore, malam, bahkan pada saat subuh dia baru bangun, orang-orang itu. Yang membangunkan adalah iblis itu tadi sendiri. Akhirnya terbangun mereka, kaget, iblis itu bilang, "Hei, kamu ngapain tidur di sini? Itu Muhammad sudah jauh berangkat dari tadi," katanya. "Wah, enggak, kami dari tadi sudah di sini, sudah menunggu dia untuk keluar dari kamar, dari pintu rumahnya." "Enggak, Muhammad sudah berangkat," katanya. "Ah, enggak percaya," akhirnya masuk ke rumahnya. Ternyata yang tidur di ranjangnya Nabi Muhammad adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi, apa namanya? Setelah itu berangkatlah Nabi Muhammad. Ya itu, jadi semuanya itu penuh dengan perjuangan, Mbak Sylvie. Nabi Muhammad itu luar biasa dalam hijrahnya, dalam kisah-kisah kehidupannya itu enggak serta-merta tiba-tiba enak ataupun tiba-tiba dakwahnya diterima segala macam. Iya. Itu tidak gitu Mbak Sylvie.
0: Iya, Habib, kita tahu bahwa tahun baru Islam bukan hanya pergantian kalender nih, Bib, tetapi menjadi momentum untuk melakukan perubahan. Nah, bagaimana cara menjadikan tahun baru Islam sebagai titik awal untuk memperbaiki diri kita, Bib?
1: Baik. Jadi begini Mbak Sylvie, daripada hijrah ini sendiri kan kita bisa melihat ataupun mempelajari bagaimana sikap ataupun proses perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Pasti bermuaranya ke beliau, karena setiap perjuangan, setiap kesuksesan, setiap yang luar biasa itu pasti bermuaranya kepada Nabi Muhammad SAW. Pastinya di saat ini ataupun sampai nanti di hari kiamat pun adalah mengambil semuanya dari Nabi kita Muhammad SAW.
0: Gitu, Mas. Iya, nah Bib, dalam kehidupan sehari-hari terkadang seseorang sudah memiliki niat untuk berubah nih, tetapi jalan menuju kebaikan terasa sulit. Menurut Habib, apa sih yang membuat perubahan diri itu terasa berat bagi seseorang?
1: Jadi menurut saya pribadi dan saya pelajari, itu jadi kita ini hidupkan di dunia yang berserti. Di dunia ini adalah tempat di mana kita berjuang, berusaha. Yang mana kita jadi teringat bahwasanya ada salah satu lagu kebangsaan kita, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi di era sekarang ini kita harus berubah ataupun berjuang, itu kita harus bangun badannya kita dulu. Bangun jiwanya kita dulu, baru bangun badannya. Bangun jiwanya adalah kita mengikuti ataupun belajar tentang ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ilmu agama maksudnya. Setelah kita memiliki pengetahuan daripada ilmu agama, maka kita tahu bahwasanya dunia ini adalah tempat sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Sehingga kita sudah, kalau tahu ini, kita punya permasalahan, kita punya ujian, cobaan, terus problematika yang ada, kita nggak akan khawatir dan kita nggak akan galau. Karena semuanya datangnya dari Allah. Dan apapun yang terjadi ini adalah mendewasakan kita. Dan yang harus kita yakini lagi, dunia ini gak selalu berpihak kepada orang-orang yang luar biasa itu. Dunia kadang gak berpihak kepada kita. Bagaimana kita lihat Nabi Muhammad dalam berjuang, berkiprah, bagaimana para sahabatnya berjuang dalam meluaskan ajaran Islam ini, dakwah Islam sampai sekarang berjumlah miliaran orang yang mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan kita mau tahu ataupun kita pengen hidup kita ini begini, begini, begini, maka kita siapa gitu. Bahkan Nabi Muhammad pun ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, para sahabatnya ingin mendapatkan surga Firdausil A'la, maka dia harus berjuang dan berkorban gitu. Nah, oleh karenanya intinya adalah jikalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka harus dengan perjuangan yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu Mas Habib.
0: Iya. Nah, Habib, kalau berbicara tentang semangat hijrah ya, Habib ya. Bagaimana cara agar semangat hijrah tetap terjaga dan tidak hanya menjadi niat sesaat di awal tahun? Dan apakah hijrah harus selalu dimulai dengan perubahan besar atau justru bisa dimulai dari langkah-langkah kecil nih, Habib?
1: Oke, Mas Raffi. Jadi hijrah yang diajarkan ataupun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, hijrah itu adalah merubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Dan menjalankan sesuatu yang sebisa kita terlebih dahulu, setelah itu baru kita berproses kepada langkah-langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan lagi, sehingga sedikit demi sedikit kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih besar pastinya. Jadi di akhirnya adalah bagaimana kita bisa untuk bersikap ataupun melakukan hijrah yang sebenarnya itu kalau kita nggak tahu caranya, kalau kita nggak tahu metodenya. Sehingga sarannya daripada semua ulama yang ada, semua para da'i yang ada adalah mari kita semua untuk kembali lagi kepada ajaran Allah, ajarannya Rasulullah, dan ajaran agama ini gitu loh. Sehingga di mana sih ajaran itu berada? Adalah yang pertama adalah di pondok pesantren pastinya. Karena itu adalah benteng terkuat di saat ini yang bisa mengamankan anak keturunan kita untuk mereka bisa menjadi pejuang-pejuang yang jiwanya, yang badannya bisa hebat seperti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang kedua, kalau misalkan nggak bisa untuk memasukkan anak-anak kita ke pesantren, masukkan anak-anak kita kepada madrasah-madrasah diniyah agar mereka tetap bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran agama, bisa mencontoh, mendapatkan hadis-hadis pelajaran dan Al-Quran dan yang lain-lainnya dalam agama. Yang ketiga adalah agar mereka bisa, orang tua-orang tuanya mengirimkan anak-anaknya kepada les ataupun bimbel tentang agama, begitu. Yang keempat adalah masukkan anak-anak kita kepada majlis-majlis ta'lim yang ada di sekitar. Ada majlis ta'lim, masukkan. Biar anak-anak ataupun anak-anak sekarang yang Gen Z ataupun anak-anak milenial sekarang bisa berjuang itu dan bisa luar biasa itu. Biar mereka tahu dulu siapa itu Nabi Muhammad. Bagaimana perjuangannya, bagaimana kiprahnya. Sehingga itulah jadi moto ataupun jadi ikon kita itu semua. Sehingga kita bisa berjuang dan berusaha agar mendapatkan sesuatu yang lebih besar di dunia dan besar di akhirat nanti. Gitu, Mbak Sofi.
0: Iya. Nah, baik, Bip. Gak kerasa ya kita udah di penghujung waktu ya ini, Bip ya. Sebelum kita akhiri dialog ini, Bip, apa sih pesan utama yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Takengon agar tahun baru Islam benar-benar menjadi awal perjalanan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik, Bib?
1: Oke, yang terakhir adalah alhamdulillah kita sudah bisa bersilaturahmi ke sini dan pesan-pesannya adalah marilah kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga pesannya adalah tiga. Marilah kita menjadi orang-orang yang seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat itu diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam gua Tur itu, yang pada saat Nabi Muhammad hijrah ataupun dikejar oleh kafir Quraisy, Nabi Muhammad masuk ke dalam gua. Di situ Nabi Muhammad mengajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq salah satu ungkapan yang sangat luar biasa adalah La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu risau, jangan kamu galau, sesungguhnya Allah bersama kita. Sehingga bagaimana kita bisa bersama Allah Subhanahu wa taala? Sehingga di dalam Al-Qur'an menyebutkan innallaha ma'a muttaqin. Innallaha ma'a sabirin, innallaha ma'al mukhlisin. Jadi orang yang bertakwa terlebih dahulu. Kita harus bisa menjadi orang yang sabar terlebih dahulu, dan sehingga kita bisa harus kita bisa menjadi orang yang berlaku terlebih dahulu, melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan sehingga Allah bersama kita. Kalau tidak kita menjadi seperti itu, bagaimana Allah bersama kita? Kalau Allah sudah tidak bersama kita, maka pastinya kita akan susah, kita akan sulit, kita tidak akan ada jalan keluar dan sebagainya. Sehingga pesan terakhirnya adalah mari kita semua untuk belajar ilmu agama agar kita bisa dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad, sehingga kita terus bisa menjadikan kesempatan-kesempatan demi kesempatan ini yang ada datang ini bisa menjadikan jembatan, entah itu harta, entah itu kepandaian, entah itu titel, ya, SPD, MPD, doktor, profesor, sehingga itu semua bisa kita jadikan jembatan kita untuk menuju Allah dan menuju Rasulullah SAW. Dan pastinya dunia ini adalah tempat singgah, tempat yang sementara. Semuanya kita nggak akan selama-lamanya di sini, kita tahu itu. Yang di sekitar kita semuanya banyak yang telah meninggalkan kita, sehingga kita tahu maksudnya kita nggak akan selamanya di sini. Di mana kita selama-lamanya adalah nanti di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita bisa menjadi kubunya Nabi Muhammad. Sehingga kan di dunia ini kan ada dua kubunya, Mbak Sylvie. Ada kubunya Nabi Muhammad dan ada kubunya iblis. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat bisa menjadi kubunya Nabi Muhammad. Amin. Bisa menjadi pejuang-pejuangnya Nabi Muhammad. Amin. Bisa terus berkiprah, berusaha, berjuang untuk agama ini, untuk dakwah ini, dan khususnya saya terima kasih banyak untuk RRI Pakenhon Pro 1. Mudah-mudahan dengan adanya hal-hal demikian yang saat ini kita lakukan, mudah-mudahan bisa memantik ridhonya Allah dan cintanya Nabi Muhammad SAW. Begitu.
0: Amin. Ya, terima kasih Habib Ali bin Muhsin Al-Kaf atas ilmu dan pesan yang sangat berarti pada malam hari ini. Dan semoga dialog ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hijrah bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah perjalanan untuk terus memperbaiki diri. Mari jadikan tahun baru Islam sebagai awal langkah baru, hati yang lebih bersih, amal yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih bermanfaat. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Habib sudah meluangkan waktu untuk bercerita dan berbagi ilmu di malam hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi bisa berbagi cerita lagi ya Habib ya di perusahaan dan tagihan ya.
1: Insyaallah.
0: Iya, baik. Dan saya Fabi pamit undur diri, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 劲啊！
1: Kami selalu melintas informasi Pro 1 Kakeman pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2022, Polres Bener Meriah menggelar kegiatan Anjang Sana dan pemberian bantuan sosial kepada Purnawirawan Polri, Warawa Kapuri, serta personel yang sedang sakit di wilayah hukum Polsek Wipesam pada Kamis 18 Juni 2026.

Nyonya Anita Arischai bersama sejumlah pejabat utama Polres Bandar Meriah, Pengurus Bayangkari, serta personel Polsek Wihasa. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabak SDM Polres Bandar Meriah AKP Yulizan, Kasat Binmas AKP Harsman Hidayah Isha, Kasih Program Ibtu Untung Tinaga Kapolsek Wihpesam Ibtu Jahrul, serta jajaran Bayangkari dan personel Polsek Wihpesam. Dalam kegiatan tersebut, rombongan menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako dan santunan kepada Ibtu Purna Tugio, 64 tahun. Purnawirawan Polri yang berdomisili di Kampung Bener Mulia, Kecamatan Wihpesam. Bantuan juga diberikan kepada Aibtu Hidayah, 46 tahun, personel Polres Bener Meriah yang sedang sakit dan tinggal di Kampung Panturaya, Kecamatan Wihpesam. Sementara itu, Ketua Bayangkari Cabang Bener Meriah, Nyonya Anita Arischai, menyerahkan bantuan kepada Jamilah, 58 tahun, seorang warakwakuri, maksud kami seorang warakawuri yang berdomisili di Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wihpesam. Kompol Suwarno mengatakan bahwa kegiatan Anjang Sana ini merupakan bagian dari rangkaian pembinaan tradisi dari Bayangkara ke-80 sekaligus bentuk penghormatan dan kepedulian Polri kepada para purnawirawan, warakwawuri, serta anggota yang sedang mengalami sakit.

kehangatan dan kekeluargaan. Selain menyerahkan bantuan, rombongan juga menyempatkan diri berbincang dan memberikan motivasi kepada para penerima bantuan agar tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polres Bandar Meriah menegaskan komitmennya untuk terus menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta mempererat hubungan kekeluargaan dengan Wara Purnawirawan, Wara Kawori, dan seluruh keluarga besar Polri. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk 1 jam ke depan hingga pukul 22 akan saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu Malaysia di malam hari ini, edisi Kamis 18 Juni 2026, dan akan hadir lagu-lagu dari maksud kami lagu-lagu Malaysia yang akan menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas para pendengar di malam hari ini. Tetaplah bersama kami dalam bagai penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Di sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas, bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas, kita semua setara.

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik. Mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang bisa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Selamat 3 minggu pendengar Serapi Tamani, ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu Malaysia di malam hari ini. Pendengar, bagi para pendengar yang mau bergabung sama Serapi untuk malam hari ini, boleh langsung hubungi Serapi di 0821-65-85-6676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7282-5272. Dan kita sapa dulu ya penelpon di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum. Siap, dengan siapa di mana?
1: Pendatang baru nih kak.
0: Pendatang baru.
1: Iya.
0: Kalau pendatang baru kayaknya nggak mungkin suaranya agak tanda kayak itu kan? Siapa ini?
1: Itu pendatang baru kak.
0: Kayak suara Bang Amirun ya?
1: Iya, maklum suara.
0: Itu lah makanya abang pun kayak udah lupa kayak gitu gak sama perusahaan.
1: Jadi kan agak malu.
0: Saking padatnya tadi pagi masuk, malam juga masuk ya. Jaringan kayaknya bang.
1: Itu kendala membayang kakaknya ya pasannya itu dulu.
0: Sabar
1: kan kakaknya dan coba dikasih itu aku dengan dengar aja.
0: Sabar ya lagu Noya mau mama demur mama kah? Betul. Oke, Hana kabar Bang Mirun?
1: Alhamdulillah,
0: sehat juga aku Bang. Tony ini gerara kah?
1: Kahe
0: aku nalui Bang. Atau guna maritalu. Aku go. Kebetul. Bahannya kita jual tapi ter kita pay talu nih. Betul. Arah sih 5 tahun, mangga arah sih 10 kah? Mau kolanya bang. Si penting niat terus mulu bang. Niat terus mulu. Arah niat, arah rezeki, arah angkah bangga. Betul. Sabar mulu kita gerak kah? Mane bang ke? Panen kopi 10 hektar mane malah ku palu lah bang. Cuman gara-gara ken palu naik haji. Palu ken jagai kopi.

0: Kok itu dipanggil? Ya, gue udah terhitung semuanya bang ya. Kaya aku bang. Jadi telkah aku langkah ini bang? Teberuang, gitu kah? Oke, Hana nih, kalau ini kita nih bang, Amirin. Iklim. Judulnya?
1: Dermaga.
0: Dermaga, siap. Aku ikeng mengikata-kata dermaga ninya inget ken bang Mus merapa deh ike nos kata-kata iba toyoh ya karaya bang Amirun dermaga tabuhan la, kasih labuhan. Oh, simbat ini merapa deh ya. Mana sih bang? Ya, aku ini ton sidah kata ini bang. Aku 8 sekian bang. Aati kuperin. Hana ti. Gerara. Betul. Kahenya isemproten parfum gerak ke bang?
1: Iya.
0: Berlaku bang. Semprotan kahe parfum kati wangi surat negara kah? Betul bang kah? Mehoya bang kah? Mehoya iatan amplop no arah bunga keringi. Cuman masa-masanya gara pas nih iwaki bangga.
1: Indah terjadi masa yang tak
0: tahu. Gara lagu saya ini bangga.
1: Terus ini lebih cepat. Masa aku bangga lagi bisa lebih tahu.
0: Oh, semes betelek bangga.
1: Ini kesannya mana? Kutama kecil badan gue. Ada terhormat.
0: Kakanda, Adinda menunggu.

0: ke arah kisahnya, soalnya mungkin pas lagu Bangga. Betul. Baboh mi Bangga. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, Bang. Betul.
1: Cerita.
0: Ada perjalanan.
1: Tidak boleh diceritakan.
0: Siap.
1: Alhamdulillah.

0: Amin. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu dia Bang Amirun dari seputaran Tetunjungnya sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bangnya lagunya, sebentar lagi akan siap diputarkan. Darinya Iklim dengan judul Dermaga Saksi Bisu. Dan sesuai lagi akan hadir dengar Anda. Bagi para pendengar yang masih mau bergabung bersama Selfie hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, siap ditunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7282-5272. Kita sapa lagi penelpon berikutnya, pendengar. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap, dengan siapa di mana, Bang?
1: Dengan Bayu di Sepanjang Bali.
0: Bang Bayu, tadi siang ketemu, malam pun ketemu ya?
1: Ya, namanya pecinta RI ini susah untuk datang dari telinga nih suaranya.
0: Betul. Lagi ngapain ini, Bang Bayu?
1: Ini lagi gara-gara tinggalnya tersebut ini.
0: Kalau tadi siang Selfie nanya cuaca, katanya lagi mendung. Sekarang gimana, Bang?
1: Ini masih rintik-rintik hujan ini.
0: Mudah-mudahan nggak lebat ya.
1: Dan ternyata jangan lebat lah, karena permainan dulu yang lalu belum terhapuskan soalnya kan.
0: Iya, betul, Bang. Kalau mengingat tentang bencana, ya Allah, kayak nggak mungkin kita bisa melewati sampai sejauh ini ya, Bang, ya.
1: Itulah kekuatan Allah ini diberikan kepada kita, sabarnya yang tadi ini kita bisa melewati dengan aman-aman juga, Bang.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan hidup ya, Bang, ya.
1: Amin.
0: Oke, okay,
1: Bang. Kalau ini, Mbak, nggak lama-lama, di belakangnya banyak ngantri kayaknya nih.
0: Iya, betul. Saya
1: soalnya kan di Ruang Rindu.
0: Iya. Kira-kira kita putar lagu apa di Ruang Rindu Malaysia nih, Bang?
1: Kalau selalu kita puja-puja nih.
0: Apa, Bang?
1: Kupuja-puja apa?
0: Kupuja-puja.
1: Diriku terpuruk dalam lamunan, suara-suara jatuh yang berbakar.
0: Oh iya, darinya Ipang ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena buat teman-teman belum masuk, ini sembilan belas tempat masuk lah, menemani Pak Filipina. Buat salam sehat selalu buat semuanya, salam sehat buat Pak Sopi. Selamat malam. Selamat tugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Bayu. Ya, pendengar, itu dia Bang Bayu dari seputaran Simpang Balik sudah bergabung bersama kita. Ditunggu, Bang, ya, lagunya darinya Ipang dengan judul Ku Puja Puja. Setelah lagi akan Selfie putarkan. Dan langsung saja ya, pendengar, ya, kita putarkan. Sebelum saya putarkan, Selfie akan dulu satu telepon lagi ya. karena sudah terhubung nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana, Kak?
2: Dengan Nadia, Kak.
0: Kak Nadia, Kak Nadia, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Udah lama enggak bergabung lagi ya, Kak Nadia, ya?
2: Iya, sama Kak Sepi.
0: Iya, Kak, sama Sepi, kok sama yang lain selalu gabung.
2: Kadang-kadang Sepi masuk, Kak.
0: Iya, kenapa kayak gitu ya, Kak, ya?
2: Gitu lah.
0: Ya wis lah, gak apa-apa, yang penting sekarang udah bergabung.
2: Iya. Bagus kayak itu.
0: Betul. Oke, gimana? Oke, kalau gue pendengar,
2: mencari alasan dari eksis ya.
0: Mencari alasan dari eksis.
2: Lagunya buat Kak Selfie, Kak Ana, Kak Nur, Kak Yati, Bang Nobi, Bang Nur. Tidak buat pendengar-pendengar RI aja sebenarnya sangat berada.
0: Oke, siap.
2: Oke,
0: terima kasih ya, Kak Nadia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu dia Kak Nadia yang sudah bergabung bersama kita. Ditunggu, Kak, ya, lagunya darinya Exil dengan judul Mencari Alasan. Dan langsung saja kita dengarkan sebuah lagu darinya Iklim dengan judul Dermaga Saksi Bisu. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda? Di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Tarar Takengon 2 menit menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selesai sudah tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu di malam hari ini. Dan sesuai akan kita hadirkan musik tradisional dan budaya Melayu dengan

Pendengar Pro 1 RRI Talking On, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar, senang sekali kembali bersama Selfie dalam program yang mengajak kita mengenal, mencintai, dan menjaga warisan budaya Nusantara. Malam ini kita akan berbincang dalam tema istimewa Rumpun Melayu Satu Jiwa, kisah persaudaraan budaya Indonesia-Malaysia, dan sebuah perjalanan tentang bagaimana musik dan budaya mampu menjadi jembatan persaudaraan melewati batas wilayah dan generasi. Pendengar Pro 1 RRI Talking On, Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan budaya yang panjang. Banyak tradisi Melayu yang tumbuh dan berkembang bersama, mulai dari bahasa, sastra, seni pertunjukan, hingga musik tradisional yang menggunakan irama khas penuh kelembutan dan makna. Nah, ketika alunan gambus mulai terdengar, ketika pukulan gendang mulai mengiringi langkah para penari, kita sebenarnya sedang mendengarkan sebuah cerita. Cerita tentang kehidupan masyarakat, tentang cinta, tentang perjalanan, tentang kebersamaan. Musik tradisional bukan hanya hiburan, tetapi juga menjadi identitas sebuah bangsa. Ia membawa pesan leluhur agar tetap dikenal oleh generasi muda. Dan pendengar, akan saya pihantarkan sebuah lagu untuk para pendengar yang menemani malam hari ini. Lagu dengan judul Lancang Kuning, lagu Melayu Riau. Lagu ini menggambarkan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dan harapan dalam menjalani kehidupan. Kami mengucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Selamat mendengarkan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

93 MHz mendengar Selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya malam hari ini pendengar dengan tema Rumpun Melayu Satu Jiwa, Kisah Persaudaraan Budaya Indonesia dan Malaysia. Nah pendengar, setelah tadi sudah Selfie putarkan dua lagu ya, ada darinya Siti Nurhaliza dan juga lagu Lancang Kuning tadi sudah menemani malam hari para pendengar. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, budaya Melayu mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Justru melalui budaya kita menemukan banyak kemasan. Dari pantun hingga irama Melayu, dari alat musik tradisional hingga cerita rakyat, semuanya menunjukkan bahwa budaya adalah ruang untuk saling menghargai. Seni musik Melayu juga dikenal dengan perpaduan berbagai pengaruh dan penggunaan alat musik tradisional seperti gambus, rebab, dan gendang yang menjadi warna khasnya. Nah, pendengar, menjaga budaya bukan hanya tugas para seniman atau budayawan. Kita semua dapat mengambil bagian dengan mendengarkan musik tradisional, mengenalkan budaya kepada anak-anak muda, serta memberi ruang bagi seni lokal untuk terus berkembang. Kita ikut menjaga identitas bangsa. Karena budaya yang tidak diwariskan akan perlahan terlupakan, namun budaya yang terus dimainkan akan tetap hidup sepanjang masa. Pendengar, akan saya temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu lainnya di malam hari ini dan sebuah lagu darinya Putri Cantika dengan judul Seroja akan menemani malam hari para pendengar. Selamat mendengarkan.

0: lagu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: kamu yang ingin jeda.
1: Jangan. Tuh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825.

0: teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV, dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.

Masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya pendengar dengan tema Rumpun Melayu, Satu Jiwa, Kisah Persaudaraan Budaya Indonesia dan Malaysia. Nah, pendengar, dari alunan musik Melayu kita belajar bahwa budaya bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi warisan yang harus terus bernapas di masa kini. Terus mencintai musik tradisional karena dalam setiap nada dan cerita, dalam setiap irama dan sejarah, dan dalam setiap budaya ada persaudaraan. Saya Selvi pamit undur diri, tetap bersama Prosatya Ratangun, teman setia informasi dan inspirasi para pendengar. Dan masih Selvi temani ruang dengar Anda dengan program musik malam hari ini ya pendengar ya. Untuk program musik tradisional dan budaya dengan tema di malam hari ini pendengar, Rumpun Melayu, Satu Jiwa, Kisah Persaudaraan Budaya Indonesia dan Malaysia. Dan hadir di ruang Anda lagu-lagu Melayu dan juga Malaysia di malam hari ini. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

pertama pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Hotel Foyer Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih itu? Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gampang seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Kamu tahu nggak kepiting itu jalannya nggak normal loh?
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for yay info.

93 MHz pendengar, masih selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya pendengar di malam hari ini. Dan dalam tema Rumpun Melayu Satu Jiwa, Kisah Persaudaraan Budaya Indonesia dan Malaysia. Dan pendengar, 13 menit menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, masih selalu dihantarkan lagu-lagu Melayu dan juga Malaysia di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: In

0: semua kenangan buruku dan kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Jangan ya.
1: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buku sembarangan. Kita yang mampu lah.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Saya enggak sih?
0: Oke, aku salah.
2: Jadi enggak mood, aku bapak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, pada pukul 22 lewat 59 menit pendengar, tepat pada pukul 23 akan kita ikuti program Didong Kayo hingga mengantarkan kita menuju pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di berbagai penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi.

¡Qué rico!

Hania bambu laut libai, teak motor tronton bisa tabrak, hati senang bisa rusak. Teringat aku

Kaya bahasa India itu putri negaranya taheni ariaku. Aku sari naraku raja raja putri nanti kan jara jauh ni kekira tanti kan jara ni rasa te. Memang di sana bubuk ne di sini bubuk diaduk ne menjadi kopi. Di sana sibuk di sini sibuk ne sama-sama tak mengerti. Ahan.

mentega. Janganlah dengan lainnya patah hati, oya terakku berakah saja. Aho enti kenjara jauh, nikah kira tenti kenjara nirasa te. Memang kene di sana kene oina peluru, kene di sini bedir. Oina kene di sana oina, hati ragu oina, nanti sempat kelik nabang jamil. Aho

Ayah ni abang tidurku engang kelihatan kubur lagu pantun India eno. Oh ina tripi aku tak sabu sarinan aku pendi sarinan yakin jarak jauh ni kekira te. Nanti bang kasih kenjara ni rasa te yon si sara iat nini ingin si sara ingin nini. Akhirnya

kira memang antara koni urup maku henti sarayat nini bercapan catur bercalitra musam titi sarai ngemusam pernah kita si sarama.

sinarna, kupirna, kenal ku pelunggu beruang. Aharna, kenal ku pimujulung, pelung kenegi berbunyo ya kau si artinya sangat santun. Ahinu tiki ku congkelan, tiki noas nati munti kenjauh ni kekirimu. Kati ungaran karena kupirna hulung pelin tidak beruah. Oya dalam arti kata oi putri nanaku raja nurut pendapatku ko sampai sekarang jodoh belum dapat. Kagamu tahana putri nan denah kupimu diulung pelin tidak berbunga. Hana kenar dia tidak berbunga putri nan sebab mu lengket oi nunah ne tidak ada. Oya pikir ku sangkaran ku badan tubuhmu tiki ku pinahan ku senini ruasmu. Memang oyan prasutur kora pusrinan ku pendisrinan aku rajan sinya kenyuas ngekiramu. Nti kenyanya ubahnya membaramu. Memang kau pusrinan urup-urup nakum saiting pusrinan urup-urup kita SMP tengah hai kota Trangun. Ahe samuk nan kita tusarinan samuk nian ku SMA belang kederet sampai kita satu pengajiannya tidak luksmawi. Ataupun darussalam pusringan ku nyerorawan ta pusringan ku pendisarinan ku rejo. Kau urup-urup aku lahir 83. Tapi aku heran pusringan aku nyegapu pertama di jauh pusringan tahun 2005. Tanggal 15 bulan 8 hari perdamaian ini lagi ku buatan buat si lagun ini. Konya taring putri nan akhirnya kau nunuk masih hian bujang kau abang si dawati. Alahi pusari dan bikin cara jauh ni kakiramu senangkan kau asal iti rumahku. Ini pikir ku congkelan raya ku kau. Hana kasih ku jongke pusri nan sedangkan ko sari ting urmaku. Aku nga betih ko ko pehat ni ngarah singah kuma. Akamu pernya testos telang ni alo sedang ni kupik ni itu sudah datang abang Sidawati. Ah ko pehnya gek ni aku sari nan mantong yang ko kue wane ini tiko ku jongke lantikin was natimu. Hana kasih kau gimana tawas bikin lo dapat jodohmu putrinan. Oh ya aku heran pora-pora sedangkan kita ilmu manis tedir. Keturut putrinan ku pendisarinan kau pengara. Ini saraku malah terkuna ku kau jemaah ke gimana ku kokoh ke gimana ku jemaah.

lagi, oi ngewajah lan tampan. Ah, senyummu sangat menawan. Kedukaanmu pun angin sepoi-sepoi.

kita menjatuhkan tukang didong. Memang kita huruf-hurufnya jadi pegawai WAP dan pegawai kagak punya pegawai negeri. Kita ni lah pegawai di samping ngepusinanku pendesarinanku raja. Oh ya kasih aku pian lau ni ngeku ibu tiru izin ku pong-pong tangku balik istirahat ni wakenaku. Ah aku pang siut ni tapi gyo sahe. Ngeku tiru iku kantor kebudayaan tepusinan aku tidur ni waken tukang seni kenaku ko pengen ngonko manin mani. Tapi oi aku seringan gerayat nosa jemalan sarkan. Pasti katuku pepu seringan ku pendi. Ari kerana itu bang doak manis. Kau kasih aku nosa jemal tentu. Arahi pu seringan iko kengan makin diri pu seringan makin ahem. Tak gunakan dia seringan ku pendi seringan ku rejo. Aradi seringat aku doamu agitnya yang uen sekarang ko. Hana kendoa si ajar ku agit nepo aro-aro da dingin ku da depo uyam gedo perti robo nang kata sak pani pro. Ah kekana kene lanto-lanto li reo manggami. Lago ya betong nang sude. Oh ya kegiruh-ruh putri nang salah pasang merayanya ada depo alias cicak gitu. Yen si Sara yen ini pusri nana mau sampi wakira tubuh ta si Sara ama amu semprena wasita si Sara ino. Tapi biar bersedia pusri nan tempinah kau rapmu yen pinah kau pes nyomu. Aradi pantutnya pusri nan aduh dengan ihi abangmu nong abangku kene ngebeloh jemat. Tinengan kau kena bang sidomu abangmu sidomu peunak panci konelnya.

Ini bangun-bangunnya kita ngetah pasang bangnya ilmu tak tanpa padmu. Anak tadi ku ngeron kaya pasang putrinan. Tap kita pasang masa ku jemapir ataupun dengan tepengen kong niru enopak hukum.

guramu. Karena kengon ningkope penghiburmu sudah lama menanti-nanti, sudah lama menunggu-nunggu. Kadang ngarai nina pantun si mae wahne, kadang ngarai sair si mae koberne ni sepe urup beren tobomu. Ahini kusrahat ni wakus ni niruasmu, didong era hujung ni didong tengaham.

Aku ken herat nekin ko, ko belajarmu bidang agama. Abang Jamil, muhana katiku nyonya suntuk tapi pikirmu hina.

dia akhirnya tingkui kita hue aguno ya. Wekon to tarukan membaca nan kit huri. Tapi tapa kinyo nyani kai pikiri. Kadang ni kope ya aguno ya. Oyan tibuan kon ya bang jamit kui.

man dong koi. Memang aman dong koi no memang agunian ide prinsipe kusi pebadi dong tetap si tudung tudungan ide pikir ye akhirnya besi uwe ngedabu ye kayut kayut ni segera dimudo tapi ni ko pebang jami kesapi ni ko agunia merah bertapa ko ujung dahu kurasahu. Memang kita abang jamil murid di dunia ni kita selaku umat ni Nabi Muhammad keturutan ni Nabi Adam anak ni Tuan Siti Hawa. Kita bidak oyang si bidang siarang di manti buatan oyang selaku keimanan kita murid ni. Memang ikah kuahai bujak nian gerarayan kupikiran bidang nyumahu si kupikiri bidang kendaraan nian oya ramu pian ikah gehko kumahu abang jamil oh ingat.

拉你的

Seni yang dulu, karya Emma Nuria. Senyum yang dulu pudar, suramnya sinar bulan berselimut awan. Senyumnya yang dulu hambar, terkulai di sudut kamar, terdampar bersama harapan yang selama ini bersemi. Dan gadis usia belasan itu tenggelam dalam kelamnya kehidupan. Tangis sesal tak mengubah keadaan. Lukisan masa depan ternoda rayuan sindikat. Senyum yang dulu berseri tercecer di jalanan, ditendang-tendang remang, terhempas kandas bersama nafas-nafas aroma miras.

0: στα σογγονιά.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Mungkin waktu itulah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya berserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi besok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Jumat tanggal 19 Juni 2026. Dari Jalan Abdullah Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami sekali di udara.

Pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu sholat subuh pendengar ya. Dan kita akan bergabung bersama Masjid Abu Muhammad Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Rimba Raya Benda Meriah, mengudara di frekuensi 90,1 FM yang kami baca luaskan dari Jalan Tol Nangkapaya Gajah, Simpang Tiga Relung, edisi hari ini 19 Juni 2026. Kami hadir menyajikan berbagai rangkaian informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ada.
1: Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah salat fardu subuh bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, untuk pagi ini kita akan mengikuti siaran langsung piala pesta bola dunia Kanada vs Qatar langsung dari Stadion BC Place Vancouver. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti.
2: Namun umpan yang diberikan kepada Tajon tadi terlalu ataupun terlampau cepat ataupun bola bergulir terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain dari Kanada. Kini hanya menghasilkan tendangan ke gawang oleh timnas Qatar.
3: Ya, bersiap Mahmud Abu Nada sudah dilakukan. Pendek saja kepada Pedro Miguel. Pedro Miguel dia mencari rekannya. Umpan pendek kepada Issa Lae dan kepada siapa bola akan diberikan. Saat ini Qatar masih melakukan atau mendelay bola untuk mendominasi penguasaan bola dan berikan ke belakang kepada Mahmud Abu Nada. Abu Nada memberikan aba-aba kepada rekannya. Tendang jauh ke depan, sudah melewati garis tengah dan maksudnya kepada pemain depan yaitu Yusuf Abdurizak, namun bola sudah berhasil direbut oleh pemain dari Kanada. Dan kali ini ada bek tangguh Kanada Alistair Johnstone membuang bola jatuh lagi di kaki para pemain Kanada. Kali ini ada Jonathan David melihat dia disapu bola tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Ada Richie Larea berikan kepada sang kapten Stephen Ustavio berikan kepada lagi kepada Derek, pindah ke Tajon Buchanan yang meliuk-liuk di sektor kiri pertahanan Qatar. Kembali lagi bola akhirnya diberikan kepada Ali Ahmed. Sayang sekali disapu tadi oleh pemain nomor punggung 14 yaitu Hamam Ahmed yang akhirnya menyelamatkan gawang Qatar dari ancaman serangan berbahaya tim tuan rumah Kanada. Kali ini ada tendangan penjuru segera dilakukan. Ada nomor punggung 20, maksud kami nomor punggung 22, Richie Larea, maksud Ahmed Ali sudah dilakukan. Jauh datangnya bola, dilem, dibuang saja oleh salah satu bek kanan dari tuan rumah Qatar. Langsung tendangan bola, tendangan tadi dari Jonathan David. Pendengar, sebuah bola rebound tadi Jonathan David, striker dari timnas Kanada, menyambut umpan lambung yang diberikan rekannya, namun sayang sekali bola berhasil diblok oleh Mahmud Abu Nada dan kali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Ya, timnas Kanada mulai kembali melakukan serangan. Ada Richie Larea 1-2-3 dia kepada Jonathan David. Bola berhasil dipotong oleh barisan pertahanan Qatar. Terselamatkanlah timnas Qatar dari ancaman berbahaya dari timnas Kanada. Namun saat ini bola kembali berada di timnas Kanada. Ada Stephen Estequil berikan kepada sang kapten. Ada Alistair Johnstone. Bola terlalu keras meninggalkan lapangan dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Qatar. Dan pendengar, sekali lagi untuk pertandingan sebelumnya antara Bosnia Herzegovina melawan timnas Swiss dimenangkan oleh timnas Swiss dengan skor 4-1 dan oleh karena itu saat ini Swiss memimpin untuk sementara waktu di grup A Piala Dunia 2026. Kali ini timnas Qatar lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kanan pertahanan Qatar. Dia masih utak-atik kepada siapa dia akan bola diberikan. 1-2 pemain, umpan lambung, sayang sekali pendengar, bola dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar dan kali ini bola kembali jatuh ke tangan Alistair Johnstone. Ya, Alistair Johnstone umpan pendek kepada Luke de Boerles. Saat ini ada bola kembali jatuh lagi di kaki pertahanan permainan Qatar dan kali ini Qatar melakukan serangan. Nomor punggung 11 ada Akram Afif, sayang sekali dicegal tadi oleh sang kapten dari timnas Kanada, maksud kami dari pemain nomor punggung 13 yaitu Derek Cornelius. Ya, tadi menjegal dengan cukup keras tadi pergerakan dari Akram Afif yang berhasil tadi mengecoh dari Cornelius dan menghasilkan tendangan bebas hanya berjarak sekitar 25 meter dari Mister Gawang Kanada, ya, akan dieksekusi oleh siapa? Ada nomor punggung 16 yaitu Sang Kapten Bulem Huki, dan juga ada juga Homam Ahmed yang bersiap-siap untuk melakukan ataupun mengeksekusi tendangan bebas. Sementara itu sang kiper dari Kanada, Maxim Kripiu, telah menginstruksikan pada rekan-rekannya untuk menyusun tembok pertahanan. Tampaknya sang kapten Bulem Huki sudah dilakukan tendangan keras. Ah, sayang sekali mendengar membentur barisan pertahanan ataupun tembok tadi yang dibuat oleh timnas Kanada, dan hanya bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan sepakan pojok saja untuk timnas Qatar.
2: Tadi kan memasuki menit ke-9, 39 detik di mana saat ini Qatar berpeluang untuk memimpin melalui tendangan juru ataupun sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Akram Afif. Dari sektor kanan sudah dilakukan ancam ke mulut gawang, namun berhasil dibuang saja oleh pemain belakang dari Kanada. Kini bola masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Qatar nomor punggung 13. Di sana ada Derek atau maksud kami pemain dari Qatar masih mencoba menguasai ball possession. Ini pemain-pemain Qatar. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Qatar, oleh Homam Ahmed dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah dilakukan umpan saja tadi kepada Yusuf, namun aliran bola menuju ke tengah. Kini Qatar mencoba melanggung serangan dari sektor kiri pertahanan Kanada. Melik-lik ada nomor punggung 8. Di sana ada Ismail Kuni ataupun di sana ada rekannya Edmilson Junior. Tarik lagi ke belakang, umpan lagi ke area pertahanan dari Qatar. Tampaknya cukup kokoh tadi pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 14, di sana ada Yusuf atau rekannya ada Omam Ahmed, merangsek ke sektor tengah kepada Asim. Asim lagi menguasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada rekannya Pedro, umpan langsung ke sektor kiri serang dari Qatar. Namun umpan dari Pedro tadi dicocor, dibuang saja oleh Johnstone, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Kanada. Ini dia Akram Afif, ini sayap serang dari Qatar, nomor 14. Sana ada Ahmed, sudah lakukan lemparan pendek saja kepada Afif, balikan lagi kepada Ahmed. Namun sepertinya adanya tarikan tadi yang dilakukan oleh Ahmed terhadap pemain dari Kanada nomor 14 ini. Kita lihat, sudah dilakukan tendangan bebas pelan saja tadi Johnstone kepada merangsek, menggiring bola ke area tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor kiri, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, namun tarik lagi ke belakang, umpan pendek saja kepada rekannya ada Derek. Derek masih menggiring bola, umpan ke sektor kanan kepada Luke. Luke kepada Johnstone. Johnstone aliran ke kanan, ada nomor punggung 8 di sana, ada Ismail Kone. Umpan lagi ke sektor kiri kepada Luke. Luke menggiring bola melintasi area pertahanan dari Qatar dari sisi kanan. Kini nomor punggung 20, umpan, ah sayang sekali tadi tidak mampu dikuasai sepenuhnya. Kini justru serangan balik mencoba dibangun oleh anak Qatar, namun bola aliran terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Ya, lemparan sudah dilakukan, umpan jauh tadi penjaga gawang pada Maxim. Maxim masih menggiring bola, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh Luke. Luke menggiring bola dari sektor tengah pertandingan, umpan saja ke kanan, dorongkan aliran bola pada Johnstone. Johnstone kepada nomor punggung 17, lewati Tajon, umpan pendek saja Tajon kepada Jonathan Davis, umpan kepada Tajon kembali ke mulut gawang, namun lagi-lagi digagalkan oleh pemain belakang dari Qatar. Kini lempar ke dalam, Jonathan Davis meliuk-liuk dia, kerja 1-2 bersama Kone dari sektor kiri serang ataupun sektor kiri pertahanan Qatar, namun mundur lagi ke belakang kepada Derek. Derek menguasai bola sepenuhnya, umpan saja ke kanan kepada Kone. Kone kembalikan kepada Derek. Derek umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Qatar, umpan lagi Ricky. Ricky umpan ke kanan, tadi maksudnya kepada satu rekannya, namun dikembalikan ke Stephen. Stephen umpan jauh kepada Kone. Kone mampu menguasai bola sepenuhnya, namun bisa dicuri oleh pemain dari Qatar. Sayang sekali tadi memang begitu kokoh ataupun benteng pertahanan dari Qatar begitu rapat sehingga menyulitkan pemain Kanada untuk membangun serangan. Kini Johnston dari sisi kiri pertahanan Qatar, Johnston kepada Tajon umpan lagi kepada Kuni, namun lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemain Qatar. Kini Kanada kembali menguasai bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, namun sepertinya terjadi pelanggaran tadi, mana Tajon tampaknya ditarik oleh salah satu pemain dari Qatar nomor punggung 14. Tampaknya sana ada Homan Ahmed. Bagaimana memang permainan dari kaki ke kaki antara pemain Kanada ini memang menyulitkan para pemain Qatar, khususnya dari sektor kiri yang sejak menit awal tadi langsung dieksplor oleh para pemain Kanada. Saat ini tendangan bebas dihadapi oleh pemain Kanada nomor punggung 20 dari sisi kiri pertahanan Qatar. Sudah bersiap-siap Ali Ahmed. Ada 6 pemain Kanada yang berada di area kotak penalti. Sementara itu dengan kaki kanannya tampaknya akan mengeksekusi tendangan bebas ini, Ali Ahmed. Sudah tertuju matanya ke mulut gawang dari Qatar. Sudah dilakukan umpan jauh. Masih bisa diheading tadi oleh pemain dari Qatar. Kini serangan lagi kembali Kanada. Namun tadi bola liar tampaknya cukup sulit dikuasai sepenuhnya oleh Kanada. Namun masih terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Qatar. Melilit tadi nomor punggung 8 ada Ed Wilson Junior, sehingga bola hanya keluar ke arena lapangan pertandingan. Ya, kita masih melihat Bung Taufani, bisa dicermati bagaimana sejak kick-off babak pertama sebenarnya baik Qatar maupun Kanada sama-sama membangun serangan, tetapi selalu kandas di sektor pertahanan masing-masing. Nah, Bung Taufani melihat seperti apa nih, Bung?
0: Ya, hingga pertandingan berjalan 15 menit 36 detik, Kanada terlalu mengandalkan barisan sayapnya. Dan Qatar ternyata bisa membendung serangan-serangan dari sayap tersebut. Dan sebaliknya, Qatar sempat memberikan kejutan.
2: Satu peluang lagi ada, mampu sih kembali. Tampaknya Chile Larin tadi memanfaatkan bola rebound ataupun tendangan langsung. Kita masih melihat satu momen gol yang cukup menarik melalui servis dari tendangan sudut ataupun kerja 1-2, umpan manis tadi dari sisi kiri pertahanan Qatar, sehingga dengan cepat Chile Larin mampu manfaatkan kemelut di gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Kita masih melihat bagaimana memasuki menit ke-16, akhirnya Kanada mampu membobol gawang dari Qatar berkat umpan kerjasama 1-2 tadi. Johnston alirkan bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, tendang langsung tampaknya tadi oleh satu pemain dari Kanada, ada Jonathan Davids, mesti mampu diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, namun bola muntah ataupun rebound berhasil diteruskan oleh Chile Larin, sekaligus gol keduanya di Piala Dunia 2026. Melihat depan, ya, seperti apa melihat tadi lahirnya gol dari Kanada?
0: Ya, Kanada seolah membuktikan bahwa hanya cukup dengan serangan sayap mereka sudah bisa menghasilkan gol. Serangan sayap menjadi andalan mereka dan Chile Larin membuktikan penyerang 31 tahun kematangannya dalam melihat peluang sekecil apapun dia memanfaatkan bola muntah yang sebenarnya kiper Qatar pun sudah tampil baik membendung tembakan langsung, namun Chile Larin punya insting gol yang hebat sehingga akhirnya bisa membawa Kanada memimpin 1-0 sejauh ini, Bung Joko.
3: Ya, Tajan Buchanan, pemain dari Kanada, langsung memberikan tusukan dari sektor kanan. Ah, sayang sekali, jeblok tadi oleh nomor punggung 4, yaitu Issa Aye, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok. Apakah sepakan pojok ini akan menghasilkan peluang berbahaya seperti yang tadi didapatkan oleh timnas Kanada? Ya, kali ini bersiap-siap pemain timnas Kanada, ada 4, 5, 6, 7 pemain timnas Kanada berada di kotak 16. dan sudah dilakukan ternyata hanya umpan mendatar berikan kepada Jonathan Eustachio, ternyata dipotong oleh para pemain timnas Qatar. Kali ini kembali lagi kepada pemain timnas Qatar, ada nomor punggung 22 yaitu Richie Larea yang berhasil mendapatkan bola, berikan kepada Ismail Kone nomor punggung 8, 1-2 sentuhan kepada sang kapten Stephen, masih kembali kepada Ismail Kone. Ismail Kone kembali back pass ke belakang kepada Richie Larea. Richie Larea melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, berikan kepada Luke De Bevolores nomor punggung 4. Luke saat ini maju melewati garis tengah, berikan kepada Tajan Bukanan, maksudnya sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang dieksekusi oleh Mahmud Abunada. Dan menariknya pendengar, untuk pertandingan kali ini Kyle Larin, striker dari timnas Kanada, tidak masuk sebagai pemain pengganti, tapi sudah diturunkan oleh pelatih Julian Lopetegui, maksud kami pelatih Jesse Marsh, sejak babak awal pertandingan. Dan kali ini timnas Qatar memulai serangan, diblok lagi lewat cop heading dari para pemain Kanada dan kembali jatuh di kaki para pemain timnas Qatar. Dan kali ini Mahmud Abunada melakukan tembakan ataupun tendangan, dan sayang sekali ada pelanggaran tampaknya tadi, insiden nomor punggung 15 dari Qatar yaitu Yusuf Abdurizak menjatuhkan pemain bertahan dari Kanada Alistair Johnston yang hendak melakukan serangan ataupun perebutan bola tadi di tengah lapangan. Kali ini ya ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Kanada, Stephen, yang mengarah sekitar 35 meter ke arah gawang dari timnas Qatar. Sudah bersiap-siap tadi, ada 4, 5, 6, 7 pemain dari timnas Kanada yang menggunakan kostum berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam, sudah berada di kotak terlarang dari timnas Qatar. Akan segera dilakukan ya, wasit Cristiano Marcelo Reyes sudah memberikan aba-aba. Sebentar lagi, oh ternyata Ali Ahmed sekarang yang melakukan eksekusi. Oh, sudah dilakukan, datang bola. Sayang sekali disundul tadi oleh salah satu pemain yaitu nomor 22 Richie Larea, namun bola ternyata masih berada di atas mister gawang dari timnas Qatar. Dan kali ini kapten dari timnas Qatar yaitu Bulam Huki tergeletak di atas lapangan hijau. Tadi terlihat ada insiden sikut dari salah satu pemain Kanada mengenai hidung. Ya, tampaknya nomor punggung 13 dari Kanada, Derek Cornelius, ya, sikutnya mengenai sang kapten dari Qatar, Bulam Huki. Dan saat ini tim medis sudah memasuki lapangan untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Qatar tersebut. Nah, untuk Bung Tavani, jika kita melihat kepercayaan yang diberikan Jesse Marsh ya kepada sosok Kyle Larin tadi, tidak lagi main sebagai pemain super sub tapi juga sudah diturunkan sejak awal, apa pendapat Anda terkait dengan formasi ataupun strategi yang diterapkan oleh Jesse Marsh pada pagi hari ini, Bu?
4: Ya, gol penyelamat yang diciptakan di pertandingan pertama melawan Bosnia tentu membuat Kyle Larin mendapatkan kepercayaan lebih. Terlebih dia membuktikan di usianya yang 31 tahun dia belum benar-benar habis, karena sejauh ini dengan 91 penampilannya sudah ada 31 gol, berarti di pertandingan ke-92 dia sudah mengoleksi 32 gol, pemain yang cukup produktif dan saya rasa layak untuk dipercaya sejak awal pertandingan.
3: Ya, rasionya hampir 0,3 gol per pertandingan ya, Bung ya.
4: Ya.
3: Oke, dan saat ini sudah dilakukan tendangan gawang oleh kiper Mahmud Abunada. Ya, tendangan saja sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Yusuf Abdurizak, namun berhasil diselamatkan atau dinetralisir oleh barisan pertahanan Kanada. Kali ini Luke berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja kepada Ismail Kone. Ismail Kone maju dia melewati garis tengah, Kembali lagi back pass ke belakang kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Luke. Masuknya umpan sodoran langsung ke Jonathan David. Sayang sekali tadi bola berhasil dipotong oleh Asim Mandibo, nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Dan kali ini hanya melempar apa menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Timnas Kanada mulai membangun serangan. Kali ini dengan Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan pendek saja dia kepada rekannya Luke. Luke berikan kepada nomor punggung 13 tadi yang telah menyikut kapten dari Qatar. Ada Derek Cornelius. Derek Cornelius berikan kepada Ali Ahmed. Ali Ahmed dia menari-nari dia di sektor kanan pertahanan asing. Sekali bola berhasil direbut. Kini kembali Timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Ali Ahmed. Asing sekali pendengar. Bola sodoran tadi dari Ali Ahmed terlalu kencang dan hanya lebih cepat meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini adalah hydration break ataupun water break yang menjadi kesempatan bagi setiap tim untuk merancang strategi kembali. Silakan Bung Joko.
2: Ya, pertandingan memasuki menit ke-24 dan Sid menimbulkan peluit tanda hydration break bagi kedua kesebelasan. Bung Topan, kita mencermati memang di pertandingan ini Qatar di laga sebelumnya sudah menahan imbang Swiss seperti itu. Tetapi tampaknya belum mampu melahirkan peluang-peluang emas untuk minimal menyamakan kedudukan. Adakah strategi khusus sebenarnya yang bisa membantu dari second line seperti itu, Bung Topan? Mungkin seperti Akram Afif ini juga kita lihat begitu.
4: Ya, kalau dari sisi Qatar, kita tahu penjaga gawang Abunda tadi sempat melakukan penyelamatan hanya saat di barisan pertahanan yang sebelumnya bisa fokus. Kali ini seperti ada kerenggangan, dia seolah-olah kaget sehingga peluang yang tadi didapatkan ada bisa menjadi gol. Sebaliknya dari sisi serangan, memang ada satu momen Akram Afif mendapatkan ruang dan cukup membahayakan hingga akhirnya dia dilanggar. Namun setelah itu praktis Qatar sulit untuk mendapatkan ruang dari serangan balik. Dan tadi terlihat dalam satu momen pelatih Julen Lopetegi memanggil Yusuf Abdul Rizak, sepertinya memberikan instruksi khusus karena pelatih pun tentu melihat ada sesuatu yang kurang di Qatar ketika melakukan serangan balik. Bola tiba-tiba mentah begitu saja tanpa bisa memberikan ancaman kepada Kanada.
2: Iya, pendengar, sesaat lagi kita akan menantikan jalan pertandingan ataupun lanjutan setelah tadi wasit meniupkan peluit sebagai tanda hydration break. Nampaknya juga dari kedua kesempatan ini masih melakukan strategi untuk nantinya menerapkan bagaimana kedua tim. Dan sementara itu pendengar, memang stadion Place Vancouver di Kanada ini merupakan stadion megah berkapasitas lebih dari 54.000 penonton dan salah satu stadion internasional berstandar modern ini menjadi tontonan menarik pada pertandingan penyisian grup B antara Kanada menghadapi Qatar.
3: Ya, sudah bersiap para pemain kedua tim dan kali ini kesebelasan Qatar sudah kembali turun ke lapangan dan pertandingan yang akan dipimpin oleh wasit Christian Marcelo Reyes segera dimulai. Dan untuk saat ini hingga menit ke-27 Timnas Kanada unggul oleh gol yang dicetak oleh Kyle Larin tadi. Dan dengan ini untuk sementara waktu, ya, Timnas Kanada memiliki poin yang sama dengan Timnas Swiss yang memuncaki klasemen sementara grup A dengan poin 4. Sudah dilakukan tadi umpan pendek Mahmud Abunada kepada Pedro Mihail. Pedro Mihail berikan kepada Issa Aye. Dan kali ini kembali kepada Pedro Mihail. Pedro Mihail bola direbut tadi oleh pemain Kanada. Asing sekali ternyata kembali jatuh di para pemain Qatar. Dan kali ini ada Ali Ahmed. Ali Ahmed menyisir di sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Umpan lambung saja asing sekali. Tidak ada yang menyambut umpan tarik tadi dari Ali Ahmed. Dan kali ini pemain dari Timnas Kanada mulai kembali membangun serangan. Berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius tadi ada pelanggaran sehingga wasit Cristiano Marcelo Reyes meniupkan peluitnya, nomor punggung 22 dari Timnas Kanada. terpaksa dijatuhkan, yaitu Richelaria. Sudah tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini tahun bukanan menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ya, berikan kepada Cornelius, umpan pendek dia, berikan kepada Luke, umpan matang dia diberikan pada tanggung, langsung tendangan lah. Ya, gol, pendengar. Tadi tendangan dari Tahun Buhanan yang berhasil di rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David, striker nomor punggung 10 dari timnas Kanada, memperbesar keunggulan Kanada pada pagi hari ini atas Qatar 2-0 dan memperbesar peluang dari tuan rumah Kanada untuk lolos langsung ke babak 32 besar. Ya, pendengar, tadi sempat terjadi scrimmage setelah tendangan keras dari Tahun Buhanan tadi ternyata membentur salah satu pemain Qatar dan bola rebound tadi jatuh di kaki Jonathan David yang tidak menyia-nyiakan peluang menaklukkan kiper Mahmud Abu Nada dan akhirnya memperbesar keunggulan 2-0 untuk timnas Kanada pada pagi hari ini di Vancouver Stadium.
2: Ya, gol apik tadi diciptakan oleh striker mereka Jonathan David, tepatnya di menit ke-28, jadikan Kanada unggul 2-0. Dan kini pertandingan kembali dimulai. Ada Pedro tadi, pemain Qatar dari sektor kanan pertahanan mereka mendapat gangguan dari Larin sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan langsung dieksekusi oleh Pedro. Ini dia Pedro Miguel dari sisi kanan pertahanan Qatar lakukan tendangan bebas tadi, namun tidak jadi menendang. Apakah ambil acang-acang umpan saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 4 tadi maksudnya kepada Isa Laye, namun bola bisa dimetakan oleh pemain dari Kanada. Kini terjadi duel seru di lini pertahanan Qatar, namun bola tadi alirannya lebih dekat kepada penjaga gawang Qatar, Mahmud Abu Nada. Masih Mahmud menggiring bola dia di area kotak penalti dengan kaki kiri, menghentikan sejenak umpan saja pendek kepada sang kapten nomor punggung 16 bernama Koki. Umpan ke depan tadi masuk pada Akram, namun bisa direbut oleh pemain dari Kanada. Kini Stephen dari sektor kanan pertahanan Qatar, terjadi duel seru di sana. Afif dapat gangguan dari Stephen, dikuasai sepenuhnya oleh Kuni. Umpan ke depan, di sana ada curhatan lebih. Apa yang terjadi pendengar? Tampaknya penalti ataupun tendangan 12 pas. Wasit Christian Garay dari Chili menunjuk pelanggaran dilakukan oleh pemain Qatar nomor punggung 14 tampaknya tadi, Homam Ahmed. Setelah sebelumnya nomor punggung 17 maksud kami pemain dari Kanada, Hajon Buchanan, dilanggar oleh Homam Ahmed di area kotak penalti sehingga wasit Christian menunjuk titik putih. Kita masih menantikan, ada juga protes yang dilayangkan oleh para pemain dari Qatar. Apakah akan dilakukan menunjuk VAR tempatnya, namun wasit Christian masih tetap mengadili bahwa hadiah penalti diberikan kepada Kanada. Kita lihat memang terjadi ada kontak fisik tadi di area kotak penalti dari Qatar. Bagaimana kita melihat bahwa pertandingan hari ini tentu menjadi momentum bagi Kanada untuk kembali menambah gol, dan tampaknya ada dua pemain yang akan mengeksekusi pilihan tendangan 12 di sini. Tampaknya Jonathan David yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini, namun wasit Christian masih menginstruksikan bagi pemain kedua tim untuk menjauh. Ya, tampaknya wasit Christian masih berkomunikasi dengan asisten VAR dan menunjuk bahwa ya, kartu merah tampaknya diberikan kepada pemain Qatar nomor punggung 14, Homam Ahmed. Bung Topan, kita lihat lagi-lagi hadiah penalti diberikan kepada Kanada.
4: Ya, seolah di pertandingan kali ini ada celah besar yang diciptakan oleh timnas Qatar, yang tentu itu menjadi hukuman bagi mereka karena timnas Kanada sebagai tuan rumah tidak ingin menyia-nyiakan sedikit pun peluang. Menariknya, Homam Al Amin yang baru saja di kartu merah ini merupakan satu-satunya pemain di timnas Qatar yang berkarir di luar daratan Arab. Dia bermain di Spanyol, namun pelanggaran sebagai pemain terakhir, pelanggaran di kotak penalti, akhirnya punya konsekuensi yang sangat besar. Dia harus diusir, wasit yang semula memberikan kartu kuning meralat keputusannya setelah ada komunikasi dengan VAR dan memberikan kartu merah, sehingga malam berat harus dijalani Qatar bermain dengan 10 pemain.
2: Ya, Bung Topan, sepertinya bukan penalti, ini justru hadiah tendangan bebas ya, yang akan diberikan oleh Kanada.
4: Ya,
2: gak ada ralat juga Bung Topan ya?
4: Ya, pelanggaran mungkin terlihat sebelum sentuhan terjadi ya, sebelum kedua pemain masuk ke kotak penalti, walaupun pada akhirnya jatuhnya di kotak penalti, namun wasit memutuskan tendangan bebas dari luar kotak penalti.
2: Bung ya Topan. Pendengar, tendangan bebas kini menjadi milik Kanada. Ada 4 pemain yang mencoba mengelilingi bola di area titik tendangan bebas ini. Ada di sana kita lihat nomor punggung 20 Ali Ahmed, kemudian ada Derek, serta ada Ricky Larrieux yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita masih menantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini. Tampaknya sudah mengambil

0: Jakarta, nomor punggung 23 Asim. Arahkan bola ke kanan pada rekannya, namun terjadi kesalahan passing tadi sehingga bola lebih dekat dengan penjaga gawang dari Kanada. Langsung saja tendang ke depan ataupun ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Kini Pedro umpan saja ke depan, ada satu pemain dituju di sana, namun dicocor lagi bola oleh pemain Kanada. Justru kini dikuasai sepenuhnya oleh Kanada, namun kembali diambil alih oleh pemain Qatar. Akram Afif dari sektor kiri serang dari Qatar, merangsek dia, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, dan bola tadi mampu disentuh ke luar area pertandingan oleh Tajon, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. 2-0 keunggulan Kanada, dan saat ini lemparan ke dalam Qatar dari sektor kanan pertahanan Kanada. Akram Afif sudah dilakukan kepada rekannya Yusuf tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada pemain Kanada. Justru Jonathan David meriuk-riuk dia, menggiring bola, umpan lagi ke sektor kanan. Di sana Kone umpan langsung ke belakang gawang, namun tendangannya masih membentur badan dari pemain Qatar. Itulah dia Ismail Kone. Kini Tajon mencoba untuk memberikan umpan tadi, namun lagi-lagi masih membentur beberapa back dari pemain Qatar. Luke umpan lagi ke sektor kiri pertahanan Qatar. Tajon menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada Luke, umpan beres saja kepada Stephen, umpan lagi kepada Tajon, merangsek dari sektor kiri pertahanan Qatar, mampu melewati satu pemain Qatar, umpan langsung menuju gawang. Oh, lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang. Kini masih serangan dari Kanada. Ismail Kone aliran ke kiri kepada Derek, Derek ke sektor kiri kepada Ricky ataupun rekannya di sana. Albase, umpan ke depan, tendangan, Tajon umpan langsung ke belakang. Lagi-lagi peluang emas yang diperoleh oleh pemain dari Kanada melalui umpan-umpan ataupun terobosan tadi dari sektor kiri, dan kini lagi Kanada mendapatkan peluang manis. Oh, namun sundulan ataupun heading Tajon tadi masih lemah sehingga masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Qatar, Mahmud Abunda.
1: Ya, saat ini Mahmud Abunda sudah memberikan bola kepada pemain nomor punggung 4, Isaaye. Isaaye berikan kepada Pedro Miguel. Dan kali ini Pedro Miguel melihat rekan-rekannya siapa yang akan diberikan, back pass saja ke belakang kepada Isaaye. Dan saat ini Isaaye mundur saja, berikan lagi kepada Mahmud Abunda. Susah Mahmud Abunda hendak melakukan serangan karena dipepet terus oleh barisan striker dari timnas Kanada. Kali ini Qatar melalui Akram Afif, Akram Afif menyisir di sebelah kiri penyerangan mereka, dan bola back pass lagi ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Asim Gaber. Asim Gaber berikan kepada Pedro Miguel. Lihat rekan-rekannya, dia bersabar, pemain timnas Qatar tidak terburu-buru karena defisit satu pemain pada pagi hari ini. Dan bola kembali jatuh di kaki permainan timnas Kanada, ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, beberapa kali timnas Kanada membombardir gawang dari timnas Qatar, namun barisan pertahanan dan juga kiper dari Qatar cukup terbilang sigap sehingga skor masih belum berubah di menit ke-39 ini, 2-0 untuk timnas Kanada. Ya, kali ini timnas Kanada lewat Ali Ahmed menyisir dari sebelah kiri penyerangan mereka, meliuk-liuk Ali Ahmed, 1-2 pemain membayang-bayangi kepada siapa bola diberikan. Berikan kepada Stephen, sang kapten, berikan lagi kepada Luke, mundur lagi, berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston berikan kepada Tahun Kebuhanan berikan kepada Jonathan David, langsung tendangan. Sayang sekali pendengar, diblok tadi tendangan Jonathan David. Sebuah umpan terobosan dari Alistair Johnston kepada Jonathan David, namun sayang sekali bola yang sudah atau umpan yang cukup matang tadi, tendangan dari Jonathan David diblok sehingga menghasilkan sepakan pojok. Dan kali ini nomor punggung 15 Yusuf Abdurrizak terpaksa harus ditarik dan digantikan Sultan Al-Braqi nomor punggung 18 untuk memperkuat sektor tengah dan juga belakang dari timnas Qatar yang defisit satu pemain. Sekarang Stephen Estosiu, kapten dari timnas Kanada, bersiap-siap untuk melakukan sepakan penjuru. Sudah memberi aba-aba, diancang mundur satu ke belakang. Sudah dilakukan. Bola tadi jatuh lagi ke tangan Tajon Buchanan. Kaki Tajon Buchanan

0: diberikan kepada Ismail Kone. Tendangan langsung up, diblok lagi oleh Pedro Miguel. Dan hanya menghasilkan tadi, ternyata wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile tadi sempat melihat ada insiden pelanggaran dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abunaga. Dan kali ini pendengar, sekali lagi timnas Qatar harus mengejar defisit ketertinggalan 2 gol dengan hanya berbekal 10 orang pemain. Oleh karena itu tadi pelatih Julen Lopetegui menarik striker mereka yaitu Yusuf Abdurizak digantikan dengan pemain gelandang tengah Sultan Al-Braki. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Qatar. Sudah dilakukan oleh Ayub Alwi. Ayub Alwi berikan kepada Hasim Gaber. Hasim Gaber berikan kepada nomor punggung 8 Edmilson Junior. Edmilson Junior dia berebut bola tadi dan utak-atik sejenak tapi berhasil bola direbut oleh para pemain Kanada. Kali ini ada timnas Qatar kembali melakukan serangan lewat Akram Afif. Akram Afif 4-1-2 dia kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior pas lagi kepada Akram Afif. Akram Afif mundur lagi bola ke gawang kepada Issa Aye. Dan Issa Aye back pass lagi kepada sang kapten Jasem Gaber. Jasem Gaber berikan kepada Issa Aye. Tak mau mengambil resiko Issa Aye. Back pass ke belakang kepada sang kiper Mahmud Abunaga. Mahmud Abunaga sudah melakukan tendangan melewati garis tengah dan maksudnya diberikan kepada barisan striker dari timnas Qatar, tapi tidak ada rekannya sendiri di depan sehingga bola kembali jatuh ke permainan dari timnas Kanada. Timnas Kanada lewat John Alistair Johnson. Alistair Johnson nomor punggung 2 sudah melewati garis tengah, berikan kepada Tahun Buchanan. Tahun Buchanan kembali dia kepada Ismail Kone. 1-2 sentuhan sekarang Alistair Johnson. Alistair Johnson umpan tarik saya sekali pendengar. Umpan tarik dari Alistair Johnson tadi berhasil kembali disapu tadi oleh Asim Mandibu nomor punggung 23 dari timnas Qatar. Selamat sekali lagi, kembali selamat timnas Qatar dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh para pemain timnas tuan rumah Kanada.
1: Ya pendengar, babak pertama sudah memasuki menit ke-42.52 detik. Saat ini tendangan sudut ataupun tendangan sepakan pojok diperoleh oleh Kanada dari sektor kiri sisi gawang Qatar. Evan sudah melakukan umpan kembali. Gawang di sudut tersebut pemain dari ada Luke, namun bisa dibendung oleh pemain dari Qatar. Kini serangan balik dibangun oleh anak-anak Qatar, namun tendangan dari kapten kesebelasan Qatar, Walem Koki, hanya keluar pertandingan. Dan sementara itu satu pemain dari Kanada tampak tadi meringis kesakitan ataupun masih tergeletak di area Qatar. Tampaknya nomor punggung 13 ada Derek tadi mendapat gangguan sepertinya dari pemain Qatar. Nomor punggung 5 di sana ada Jasim Gamer. Kita masih melihat apakah ini sebuah pelanggaran ataupun hanya benturan fisik dari kedua pemain. Saat ini Stephen, kapten kesebelasan dari Kanada, mencoba untuk berdialog dengan wasit Christian asal Chili. Dan tampaknya wasit Christian melanjutkan pertandingan. Kini Luke umpan saja ke kiri kepada Ricky. Ricky meminta rekannya untuk mendekat, umpan kepada Stephen dari area sisi kanan serang. Ada di sana nomor punggung 17 Hajon meliuk-liuk di area kotak penalti. Di sana ada nomor punggung 19, nomor punggung 9 adalah Arin, namun bola dicocor saja oleh pemain dari Qatar. Kiri serangan balik kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari Kanada. Ada Derek tadi umpan melambung ke kiri tadi nomor punggung 20. Sana ada Ali Ahmed. Kini Kanada setelah unggul 2 gol masih bermain cukup nyaman tampaknya. Kembali serangan dari Kane, merangsek dia dari sektor kiri serang Kanada. Umpan pilih saja kepada Stephen. Ke depan dialirkan bola kepada Ali Ahmed. Umpan ke tengah, ke mulut gawang. Di sana 1-2, umpan Stephen David, namun kembali gagal. Kini Qatar mencoba untuk keluar dari serangan yang dibangun oleh Kanada. Masih di sektor kanan pertahanan Qatar dan bola hanya menghasil ataupun keluar pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan sementara itu 45 waktu normal telah usai dan ada tambahan waktu 6 menit di babak yang pertama ini.
0: Ya pendengar, kali ini tim Lukas Qatar mendapatkan kesempatan 6 menit ya untuk menyamakan kedudukan. Dan kali ini ada Pedro Miguel. Pedro Miguel, kepada siapa bola diberikan? Kembali lagi ke belakang kepada sang kapten Bulen Kuki yang kali ini ditarik ke belakang, terpaksa untuk membantu lini pertahanan setelah minus satu pemain. Bulan Kuki umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Edmilson Junior. Edmilson Junior berupaya untuk mengejar bola, berhasil didapat bola. Ah, sayang sekali terjadi perebutan bola tadi dengan pemain timnas Kanada, namun bola hanya keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan saat ini timnas Kanada lewat sang pemain, yaitu nomor punggung 13, Terry Cornelius. Terry Cornelius membangun serangan, berikan kepada Ahmed Ali. Ahmed Ali menyisir dari sebelah kanan pertahanan timnas Qatar. Ahmed Ali masih diberikan kepada siapa bola? Mundur dia kepada Stephen. Stephen umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali sudah ditendang. Kah? Sayang sekali pendengar, bola tadi umpan dari Kellerin. Umpan tarik lewat Cobb Heading, sayang sekali berhasil tadi dibuang tadi. Hampir saja disundul oleh Jonathan David. Terselamatkan kembali gawang dari timnas Qatar. Kali ini dari Cornelius. Dari Cornelius berikan kepada sang kapten Stephen Estesio. Stephen Estesio berikan kepada nomor punggung 2 Alastair Johnston. Alastair Johnston berikan kepada Jonathan Buchanan. Jonathan Buchanan meliuk-liuk dari sektor kanan. Tendangan langsung, ah, sayang sekali. Masih berhasil kembali diblok tadi oleh para pemain Qatar yang bertahan di wilayah pertahanannya sendiri, menumpuk seluruh pemain agar tidak kebobolan kembali oleh serangan bertubi-tubi dari timnas Qatar. Kali ini ada Luke dari timnas Kanada, berikan kepada Tahun Buchanan, menyisir dari sebelah kanan penyerangan dari Kanada. Masih balik-balik dia, berikan umpan lambung. Gol pendengar. Sekali lagi gol. Ya, Jonathan David tadi umpan matang dari Alistair Johnston. Ya, umpan matang sekali lagi dari Alistair Johnston. Gol dari Kanada. Ya. Dan semakin berpesta gol timnas Kanada pada pagi hari ini. 3 gol tadi dicetak oleh timnas Kanada pada pagi hari ini, 1 oleh Kellerin dan 2 gol dari striker Juventus Jonathan David yang bermain cemerlang pada pagi hari ini. Tadi umpan dari Tahun Buchanan yang sempat tadi disundul oleh Kellerin, diblok oleh kiper Mahmud Abu Dada, dan bola rebound tadi jatuh atau berhasil dicocor oleh Jonathan David sehingga kedudukan sementara 3-0 untuk timnas Kanada.
1: Iya, pendengar, itu tadi serangan bertubi-tubi dari Kanada akhirnya berbuah gol sehingga kembali menambah koleksi dari Kanada menjadi 3-0. Saat ini menyisakan kurang dari 2 menit. Kapten Boalem masukkan umpan ke depan tadi, namun bisa dipatahkan oleh pemain dari Kanada. Hone umpan kepada Johnston, transfer dia dari sektor kiri pertahanan Qatar. Johnston masih meliuk-liuk dia, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mundur lagi ke belakang kepada Stephen. Stephen tarik lagi ke belakang kepada Kone, pendek saja kepada Ricky. Kembalikan lagi kepada Kone, menusuk sektor kiri. Jonathan umpan lagi kepada Ahmed, meliuk-liuk dia di area kotak penalti. Di sana ada Ricky. Ricky lagi umpan kepada Stephen. Stephen mencoba untuk menyerang kepada Tajon, melewati sari kiri, sudah masih area kotak penalti. Umpan 1-2 dia, masih kepada Stephen. Kembali Tajon. Tajon mencoba melihat satu pemain, umpan kepada Jajan, umpan 1-3. Kembali digagalkan oleh pemain dari Qatar. Bagaimana serangan dari Kanada ini melalui umpan dari kaki ke kaki, dari kanan ke kiri, merepotkan lini pertahanan Qatar. Kini Johnston dari sisi kiri pertahanan dari Kanada, umpan lagi kepada Tahun. Tahun meliuk-liuk dia, mencoba melihat satu pemain, tarik lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Tajon. Tajon mencoba melihat satu pemain dari Kanada, merangsek ke area tengah pertandingan. Namun kini umpan lagi kepada Stephen, umpan lagi kepada Johnston, umpan ke mulut gawang. Namun lagi-lagi heading dari pemain Qatar mampu menggagalkan peluang dari Kanada. Kini ada Derek, umpan saja kepada Stephen. Stephen masih mengirim bola, umpan lagi kepada rekannya. Sana ada nomor punggung 22, ada Ricky, umpan kembali Ahmed, memasuki area kotak penalti, meliuk-liuk dia, umpan kepada Ricky dari sisi kanan pertahanan Qatar. mendapat gangguan dari Ayub, pemain Qatar, kembali lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 4, Luke pada Kone, masih dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Mencoba mainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Luke. Sisi kiri ada Derek, umpan lagi kepada Lehamed. Ah, gagal tadi. Bagaimana passing yang diberikan Ricky kepada Lehamed, dan kiri justru Qatar menyerang, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain dari Kanada. Tampaknya waktu tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang pertama ini. Kanada sementara ini masih unggul 3-0. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ayub, sudah dilakukan, dan saat yang bersamaan wasit Christian Garay asal Chili juga meniupkan peluit panjang, tanda berakhirnya babak yang pertama antara Kanada menghadapi Qatar.
2: Ya, pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana Kanada melawan Qatar bersama dua rekan saya, ada Bung Rosi dan juga Bung Joko. Saya ke komentator terlebih dahulu, Bung Tovani. Sejauh ini melihat bagaimana serangan-serangan dari Kanada ini cukup masif, cukup bertubi-tubi, apa catatan Anda?
3: Ya, yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana mengantisipasi bola-bola muntah, karena 3 gol yang diciptakan oleh timnas Kanada sepenuhnya berawal dari bola liar yang sejatinya peluang pertama mampu digagalkan oleh Qatar, namun bola yang liar tidak bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan yang akhirnya malah dimanfaatkan oleh pemain Kanada untuk menjadi gol. Saya pun menyoroti penampilan kiper Mahmud Abu Nada, walaupun pada pagi hari ini kebobolan 3 gol di babak pertama, jadinya sudah ada 4 penyelamatan yang dilakukan. Namun sayangnya 2 penyelamatan diantaranya malah berujung tragis, terjadi gol.
2: Ya, menyerahkan bola, ya. Bola, jadi ya, seperti menyerahkan begitu. Ya, mista ke arah mistar gitu ya. Ya,
3: bola yang sudah ditahan oleh dia, bukannya dibantu oleh barisan pertahanan untuk dibuang, malah akhirnya disambar pemain lawan ya, dan jadilah gol.
2: Iya, dan kalau dilihat bagaimana performa Qatar kali ini dibandingkan pertandingan sebelumnya, nampaknya memang agak sedikit berbeda ya?
3: Ya, barisan pertahanan seolah-olah lemah, kehilangan fokusnya, ditambah dengan kartu merah yang diterima oleh Hamam Al-Amin, tentu menyulit, semakin membuat kondisi timnas Kanada lebih sulit. Praktis mereka dipaksa hanya bisa bertahan, sebaliknya penampilan impresif dari sang penjaga gawang tidak bisa diikuti oleh sederet pemain bertahan di depannya.
2: Ya, ya. Dan juga sepertinya kalau kita bicara euforia sebagai tuan rumah begitu ya, ini kan selalu menjadi nilai tersendiri biasanya dalam sebuah pertandingan. Nah, Anda melihatnya ini juga tekanan yang cukup kuat kah? Sehingga membuat, atau memang dari performa yang ditunjukkan oleh tim Kanada ini sudah cukup terampil nampaknya untuk memainkan pertandingan seluruh.
3: Ya, dengan stadion berkapasitas 54.000 yang penuh, tentu secara tidak langsung memberikan tekanan bagi timnas Qatar selaku tuan rumah, dan sebaliknya di timnas Kanada tentu kehadiran supporter yang memenuhi tribun menjadi motivasi tambahan. Terlebih di pertandingan pertamanya timnas Kanada hanya mampu mendapatkan 1 poin saat menghadapi Bosnia, sehingga di pertandingan pagi hari waktu Indonesia Barat ini mereka mencoba untuk meraih poin-poin, dan sejauh berjalannya babak pertama apa yang telah dilakukan berjalan cukup manis. Keunggulan 3-0 terbilang sangat besar, dan rasanya sangat sulit untuk bisa dikejar oleh tamunya di sisa 45 menit babak kedua nanti.
2: Babak kedua nanti ya, cukup kerjanya cukup berat, cukup keras begitu ya, Bung Tovani ya. Yeah. Dan kalau melihat juga warna merah nih, ini supporter dari tim Kanada yang begitu besar, nampaknya memang Qatar sejak awal sudah menyiapkan diri untuk apapun hasilnya nanti begitu ya.
3: Ya, yeah, sebenarnya dari penuhnya merah di tribun, kita juga melihat ada beberapa warna putih, supporter dengan baju gamis, supporter dari timnas Qatar yang juga tentunya memberikan dukungan, walaupun sejauh pertandingan berjalan babak pertama hasilnya sangat mengecewakan. tertinggal 3 gol dalam kondisi 10 lawan 11 pemain tentu sangat sulit, dan objektif bagi timnas Qatar saat ini ya hanya mereka fokus bertahan sambil berharap ada keajaiban saat mendapatkan serangan balik untuk setidaknya memperkecil ketertinggalan dari timnas Kanada.
2: Baik, dan kalau kita lihat juga ya, ini ada beberapa catatan seperti Jonathan David dan juga Emerson Junior begitu. Anda melihat dari umpan-umpan yang dimainkan selama ini, selama pertandingan begitu, apa yang Anda catat khusus, Bung Tufani?
3: Ya, untuk Jonathan David ini kan selain nama besar dia sebagai striker Juventus, dia merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Kanada dengan tambahan 2 gol menghadapi Qatar. Artinya sudah ada 41 gol yang diciptakan dari 79 penampilan. Itu merupakan catatan yang luar biasa yang bisa dicatatkan oleh Jonathan David. Sebaliknya di sisi Qatar, Edmilson Junior praktis sangat jarang mendapatkan bola, hanya 2 momen dia mendapatkan bola, itu pun tidak lama berada di kakinya karena langsung mendapatkan sambaran dari barisan pertahanan Kanada. Sebaliknya Akram Afif yang diplot sebagai sayap yang harusnya menopang dari Edmilson malah kerepotan membantu barisan pertahanan, walaupun tadi ada salah satu aksinya yang cukup membantu tim menyapu bola di garis gawang sehingga setidaknya menunda gol-gol tambahan dari Kanada.
2: Iya, iya. Dan memang permainan dari Kanada tadi sangat cepat sekali ya, begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana berkali-kali tembakan-tembakan yang dilakukan ini seperti tidak memberi jeda, meskipun tadi kalau

Ya baik pendengar, kita break sejenak dari Pesta Bola Dunia 2026. Pendengar, untuk pagi hari ini kan ada PS Qatar, dan untuk kita mengikuti warta berita RRI Takengon, dan akan dilanjutkan setelah warta berita ini pendengar.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput?
1: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanuh Gayo. Produksi RRI Takenon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah sari berita pagi ini. Baitul Mal Benar Meriah menyerahkan santunan. Baitul Mal Benar Meriah menyerahkan santunan untuk ratusan warga fakir. Aceh Tengah didorong jadi kota literasi dan sastra. Bersama saya Nur Hayati, inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Aceh Tengah percepat penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga pimpin rapat evaluasi kegiatan pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2026. Dalam arahannya, Bupati Heli menekankan percepatan penyelesaian proposal pencairan dana desa tahap kedua yang meminta camat dan terkait aktif menampung desa yang terkini merampungkan dokumen persyaratan pencairan. Bupati meminta seluruh jajaran memastikan dokumen anggaran tahun 2026 disusun secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan guna menghindari persoalan hukum.
2: Ya, sudah selesai. Nah, pengalaman tahun 2025, ada sebagian desa atau kampung tidak bisa lagi mendaftar karena keterlambatan, karena perubahan regulasi oleh pemerintah pusat. Nah, untuk Aceh Tengah, tahun ini jangan ada lagi terjadi.
1: Dalam rapat evaluasi itu, Bupati juga meminta SKPK menghasilkan inovasi pelayanan yang terukur dan terdokumentasi secara digital sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan nasional. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Baitul Mal Benar Meriah menyerahkan santunan untuk ratusan warga fakir di kabupaten tersebut. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Pemerintah Kabupaten Benar melalui Baitul Mal secara menyalakan santunan dan sosial warga fakir. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Benar Meriah Riswandika Putra selaku Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal yang didampingi oleh Ketua dan anggota Baitul Mal. Bantuan senilai Rp1.500.000 per jiwa diberikan setiap 6 bulan sekali kepada 229 orang di seluruh Kabupaten Benar Meriah. Dana tersebut bersumber dari Muzaki Baitul Mal tahun 2026. Sekda Benar Meriah Riswandika Putra menyampaikan, program ini merupakan bentuk kepedulian untuk meringankan beban kaum fakir. Riswandika Putra berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok dan mendorong kemandirian ekonomi. Baitul Mal berkomitmen menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Benar Meriah. Bambang Syahputra, RRI, melaporkan.
0: Pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan berbasis kinerja dan disiplin, sehingga jumlah yang diterima dapat berbeda oleh masing-masing pegawai. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan pegawai TPP yang lebih objektif dengan menitikberatkan pada disiplin dan kinerja aparatur sipil negara atau ASN. Tersebut ditugaskan Bupati Aceh Tengah Helioga saat memimpin apel kesadaran nasional yang dilaksanakan di lapangan Sekda Kap setempat Rabu pagi. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa ASN yang menunjukkan kinerja baik dan disiplin tinggi tidak boleh memperoleh penghasilan tambahan yang sama dengan pegawai yang tidak menjalankan tugas secara optimal. Pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan produktivitas ASN. Karena itu, komponen penilaian TPP akan akan pada 40% aspek disiplin dan 60% aspek kinerja.
5: Jadi

0: Ditambahkan tiga kehadiran, kepatuhan jam kerja, serta pelaksanaan tugas harian menjadi indikator penting penilaian. ASN yang meninggalkan kantor tanpa alasan jelas atau tidak menyelesaikan pekerjaan akan berpengaruh terhadap besaran TPP. Bupati Aceh Tengah Helio menyebutkan penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja setiap ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung berbagai program pemerintah daerah hingga pusat. Pitra Jaya di RRI Takengon melaporkan.
1: DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara kunjungi Disdukcapil Aceh Tengah terkait pelayanan administrasi kependudukan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Capil Aceh Tengah menerima kunjungan rombongan DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kunjungan tersebut diterima Disdukcapil Aceh Tengah Ulia Putra di ruang pertemuan Disdukcapil setempat. Kegiatan ini untuk menjalin silaturahmi sekaligus informasi dan pengalaman terkait penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di daerah. Kadis Dukcapil Aceh Tengah Aulia Putra menjelaskan berbagai program dan inovasi pelayanan telah dijalankan guna meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan kepada warga.
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tengah inilah kondisi kami, yang jelas kami selalu siap melayani untuk masyarakat, terutama masalah dokumen kependudukan. Jadi sekarang kita sudah masuk era digital. Jadi kita berharap pada warga-warga yang berurusan ini memakai manfaat teknologi digital.
2: Rombongan DPRD Kabupaten Langkat menyampaikan apresiasi atas berbagai inovasi yang diterapkan dan berharap dapat menjadi referensi dalam pengembangan pelayanan administrasi kependudukan di daerah mereka. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Ribuan warga Benar Meriah mengikuti istighosah dan doa bersama menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut digelar pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Benar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
4: Ribuan warga Kabupaten Benar Meriah memadati Masjid Raya Babussalam pada Kamis 18 Juni 2020. Untuk mengikuti kegiatan istighosah dan doa bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh Rais Syuriah, para abi dan abu pimpinan dayah, tokoh masyarakat, serta masyarakat dari berbagai kecamatan di kabupaten tersebut. Dalam suasana penuh kekhusyuan, jamaah bersama-sama memanjatkan doa untuk keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan daerah. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Benar Meriah Tengku Baharudin Usman mengatakan, istighosah merupakan ikhtiar spiritual untuk memohon pertolongan dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi masyarakat dan daerah. Kegiatan tersebut ungkapnya menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya dibangun melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan pembangunan spiritual dan moral masyarakat.
5: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, memang kegiatan pada hari yang berbahagia ini, kami sangat cukup rasanya puas, artinya dengan antusias masyarakat kita, baik dari semua lembaga pendidikan pesantren, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga dari pemerintahan sangat mendukung acara pada hari yang berbahagia ini. Karena dalam tujuan kita acara inilah untuk kebaikan kita bersama, kebaikan Benar Meriah secara khusus, Aceh dan Indonesia secara umum. Maka istighosah kubro ini sebagai acara yang perdana yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Benar Meriah. Maka dengan harapan kami ke depan terus menerus Nahdlatul Ulama Benar Meriah bisa menjadi khidmah untuk umat, berkhidmat untuk masyarakat, dan berkhidmat untuk umat secara umumnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami memaknai Tahun Baru Islam ini adalah memang ketentuan Allah dan Rasulnya sudah mengajak kita berpindah daripada yang tidak baik kepada yang baik. Daripada selama ini mungkin kebanyakan kesalahan dan dosa kita, maka kita berhijrah dari dosa itu pada taubat yang kita lakukan ke depan. Semua kita, semua masyarakat, semua makhluk Allah itu sama. Berhijrahlah kita kepada yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurut yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Menurutnya, peringatan 1 Muharram bukan hanya menjadi momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga kesempatan untuk melakukan introspeksi diri dan memperkuat kebersamaan umat dalam membangun daerah. Acara ditutup dengan tausiah yang disampaikan oleh Tengku Husaini, serta doa bersama yang dipimpin para ulama memohon keberkahan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dengan kekayaan budaya yang dimiliki dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah diharapkan dapat dicanangkan dan dikembangkan sebagai kota literasi dan sastra di tanah air. Berikut laporan Fitra Jayadi.
0: Seniman dan pemerhati budaya Gayo Purnama Karuslan berharap Kabupaten Aceh Tengah dapat dicanangkan serta dikembangkan sebagai kota literasi dan sastra yang mampu melahirkan karya-karya berkualitas. Hal tersebut diungkapkannya dalam program dialog interaktif Pacuan Menyapa yang berlangsung di studio program Sabtu RRI Takengon dengan dipandu oleh presenter Padri Kamis pagi. Aceh Tengah memiliki modal besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Selain kaya akan tradisi lisan, seni dan budaya, juga memiliki banyak penulis, penyair dan seniman yang berkiprah hingga tingkat nasional. Purnama juga menegaskan kekayaan budaya yang dimiliki dataran tinggi Tanah Gayo merupakan sumber inspirasi yang tidak pernah habis untuk menjadi karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, naskah teater dan lainnya.
6: Dataran tinggi Gayo ini punya sair-sair ya, punya literasi ya, yang luar biasa banyak. Kalau kita melihat Seni Didong, Seni Didong itu grup-grup di Aceh Tengah itu luar biasa banyak.
7: Oke.
6: Okay. Dan setiap grup di Didong itu punya ciptaan, punya judul ya, itu tidak lebih kurang dari mungkin ratusan judul lagu.
7: Iya.
6: Nah, itu kan syair ya.
0: Purnama Karuslan menambahkan dalam waktu dekat akan digelar pertemuan penyair Nusantara ke-14 di mana Aceh ditunjuk sebagai tuan rumah pada 22 hingga 26 Juni mendatang dengan peserta dari sejumlah negara di Asia. Dalam kegiatan itu nantinya 20 karya dari penyair asal Tanah Gayo dinyatakan lolos dari total 304 peserta yang mendaftar. Acara ini dirancang sebagai ruang temu, kolaborasi dan ajang tukar pikiran bagi sastrawan serumpun serta mancanegara. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

Demikian Warta Berita RRI Takengon edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Kami sampaikan kembali sari berita. Baitul Mal Benar Meriah menyerahkan santunan untuk ratusan warga fakir. Aceh Tengah didorong jadi kota literasi dan sastra. Informasi selanjutnya dapat Anda ikuti melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Tarogaya bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya. Pendengar, selamat pagi, kami ucapkan dimanapun Anda berada, salam sehat, salam semangat, dan selamat menjalani aktivitas di Jumat yang penuh berkah ini, pendengar ya. Bersama saya Asman dalam program update info cuaca wilayah Tengah Aceh, tentunya nanti selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan informasi perkiraan cuaca terkini yang dapat menjadi panduan bagi masyarakat sebelum memulai aktivitasnya ya, pendengar, baik yang hendak ke kebun, ke sekolah, ke kantor maupun melakukan perjalanan antar kabupaten tentunya. Tetap berhati-hati dalam berkendara, pendengar, siapkan perlengkapan yang diperlukan dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Nah, pendengar, kita awali pagi ini dengan alunan musik dari Dataran Tinggi Tanah Gayo yang menyejukkan hati tentunya hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia bagian barat.
1: Possible.

0: Ya, baik pendengar, mohon maaf ya pendengar, untuk selanjutnya kita nanti akan ikuti siaran langsung Piala Dunia pendengar, namun kami sampaikan dulu update info cuaca di pagi hari ini. Di Kabupaten Bandar Meriah diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Kelembapan udara berada pada kisaran 74 hingga 98%. Nah, bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan membawa jas hujan pendengar ya, atau payung, serta tetap berhati-hati di ruas jalan yang licin ya. Kemudian yang selanjutnya untuk Kabupaten Aceh Tengah diperkirakan mengalami hujan disertai petir dengan suhu udara antara 16 hingga 24 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 70 sampai 98%. Warga diimbau untuk menghindari berteduh di bawah pohon besar saat terjadi petir serta mewaspadai potensi genangan di beberapa titik rawan pendengar ya. Nah, selanjutnya pendengar, di Gailuwes diperkirakan mengalami hujan petir dengan suhu udara antara 16 hingga 24 derajat Celcius. Tingkat kelembapan udara berkisar antara 64 hingga 97%. Masyarakat yang beraktivitas di sektor pertanian dan perkebunan pendengar agar memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan perjalanan menuju lokasi kerja ya. Untuk selanjutnya pendengar, di Kabupaten Aceh Tenggara diperkirakan mengalami hujan ringan dengan suhu udara antara 16 hingga 24 derajat Celcius serta kelembapan udara mencapai 69 hingga 99% pendengar ya. Nah, bagi pengguna jalan lintas Aceh Tenggara tetap waspada terhadap kondisi jalan yang licin ya dan berkurangnya jarak pandang saat hujan turun. Nah, pendengar, untuk cuaca boleh berubah tetapi semangat menjalani hari tetap harus tetap ya, jangan pernah pudar, awali setiap langkah dengan doa, niat yang baik dan optimisme bahwa hari ini akan membawa keberkahan tentunya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita ikuti dulu siaran langsung Piala Dunia. Dan untuk Anda selamat pagi, mengucapkan dari Jalan Betul Dangga, Paya Gajah, Simpang Tiga Redlo.
1: Kemungkinan hanya melakukan penyegaran di lini tengah dengan memasukkan gelandang-gelandang lainnya yang saya rasa akan memberikan kesempatan kepada pemain muda.
2: Iya, tadi pendengar kami bisa melaporkan pandangan mata bahwa Ismail Kone tadi sudah ditarik keluar dan ditandu untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut, dan tampaknya supporter dari Timnas Kanada tadi memberikan lambaian tangan untuk memberikan apresiasi dan juga dukungan semangat kepada Ismail Kone yang terpaksa harus keluar lebih cepat di menit ke-54 tadi untuk mendapatkan perawatan medis setelah benturan keras tadi dengan pemain dari Asim Madibo dari nomor punggung 23. Dan kali ini ada Saliba yang masuk menggantikan sosok dari Ismail Kone, dan bola kembali saat ini dimainkan. Timnas Kanada melakukan memulai permainan, dan kali ini tahun bukanan dari sisi kiri yang melayang, dia dibayangi oleh dua orang pemain kepada siapa bola diberikan. Nah, sayang sekali bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, mundur dia kepada nomor punggung 4, Luke berikan kepada siapa. Saat ini kembali lagi umpan pendek kepada nomor punggung 16 Saliba yang baru saja masuk tadi, berikan kepada Stephen, umpan pendek lagi, Stephen dipotong tadi oleh para pemain Qatar, dan tadi Tahun Bukanan yang hendak berebut bola dengan timnas, pemain, salah satu pemain timnas Qatar tadi menarik baju ataupun kostum dari pemain timnas Qatar, dan wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Qatar. Dan ada lagi pergantian pendengar, nomor punggung 11 dari timnas Qatar yaitu Akram Afif yang merupakan striker dari timnas Qatar masuk keluar digantikan oleh Al-Hasmi Al-Hussein nomor punggung 25, dan ini membuktikan bahwa Julian Lopetegui ingin dalam tanda kutip lebih banyak bertahan agar tidak semakin banyak kebobolan, karena saat ini Qatar bermain dengan 9 orang pemain, dan ini merupakan pertandingan pertama di Piala Dunia 2026 di mana wasit mengeluarkan 2 kartu merah pada satu pertandingan. Ya, pendengar, tadi sudah masuk nomor punggung 25 Al-Hasmi Al-Hussein menggantikan Akram Afif. Kali ini tahun bukanan, umpan tarik saja di asa, yang sekali bola lebih cepat berada di pelukan dari Mahmud Abunada. Ya, kembali Kanada gagal memperbesar keunggulan hingga memasuki menit ke-60 sudah 3-0 skor sementara, dan bola permainan kembali dimulai. Timnas Qatar bermaksud untuk membuang bola, disapu saja tadi, kali ini kembali jatuh ke kaki para pemain Timnas Kanada. Timnas Kanada lewat Richie Laria dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain dari Qatar, hanya menghasilkan free kick saja. Langsung dilakukan tendangan bebas kepada Stephen, berikan kepada nomor punggung Saliba, pemain baru, berikan kepada, kembali lagi kepada, ada Jonathan David, berikan kepada Saliba. Kali ini tahun bukanan, umpan tarik, sayang sekali Ahsan pendengar, umpan tarik tadi tidak ada yang menyambut. Umpan matang dari nomor punggung 16 dari Kanada, sayang sekali tidak ada yang menyambut, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Ali Ahmed berikan kepada nomor punggung 22, ada Richie Laria, umpan tarik, diblok saja tadi oleh para pemain Timnas Qatar, ada Ali Al-Ayub, dan kembali sepakan pojok untuk kesekian kalinya didapat oleh Timnas Kanada. Apakah ini akan mengancam dari pertahanan Timnas Qatar? Stephen, kapten dari Timnas Kanada, mengeksekusi. Sudah dilakukan, bola berhasil diblok tadi, disapu oleh para pemain Timnas Qatar. Kembali lagi, bola dibuang menjauhi gawang, tapi jatuh kembali di kaki para pemain Timnas Qatar. Kali ini ada tahun bukanan berikan kepada Saliba, umpan balik lagi ke belakang kepada ada Alistair Johnson, berikan kepada Luke, berikan kepada tahun bukanan, umpan tarik saja dilakukan. Sayang sekali pendengar, kembali lagi berkali-kali blok dilakukan oleh para pemain dari Timnas Qatar.
3: Ya, pendengar, memasuki menit ke-61. Saat ini Kanada masih mengurung. Satu percobaan tadi masuknya pemain Kanada. Namun, di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Qatar. Saat pemain Kanada nomor punggung 20 Ali Ahmed melepaskan sepakan kaki kiri, dan wasit Christian memberikan hadiah tendangan bebas tampaknya bagi Kanada dari jarak kurang lebih 25 meter dari gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Sementara itu, nomor punggung 20 dari pemain Qatar, sana ada juga tadi pemain pengganti Ahmed Fatih, mendapat kartu kuning setelah tadi melakukan pelanggaran terhadap Ali Ahmed. Dan saat ini kembali peluang diperoleh oleh Kanada, tampaknya akan dieksekusi oleh empat pemain yang lagi-lagi berdiri berembuk mereka, siapakah yang akan melakukan tendangan ataupun menghadapi tendangan bebas ini. Sementara itu ada 4, 5 hingga 6 pemain pagar betis dari Qatar yang siap-siap memblok sepakan bebas. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Mahmud siap-siap dia menunduk, menginstruksikan rekannya untuk membentuk pagar betis. Kita masih menantikan. Tampaknya ada Stephen ataupun nomor punggung 25, pemain yang baru masuk tadi, Nathan Saliba. Tampaknya Nathan Saliba akan mengeksekusi sepakan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mundur 3 hingga 4 langkah ataupun berjarak kurang lebih 3 meter dari area kotak keluar kotak penalti. Sudah dilakukan Saliba, lalu ke dalam, masuk. Gol! Cantik sekali, cantik dan luar biasa. Bagaimana tendangan bebas yang dieksekusi oleh Nathan Saliba, pemain yang baru saja masuk di babak yang kedua ini, mampu kembali menambah keunggulan bagi Kanada 4-0. Meskipun tadi sedikit diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, namun arah bola masih mampu masuk ke sektor kanan tiang gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada, sehingga kembali Kanada memperbesar ataupun memperlebar jarak gol menjadi 4-0. Bung Topan, satu peluang melalui free kick ini dimanfaatkan oleh Kanada untuk kembali menambah gol. Tadi tendangannya juga sempat membentur tiang, luar biasa.
4: Seperti yang Bung Topan. Indah sekali.
1: Saliba membuktikan walaupun usianya masih 22 tahun, pemain yang sedang naik daun berliga di Belgia sama Anderlecht ini membuktikan punya kualitas bagus dalam mengeksekusi bola mati. Dan kita lihat golnya didedikasikan untuk Ismail Kone, pemain yang dia...
3: Satu lagi-lagi poin dari Kanada. Terjadi kemelut tadi di area kotak penalti. Kini lagi Stefan, ada Ricky merangsek di area kotak penalti, masih melik-lik dia, tarik lagi ke belakang kepada Larin, umpan lagi ke belakang kepada Ricky, menahan bola sedang, umpan ke mulut gawang, di sana ada tajam, umpan sejenak, kembali dicocor tadi satu peluang dari Kanada oleh pemain-pemain belakang dari Qatar. Masih dalam kepungan kini pemain dari Qatar. Kanada kembali mengepung pertahanan Qatar. Nomor punggung 7 sang kapten ada Stephen, masih memberikan umpan pendek saja tadi maksudnya kepada rekannya Ali Ahmed. Ya, kita masih menantikan. Nampaknya hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Qatar. Nomor punggung 13 Ayub sudah bersiap-siap, dia akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi kanan pertahanan. Dan sementara itu di saat yang bersamaan juga penjaga gawang dari Qatar Mahmud Abu Nada juga meringis kesakitan sambil di area bahu tangan bagian kiri tampaknya ada mengalami gangguan, dan wasit Christian menunjuk tim medis untuk memberikan perawatan. Ya, Bung Topan, setelah unggul 4-0 tentu Kanada ini bermain lebih santai dan taktikal juga diterapkan oleh anak asuh dari Jesse Mars ini.
1: Ya, unggul dalam kedudukan, selain itu ditambah unggul jumlah pemain membuat timnas Kanada bermain lebih santai, lebih santai. Karena Qatar sendiri bermain dengan menumpuk 9 pemain ya, tanpa seorang penyerang pun setelah Akram Habib ditarik keluar. Mereka full bertahan sehingga timnas Kanada yang sudah unggul besar pun tidak ingin terburu-buru daripada mengambil risiko memberikan peluang bagi Qatar mendapatkan serangan balik. Mereka lebih memilih memperbesar ball position sambil berharap mendapatkan peluang-peluang seperti tadi ada kesempatan melalui bola mati yang bisa langsung dimaksimalkan menjadi gol keempat.
3: Iya, pertandingan kini kembali dimulai. Salibi pencetak gol keempat bagi Kanada, umpan saja ke sektor tengah. Di sana ada Moise ke kanan, dia dorongkan saja bola kepada Johnstone kepada pemain nomor punggung 17 Detajon, melik-lik dia, umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 20, umpan langsung ke mulut gawang, namun lagi-lagi bisa diblok para pemain belakang dari Qatar sehingga hanya menghasilkan tendangan pojok. Sudah dilakukan pendek saja, namun punggung 2 Ricky ke kanan kepada Stephen, namun tampaknya wasit Christian menginstruksikan tendangan sudut harus kembali diulang dan kini dieksekusi oleh pemain nomor punggung 7 sang kapten dari Kanada. Ada Stefan dari sisi kanan tiang pertahanan kata pendek saja kepada nomor punggung 20, umpan lagi melebar ke kanan. Di sana ada Tajon umpan 1-2 dia bersama dengan Johnstone, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Qatar. Namun kini Kanada kembali mengepung. Di sana ada Moise, pemain belakang ini cukup afrik tentunya untuk menjaga lini pertahanan dari Kanada. Nomor punggung 22, di sana ada Ricky tadi masuk umpan kepada Ali Ahmed, namun arah bola terlalu jauh dari penguasaan Ali Ahmed sehingga bola lagi-lagi hanya mengalirkan tendangan ke gawang bagi Qatar. Dan tentu pertandingan malam hari ataupun pertandingan siang menjelang sore hari waktu Kanada tentu menjadi sebuah tontonan yang menarik, khususnya bagian tuan rumah setelah unggul 4-0 ini menguntungkan mereka untuk menatap laga terakhir nanti menghadapi Swiss tentunya, Bung Tovan. Tentu sama-sama meraih kemenangan di laga sebelumnya, Swiss atas Swiss menang 3-4-1 juga tadi menghadapi Bosnia
4: ya.
3: Nanti di laga terakhir akan menghadapi Swiss. Nah, ini tentu juga bakal menjadi tontonan yang menarik, Bung Tovan.
1: Ya, dua tim yang sama-sama mengoleksi 4 poin, pertandingan nanti menarik untuk disimak. simak apakah keduanya punya ambisi besar untuk mengamankan posisi juara grup atau sebaliknya memberikan peluang pada pemain-pemain yang masih minim menit bermain di dua pertandingan awal, karena kita tahu Piala Dunia dengan peserta yang bertambah, jadwalnya pun lebih panjang dan pertandingan cukup padat yang harus dilalui, dan pelatih tentu tahu pemainnya harus menjaga kondisi fisik untuk setidaknya tiga pertandingan di fase grup.
2: Ya. Pendengar, untuk kesempatan kali ini atau kemenangan sementara waktu 4-0 Timnas Kanada hampir 75% sudah mengunci tiket ke babak selanjutnya, dan jika mereka benar-benar berhasil lolos ke babak 32 besar, ini merupakan sejarah karena untuk kali pertama mereka berhasil lolos dari fase grup setelah keikutsertaan mereka di Piala Dunia yang baru 2 kali, yaitu di tahun 2022 lalu di Qatar, dan kali ini di mereka sebagai tuan rumah bersama dengan Meksiko dan juga Amerika Serikat. Bung Tavani, jika kita berbicara terkait dengan skor 4-0 ini, apa yang bisa dilakukan Willian Lotenburg yang tinggal sekitar 20 menit lagi waktu normal, untuk ya setidaknya untuk memperkecil ataupun mempersempit keunggulan dari Timnas Kanada, karena jika mereka masih punya kesempatan ya terakhir melawan Bosnia, jika mereka bisa menang besar, mereka juga bisa ada kesempatan untuk mendampingi antara Kanada dan juga Swiss lolos ke babak 32 besar ataupun sebagai runner up terbaik ketiga ya,
1: ketiga terbaik. Ya, dengan pertandingan tersisa, saya rasa pelatih Julian Lopetegui hanya bisa berharap keberuntungan tidak terjadi gol demi gol tambahan. Dan tentu pertandingan ketiga nanti juga tidak akan mudah, karena kita tahu di pertandingan ini dua pemain andalan Timnas Qatar harus mendapatkan kartu merah, yang artinya mesti absen saat Qatar menghadapi pertandingan hidup mati di pertandingan terakhirnya fase grup di grup B menghadapi Bosnia nanti.
2: Ya, tampaknya Bung Tavani, pelatih dari Timnas Kanada, Jesse Marsh, mendengarkan saran Anda, yaitu memasukkan pemain-pemain cadangan karena memang sudah terbilang cukup besar keunggulan pada kali ini. Dan ada dua pemain yang dimasukkan tadi oleh Jesse Marsh, yaitu yang pertama adalah Jakob Schaffelberg, nomor punggung 14, dan juga ada Nico Sigur. Dan kali ini pendengar, permainan sudah kembali dimulai dan terjadi insiden kembali. Tampaknya tadi Schaffelberg, pemain baru yang baru masuk tadi, mendapatkan tendangan bola tadi yang cukup keras dari Pedro Miguel, yang hendak menyapu, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, jatuh ke para pemain Qatar. Cup heading tadi dilakukan dan kembali bola jatuh di permainan dari Timnas Kanada. Tadi sempat terjadi insiden, wasit Reyes tadi, Cristiano Marcelo Reyes, menghentikan pertandingan sejenak, dan kali ini sudah kembali dilakukan. Ada sang kapten dari Timnas Kanada, Stephen berikan kepada Tahun Buchanan yang menyisir di sebelah kanan, meliuk-liuk dia, mundur dia, berikan kepada Saliba berikan kepada nomor punggung 2 yaitu Alistair Johnson, umpan tarik saja, sayang sekali pendengar, dibuang lagi oleh pemain nomor punggung 25 dari Qatar, Al-Hasim Al-Hasmi, yang tadi merupakan pemain yang baru masuk di babak kedua ini menggantikan Akram Afif. Kali ini Stephen, sang kapten dari Timnas Kanada, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah bersiap-siap dia, 1-2 langkah mundur, sudah dilakukan, bola saja disundul tadi oleh para pemain dari Timnas Qatar, dibuang kembali untuk menjauh dari gawang, dan kali ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Stephen umpan tarik tadi, berikan kepada David, sekali mengontrol umpan yang diberikan oleh Stephen Jonathan David tadi, dan sehingga bola hanya keluar meninggalkan lapangan hijau, menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Mahmud Abunada. Ya, Mahmud Abu Nada tadi ya, sempat mendapatkan perawatan, sudah melakukan tendangan. Bola melewati garis tengah. Kali ini berebut bola, Cobb heading. Kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Timnas Kanada ada Tahun Buchanan mundur kepada nomor punggung 22, yaitu Richie Larea berikan kepada Alistair Johnson. Kali ini utak-atik dia dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Tahun Buchanan. Kali ini ada Nathan Saliba nomor punggung 25. Hendak kemana bola diberikan, berikan lagi kepada Alistair Johnson, ada di

0: Ribbon jatuh di kaki pemain yang baru saja masuk, yaitu Savelberg. Dan ternyata tendangan keras dari Savelberg tadi yang hendak disapu oleh pemain dari timnas Qatar masuk ke gawang mereka sendiri. Gol, dan 5-0 Kanada berpesta di Vancouver Stadium pada pagi hari waktu Indonesia Barat kali ini. Bagaimana Bung Tasan, Anda melihat proses terciptanya gol kelima kali ini yang benar-benar sudah di luar dugaan ya? Ya, di bombardir pertahanan Qatar tidak bisa berbuat apa-apa lagi nih dengan hanya 9 pemain, Bung Tavan.
1: Entah apa yang terjadi di barisan pertahanan Qatar, seolah-olah sudah ada rasa frustasi dari dari pemain bertahannya. Bola Safruhan yang hendak membuang bola malah masuk ke dalam gawang begitu kerasnya. Tapi jika kita lihat menarik lebih jauh soal proses terjadinya gol di situ, sebenarnya sempat ada penyelamatan dari kiper Abu Nada, dan lagi-lagi bola muntah tidak bisa disapu dengan baik oleh barisan pertahanan yang akhirnya dimaksimalkan timnas Kanada menjadi gol kelimanya di siang hari ini.
0: Ternyata tetap diakui sebagai gol dari Savelberg, bukan gol bunuh diri ini, Bung Tavan. Ya, tampaknya tadi memang upayanya lebih tendangan kencang dari Savelberg. Ah, sayang sekali tadi Tahun Buchanan melakukan upaya percobaan, tapi bola jauh di atas mister gawang. Tendangan dari Tahun Buchanan, dan kali ini hanya menghasilkan sepakan gawang. Dan untuk sementara waktu pendengar, kemenangan besar Kanada 5-0 hingga menit ke-76 babak kedua ini membuat tuan rumah Kanada memimpin klasemen grup A dengan diikuti oleh Swiss yang sebelumnya menang 4-1 melawan Bosnia Herzegovina. Sementara timnas Qatar ada di dasar klasemen dengan kebobolan paling banyak berada di klasemen grup A kali ini. Ya, saat ini Stephen dia mengeluarkan ketik bola, berikan kepada Bambito, maksudnya kepada Alistair Johnson, umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh para pemain timnas Qatar. Mundur lagi kepada Bambito, balik ke Kalerin, 1-2 umpan berikan kepada siapa? Ada nomor punggul 14, Savelberg di sisi kiri. Ya, Savelberg di sisi kiri, penyerangan dari timnas Kanada berikan kepada Tahun Buchanan beri langsung kepada sayang sekali sepakan dari lari tadi Richie Laria tadi diblok tadi oleh Ahmad Fati nomor punggung 20, sehingga sekali lagi pendengar, untuk ke sekian belas kalinya timnas Kanada ya berhasil memperoleh tendangan penjuru, dan kali ini akan dieksekusi oleh sang kapten. Sudah dilakukan umpan bola ke depan. Ah, sayang sekali berada di mulut gawang, tapi kembali diblok oleh para pemain Kanada. Kali ini Stepan berikan kepada Tahun Buchanan. Tiki taka dia, 1-2 sentuhan. Stepan saat ini kembali kepada Tahun Buchanan kepada Richie Laria. Ada Savelberg umpan tarik. Ah, sayang sekali diblok oleh para pemain Qatar. Kembali sepak pojok diberikan kepada timnas Kanada. Tuan rumah tidak berhenti mengurung meskipun sudah unggul 5-0 di menit ke-78. 1-2 penyerangan. Ah, bola tadi berhasil ditinju tadi. Savelberg melakukan bola chop tadi, tapi berhasil ditinju tadi oleh kiper Mahmud dari timnas Qatar. Dan akhirnya hanya menghasilkan Mahmud Abu Nada tadi, meninju tadi. Kali ini Stephen, sang kapten dari timnas Kanada. Ya, sudah tendang jauh di, mengancam bola. Ah, sayang sekali bola tadi berhasil kembali disapu oleh para pemain Qatar. Menumpuk para pemain Qatar di kotak 16. Tidak mau kembali kebobolan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Savelberg melakukan serangan umpan tarik tadi, dibuang saja tadi, lagi-lagi dibuang oleh para pemain Qatar. Pedro tadi bersama dengan Hasim Jaber membuang bola tadi agar tidak mengancam gawang dari timnas Qatar. Ya, kembali dari sisi kanan pertahanan Qatar, sepakan penjuru yang sudah 4 kalinya ini berturut-turut dilakukan. Kali ini ada sang kapten Stephen sudah

0: dua tiga langkah langsung dilakukan umpan saja ke tengah. Sayang sekali berhasil diblok tadi oleh para pemain Qatar. Bola jatuh di kaki Stavelberg. Tendangan sayang sekali. Tendangan tidak mengarah tepat ke arah gawang dari karena Qatar maksud kami, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang oleh timnas Qatar.
1: Ya, pendengar, sudah memasuki waktu normal menit ke-80 di mana penyisihan grup B antara Kanada menghadapi Qatar saat ini leading 5-0 Kanada atas Qatar yang justru di babak kedua hingga menit ke-80 ini bermain dengan 9 pemain setelah tadi 2 pemain dari Qatar diusir wasit akibat ke kartu merah. Dan saat ini Kanada masih terus mengepung dari sisi kanan serang dari Kanada. Di sana ada pemain nomor punggung 25 ada Moyes, umpan saja ke depan, pendek saja kembali kepada Jacob David, kembalikan lagi kepada Moyes ke kanan nomor punggung 15 pada rekannya ada Steven, sang kapten kesebelasan, umpan pendek-pendek saja mereka di area luar kotak penalti atau berjarak sekitar 2 meter dan ada Jacob bisa lari kembali kepada Ricky, umpan pendek saja ke nomor punggung 8 ataupun nomor 9 lari, umpan lagi kepada Johnson, umpan lagi ke tunggu, masih mampu diblok oleh kiper dari Qatar tadi sehingga masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan tadi, umpan saja, umpan 1-2 kepada Johnson, umpan crossing ke Mulligan, mampu masih diblok oleh kapten dari Qatar, Wallen Kuki. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh Kanada. Gini melalui ini gelandang bertahan.

tendangan percobaan kaki kiri dari Jacob tadi, namun masih jauh atau melenceng dari sisi kanan gawang Qatar. Masih aman lagi nih, selamat lagi nih gawang dari Qatar dari ancaman peluang dari Kanada tadi, namun beruntung. Dan sementara itu tampaknya penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, bertubi-tubi menyelamatkan peluang yang dilesatkan oleh pemain dari Kanada, sehingga dirinya juga tampak kelelahan akibat beberapa kali jatuh bangun menyelamatkan bola ataupun peluang dari Kanada. Masuki menit ke-82, saat ini Kanada masih unggul 5-0. Tentu pertandingan pada pagi waktu Indonesia Barat cukup melelahkan tentunya bagi pemain Qatar, karena setelah kehilangan dua pemainnya, setelah diusir wasit akibat kartu merah, membuat mereka mau tidak mau harus bermain bertahan, sehingga pertandingan yang cukup melelahkan tentunya. Sementara itu Kanada sebagai tuan rumah mendapat dukungan dari lebih dari 50.000 supporter tuan rumah, tentu menjadi penyemangat bagi mereka hingga pertandingan memasuki kurang dari 10 menit lagi. Saat ini tendangan ke gawang akan langsung dieksekusi oleh Mahmud. Siap-siap dia sudah meletakkan bola di area lingkaran mulut gawang. Sementara itu terjadi pergantian pemain nomor punggung 17. Ada Tajon Buchanan gantikan oleh nomor punggung 23, yakni Nico Sigur. Nico Sigur dimasukkan oleh pelatih Jason Mars. Kita masih melihat, ini dia Moyes nomor punggung 25, umpan saja pada Mariki, umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Di sana ada Jacob menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang kepada Moyes. Moyes melebar ke sektor kanan, Jacob David, umpan ke Ricky, umpan 1-2 kepada Larin. Masih tadi namun bisa diamankan, umpan langsung ke gawang, namun bisa dinukar, ada Larin mencoba untuk mengontrol bola. Di sana ada satu pemain, ada

umpan 1-2 kepada Larin. Lagi, kembali, Ricky kepada Stephen. Ah, sayang sekali kontrol bola yang kurang sempurna dari Stephen tadi. Maksudnya umpan kepada rekannya Jonathan David. Namun justru arah bola lenceng ataupun mengarah ke sisi kiri sehingga lebih dekatlah kepada penjaga gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nanda. Ya, saat ini kita lihat serangan bertubi-tubi yang dikejarkan oleh Kanada juga masih terus dilakukan hingga memasuki menit ke 84.43 detik ini. Dari sektor ini belakang ada Ricky menggiring bola hingga melewati garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan kepada Stephen, dorongkan arah bola ke sektor kiri pertahanan Qatar. Masih dia, Johnson, sudah masuk ke area kotak penalti, mengambil ancang-ancang, menggiring bola, umpan kembali ke gawang. Oh, tampaknya mampu tadi diheading oleh salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 12 tadi. Ada Tani, namun arah bola masih melambung ke atas sehingga dengan sigap Mahmud jaga gawang Qatar masih mengamankan bola dengan sempurna dan langsung tendang saja kaki kiri. Arah bola menuju ke justru penjaga gawang Kanada yang jauh berada di luar kotak penalti. Kita masih menantikan bagaimana serangan kembali digencarkan oleh Kanada. Oleh Stephen, sudah melintasi garis lingkaran pertandingan. Umpan saja ke kanan yang dituju oleh nomor punggung 23 di sana. Umpan saja meluk gawang tidak jadi. Kembali ke kisah Stephen. Stephen kepada David. Lontaran dengan kaki kiri. Oh, kembali dari temukan kali Mois. Umpan lagi kepada Jacob. Dari sektor kanan pertahanan Qatar. Meliuk-liuk dia mencoba melihat rekannya yang berdiri kosong di sana. Umpan saja ke kanan kepada Ricky. Mencoba melihat satu pemain dari Qatar. Umpan 1-2 kepada Jacob. Oh, kembali digagalkan oleh pemain Qatar. Lama ada peluang lagi. Ah, ternyata beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh pemain belakang dari Qatar untuk menahan bagaimana umpan-umpan crossing ataupun umpan terobosan dari para pemain Kanada ini di area kotak penalti sendiri. Dan sementara itu di saat yang bersamaan Qatar juga melakukan pergantian pemain, masuk nomor punggung 3. Kita lihat di sana pemain Qatar nomor punggung 3 ada Lucas, gantikan Ahmed Fatih yang harus ditarik keluar oleh pelatih dari Qatar, yakni Julian Lopetegui. Saat ini tendangan penjuru sudah dilakukan, terjadi duel di sana di mulut gawang, terjadi perebutan di sana kemelut, namun bisa dibuang tadi oleh sang kapten dari Qatar. Kini ancaman dari sisi kanan pertahanan Qatar sudah dilakukan. Stephen umpan pendek saja tadi kepada Mois ataupun rekannya di sana, nomor punggung 15 tampaknya tadi. Ada Mois Bambito, ya benar sekali. Dan tampaknya sudah berdiri dalam posisi offside Mois Bambito sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi langsung oleh penjaga gawang dari Qatar ini. Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke 87 detik. Saat ini penjaga gawang Qatar sudah tendang saja langsung mencuru kiri pertahanan Kanada, mampu dihadir satu pemain sana, terjadi dua seru lari dengan satu pemain dari Qatar, Ayub, namun lemparan ke dalam justru kini dieksekusi oleh Jacob, sudah dilakukan ke belakang saja, nomor punggung 22, di sana ada Ricky Laria, umpan saja pendek kepada Mois, kembalikan lagi kepada Stephen, dari sektor kanan serangan Qatar, umpan lagi sekolah, ada nomor punggung 23, merasa dia tidak jadi mengumpan, kembalikan lagi kepada Johnson, umpan lagi kepada Stephen, langsung dikirim ke gawang, di sana nomor punggung 12 tadi, dengan sigap jaga gawang Qatar tadi, langsung menjaga bola, upaya tadi umpan yang diberikan Stephen kepada Tani, namun dengan cekatan penjaga gawang Qatar mampu melumpuhkan dengan sigap cengkram bola Mahmud Abu Nada, meskipun sudah bobol 5 gol yang bersarang di gawangnya, namun penampilan yang apik juga sejauh ini cukup menjanjikan, membuat Qatar sejauh ini tertinggal 0-5. Saat ini Ricky umpan saja sodorkan bola ke

0: Pits lagi-lagi bola masih bisa dibendung oleh pemain belakang dari Qatar sehingga lagi-lagi belasan kali tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Kanada di sisi kanan gawang dari Qatar. Sudah dilakukan sodoran saja nomor punggung 22 di sana ada Ricky melik-lik dari kolam penalti. Satu pemain Qatar yang lepas tembakan namun gagal kembali lagi ada sekali habis umpan aku ke depan. Oh, terjadi lagi kemelut di area kotak penalti dari Qatar tadi. Kita lihat tampaknya ada gangguan tadi upaya heading yang dilakukan oleh Kapten Qatar untuk menyapu bola keluar dari area kotak penalti yakni Boualem Kuki. Nampak ada satu gangguan tadi tampaknya dari pemain dari Kanada.
1: Ya, saat ini timnas Qatar akan melakukan tendangan bebas, free kick akan dilakukan oleh kiper Ahmad ataupun Mahmud Abu Nada yang sudah jatuh bangun berjibaku pada pagi hari ini. Sudah berkali-kali serangan dari timnas Kanada dipatahkan oleh sang kiper meskipun harus mendapatkan realita golnya sudah kebobolan 5 kali pada pagi hari ini. Dan kali ini timnas Kanada mendapat free kick dan wasit Cristiano Marcelo Reyes dari Chile meminta tambahan waktu 9 menit. Ya, tambahan waktu pada kesempatan pagi hari ini terbilang cukup lama karena tadi ada beberapa kali insiden cedera yang sempat menghentikan pertandingan termasuk tadi cederanya dari pemain nomor punggung 8 timnas Kanada Ismail Kone yang harus ditandu dan dilarikan ke rumah sakit. Ya, saat ini sudah dilakukan. Ah, sayang sekali tendangan bebas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau yang dilakukan oleh Kuki, kapten dari timnas Qatar. Dan kali ini timnas Kanada memulai serangan dari bawah. Kali ini ada sang kapten Stephen berikan kepada Nathan Saliba umpan saja sodorkan ke depan kepada Shuffleberg utak-atik dia dari sebelah kanan pertah penyerangan Kanada. Ada Nathan Saliba berikan kepada Jovanovic. Gol. Jonathan David mendapatkan umpan matang dari Nathan Saliba dan berhasil mencetak hat-trick pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa Jonathan David bersama dengan Lionel Messi berada di daftar pencetak gol terbanyak sementara untuk Piala Dunia 2026 ini. Berpesta tuan rumah Kanada pada pagi hari ini. Dan sekali lagi Bung Taufan, sepertinya tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Qatar yang hanya bermain dengan 9 orang pemain sangat kesulitan untuk merespon bertubi-tubinya serangan dari tuan rumah timnas Kanada yang tidak berhenti untuk menyerang meskipun telah unggul 4 gol, 5 gol dan saat ini 6-0 pada pagi hari ini, Bung Taufan.
2: Ya, dari pandangan kamu begitu juga sama maksimal peluang pada pemain Qatar langsung tertunduk lesu, bahkan ada yang duduk di lapangan. Mereka sudah tidak habis pikir bagaimana caranya lagi untuk membendung penggempuran dari timnas Kanada sendiri. Pelatih Jesse Marsh tentu sengaja membiarkan seorang Jonathan David yang merupakan striker buas tetap berada di lapangan dalam kondisi 9 melawan 11 pemain tentu untuk mengincar tambahan gol. Bung Rosi.
1: Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kanada tidak berhenti mengurung pertahanan dari timnas Qatar meskipun sudah unggul 6-0 pada pagi hari ini. Sudah 3 menit tambahan waktu berlalu namun Nathan Saliba melakukan umpan tarik. Ah, sayang sekali berhasil diamankan oleh kiper Mahmud Abu Nada. Mahmud Abu Nada berjibaku dengan hebat pada pagi hari ini. Sudah kebobolan 6 gol. Namun juga melakukan save ataupun penyelamatan berkali-kali untuk mengamankan gawangnya. Namun tetap sayang sekali. Timnas Kanada begitu tangguh pada pagi hari ini. Stephen, sang kapten dari Timnas Kanada, membangun serang berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba kepada bola diberikan kepada nomor punggung pemain Sigur, pemain yang baru masuk nomor punggung 23. Ada Nick Sigur. Ternyata bola berhasil diblok saja oleh pemain Qatar. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan saat ini Nick Sigur. Utak-atik dia. Berikan mundur ke belakang kepada nomor punggung 22, Richie Lari berikan kepada Stafelberg yang ada di sebelah kanan pertahanan. Ah, bola tadi diangkat namun sayang sekali dijemput tadi, dipetik langsung oleh Mahmud Abu Nada, menyelamatkan timnas Qatar dari kebobolan 7 gol pada pagi hari ini. Sudah berjalan 4 menit, tinggal 5 menit lagi, masih cukup panjang. Timnas Kanada masih bisa memperbesar keunggulan kali ini. Kali ini Stephen menginisiasi serangan dari timnas Kanada. Berikan saja umpan mendatar kepada nomor punggung 16 maksud kami. Berikan kepada Alistair Johnson, berikan kepada Luke Sigur, umpan tarik, asing sekali. Bola tadi disundul oleh para pemain timnas Qatar, hendak di cop heading oleh Kyle Larin. Dan kali ini kembali timnas Kanada lewat Luke Sigur, asing sekali pendengar. Umpan tarik tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Kembali bertubi-tubi tadi serangan yang dilakukan oleh timnas Kanada. Meskipun sudah unggul 6-0, kali ini datang lagi serangan. Sayang sekali bola lebih cepat ke lapangan dan gagal kembali lagi Alistair Johnson berikan kepada rekannya berbung 22 di sudutnya tadi tidak menemukan sasaran tepat Kalerin, dan tadi ada insiden tadi Kalerin hendak membuang merebut bola dengan pemain Qatar nomor punggung 2, tapi sayang sekali tadi dijatuhkan dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Qatar.
3: Masuki tambahan waktu 5 menit 41 detik. Saat ini Kanada masih didik 6-0. Saat ini juga saat yang bersamaan Qatar, lalu pemain mereka Pedro akan menginisiasi tendangan bebas. Umpan saja jauh dari sektor kiri pertahanan Kanada, namun sulit dijangkau oleh Issa. Dan kini justru arah bola ataupun bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Kanada. Umpan saja pendek tadi, nomor punggung 25. Di sana ada pemain mereka, Saliba. Umpan saja ke sektor kiri, merangsek ke sektor kanan pertahanan dari Qatar. Namun masih bisa diblok oleh salah satu pemain dari Qatar, sehingga hanya berhasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 12, Tani, sudah melakukan lemparan pada Saliba. Merangsek lagi ke pertahanan dari Qatar. Moise, jalan dia, beri umpan pendek saja kepada Stephen, tidak jadi memberi umpan, namun Ricky kini menyambut umpan ke sektor kanan pertahanan Qatar. Ada Jacob melewati satu pemain, langsung umpan ke belakang gawang, namun lagi-lagi dengan sikatan pemain ataupun penjaga gawang dari Qatar, Mahmud Abu Nada, kembali berjuang untuk menepis berapa peluang dari Kanada. Yang masuki menit ke 90 waktu normal dan 7 waktu tambah babak tambahan. Maksud kami 7 menit sudah berjalan dari 9 menit waktu tambahan di babak kedua ini. Kanada masih terus berbadai penyerangan dari lini pertahanan Qatar. Stephen langsung dari sektor kanan, namun berbalik arah ia, lebar saja ke kanan. Ada Johnston, umpan saja ke depan, dorongkan bola kepada Nico, kembalikan kepada Johnston, umpan langsung ke belakang, di sana ada Larin, di sana lalu. Gagal tadi arah bola, heading dari Larin, masih belum mengarah ke gawang. Namun kini serangan kembali diperoleh oleh Kanada melalui Tani, namun saat yang bersamaan tampaknya Tani tadi melakukan melicas ataupun pelanggaran terhadap pemain Qatar nomor punggung 25, ada Al-Hasmi Al-Hussein di sisi kanan pertahanan Qatar. Memang kita lihat tadi bagaimana peluang ataupun peluang tembak yang diberikan oleh Saliba mampu tadi memberikan umpan yang manja pada para pemain dari Kanada. Saat ini menjaga gawang Kanada dari Qatar sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan arah bola, bola menuju ke sektor kiri pertahanan Kanada, namun tidak ada satupun pemain Qatar yang menyambut. Justru Jacob dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri memasai bola sepenuhnya. Umpan saja kepada Ricky, menggiring bola dia dengan cepat menuju ke area sektor kiri pertahanan dari Qatar. Dorongkan bola saja kepada Tani, dikuasai sepenuhnya, melihat satu pemain dari Qatar, langsung umpan selesai. Di sana satu pemain dari Kanada menyambut, namun gagal lagi dimentakkan oleh pemain dari Qatar. Masih lagi serangan Kanada, jaga gawang maksimal, harus membantu lini depan.
0: Ini Kanada, nomor punggung 15, Moss, pendek saja kepada Saliba, pendek lagi kepada Moss, balik lagi kepada Saliba, cukup bermain apik, Kilarin mencoba untuk melatih dua pemain dari Qatar, namun dicocok saja tadi, bola pemain dari Qatar, lagi-lagi peluang melalui tendangan sudut, menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini, sudah dilakukan, Nico pada Johnson, langsung umpan bola gawang, di sana ada Saliba, namun arah bola sundulan dari Saliba tadi belum menembus sasaran dari gawang Qatar, sehingga lagi-lagi selamatlah kini gawang Qatar dari ancaman tangan dari pemain Kanada. Dan wasit Christian Garay asal Chili meniupkan peluit pada berakhirnya babak yang kedua antara timnas Kanada menghadapi Qatar